0: serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
1: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hadi Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
2: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun apa namanya unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut. Sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
3: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Hosapulite melaporkan selengkapnya.
5: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
6: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
7: Itaquyat al-alaqa, kull al-alaqat al-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-iqtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الاندلسي.
5: انا اتاتيب قليلا beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
6: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
0: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
6: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Pleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, Untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama musabaqah tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa.
9: Sementara, kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam taaruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata, serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan dari rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trophy dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien, akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD. Dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks. Dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trophy FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditanggung. Dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang Rabu di Lollipop 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pendengar, Kementerian Kehutanan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kebakaran hutan Gunung Bromo. Penyelidikan ini di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang diumumkan pada Sabtu 12 September 2026. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun memimpin penyelidikan gabungan di lapangan. Di mana tim khusus mengandalkan analisis ilmiah dengan melibatkan ahli kebakaran hutan, Profesor Bambang Hero Saharjo, di mana pakar kerusakan tanah Profesor Basuki Wasis turut diterjunkan guna mengkaji tingkat kerusakan ekologis secara objektif. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho juga menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Pengamanan kawasan konservasi strategis terus diperketat melalui kolaborasi lintas instansi dan masyarakat sekitar. Dia juga mengapresiasi kerja keras seluruh petugas gabungan serta relawan yang bergotong royong memadamkan api. Penegakan hukum berbasis pembuktian ilmiah disiapkan agar setiap pelanggaran hukum dapat dipertanggungjawabkan secara adil. Untuk informasi selengkapnya, pendengaran yang bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar nantinya pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti ibadah Minggu pagi hari ini bersama dengan Pendeta Dr. Gideon Morris Munte, yang nantinya akan membawakan tema Pasti Menang di Dalam Kristus. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, segera kita ikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia di Jalan SM Raja nomor 249 Simpang Libun Medan yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Gideon Morris Munte yang akan membawakan tema Pasti Menang di Dalam Kristus. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

lompatlah haleluya. Semua kita melompat bagi Tuhan. Amin. Yang suka kita melakukannya, sorakan haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Come on.

Tuhan. Mari bapak saudara, come on. Lompatlah, haleluya. Mari semua kita melompat bagi Tuhan. Hey, haleluya. Lompatlah, haleluya.

0: Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya.
1: Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kebebasan bagi kami. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami.
2: Amen.
1: Dan kami mau selalu mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Bapa. Engkau layak untuk menerima pujian dan sembah kami. Haleluya. Terpujilah nama.

0: Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang luar biasa ini. Semuanya karena kasih, kemurahan, kebaikan-Mu bagi kami. Kami percaya karena pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami.
1: Amin.
0: Kami berikan semua pujian, hormat, kemuliaan.
1: Amin.
0: Hanya bagi nama-Mu saja. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang luar biasa ini. Semuanya kami anak-anak-Mu datang berkumpul di tempat ini.
1: Amen.
0: Karena kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami.
2: Amen.
1: Haleluya.

0: kami bersyukur buat pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat ini.
1: Amin.
0: Baik secara offline Tuhan Yesus maupun secara online, beserta juga para sahabat daripada Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang menyaksikan kami dari semua media sosial Gereja Kemenangan Iman Indonesia, baik para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 94,3 FM yang bersama-sama dengan Sidang Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami sama-sama dapat memberkati semua penduduk kota di mana Radio Republik Indonesia boleh didengarkan.

0: Amen.
1: Kau kasih umatmu Bapa.
0: Amen.
1: Terpuji, termulialah namamu.
0: Amen.
1: Di dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amen.
1: Bapa yang baik, kami juga bersyukur, berterima

0: kiranya perlindunganmu, pertolonganmu ada bagi pemerintahan kami.
1: Amin.
0: Hikmatmu bekerja dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami juga berdoa pada saat ini Bapa yang baik, ada bencana-bencana, ada letusan gunung berapi, atau ada semburan lahar panas atau debu Bapa. Kami berdoa, kiranya Tuhan lindungilah daerah-daerah yang terdampak. Tuhan tolong semua dinas-dinas kesehatan, dinas-dinas tanggap darurat bencana, supaya secepat mungkin dapat memulihkan keadaan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, damailah bangsa kami ini.
1: Amen.
0: Amanlah negeri kami ini.
1: Amin, amin, amin.
0: Nama Tuhan, amen. Dalam amen. Nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang telah yang akan disampaikan oleh hambamu, Ibu Gembala Sidang kami. Berkatilah Ibu Gembala Sidang kami, pakai dengan lebih luar biasa lagi, memberkati kami di tempat ini, memberkati para sahabat daripada Gereja Kemenangan Indonesia yang menyaksikan dari semua sosial media Gereja Kemenangan Indonesia, bahkan para pendengar yang dapat mendengarkan Radio RRI Pro 194,3 FM. Semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan pada saat ini juga kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan semua pekerjaan roh jahat, setan iblis penipu, segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang menghalangi pemberitaan Injil, yang menghalangi jiwa-jiwa datang untuk bertobat. Kami hancurkan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan perdukunan, segala kesombongan keangkuhan, kami tolak kuasamu, kami hancurkan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya ada hadiratmu di tempat ini.
1: Amin, amin.
0: Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Bapa yang baik.
1: Amin.
0: Dan kami buka hati kami untuk

0: memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Amin.
1: Amin.
0: Karena itu kata firman Tuhan, kita akan pasti diberkati. 2-3 orang berkumpul bersehati di dalam nama Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Raja di atas segala raja, yang mengasihi kita, yang menjadikan kita, ada di tengah-tengah kita. Dan kita sudah merasakan hadiratnya, kita sudah dikuatkan, diteguhkan, dan dihiburkan. Dan kita sudah dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pelayanan hamba-hamba Tuhan, pelayan musik, pelayan pujian. Demikian juga dengan tim kreatif administri. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kita juga bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan masih mengasihi ya semua kota kita, bangsa kita ini. Dan kita boleh memberitakan Injil bersama-sama dengan RRI Pro 1 94,3 FM. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama sapa bersama-sama para pemirsa kita. Ya mari kita katakan haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom. Apa kabar kita semuanya? Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mari kita berikan kemuliaan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Kami juga semua umat Tuhan dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia mengucapkan syukur dan terima kasih kepada para semua kru, staf, pimpinan, yang mungkin semua multimedia yang mendukung ibadah ini dan yang mendukung pemberitaan firman Tuhan ini. Kami percaya kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di RRI Pro 194,3 FM. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami juga bersyukur buat pimpinan Radio Republik Indonesia Pro 194,3 FM. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Besti Charmin Simatupang, Master of Science. Kiranya Tuhan senantiasa berahmat, keluarga Ibu diberkati Tuhan, dan dipakai Tuhan lagi lebih luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, bagi Radio Republik Indonesia. Semoga tetap jaya di udara dan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang melalui video kepada tim multimedia. Kami persilahkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan kemuliaan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kepada firman Tuhan, yang siap untuk mendengarkan firman, katakan aye. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau mengakui pengakuan iman kita. Angkat Alkitabnya tinggi-tinggi para pemimpin. Oke, mari di dalam nama Tuhan Yesus. 3, 2, 1. Mari sama-sama kita katakan. Ini adalah Alkitab saya. Firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus dijadikanlah. Amin. Yang semangat untuk firman Tuhan, katakan amin. Kita buka Alkitab kita, 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Haleluya. Kita baca sama-sama, yang sudah dapat katakan amin. 2 Korintus 2 ayat 14. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Yang sukacita katakan, amin. Ayat ini, Bapak Ibu Saudara, dimulai dengan ucapan syukur. Ini adalah firman Tuhan yang beliau buat ketika beliau itu lagi terdampar di airport, Saudara. Dan rencana keberangkatan beliau itu didelay, bukan didelay lagi, Saudara. Didelay, dia beli tiket baru, Bapak kita beli tiket baru sampai 4 kali, Saudara. Semuanya cancel, cancel, cancel, cancel. Sampai pada akhirnya dapatlah satu tiket yang tidak di-cancel, Saudara. Dan beliau merasakan mulai capek, Saudara. Belum lagi berangkat ke Manila, sudah rasanya capek di hati. Ada satu peperangan rohani terjadi. Tetapi pada saat itu terjadi, Saudara, beliau tidak berhenti sampai di situ. Dia doa dan tanya kepada Tuhan. Ketika akhirnya tiket yang dicari itu gak dapat, Saudara. Akhirnya dapatlah satu tiket. Cuma di dalam hati ini deg-degan. Jangan-jangan nanti di-cancel lagi. Dan benar, Saudara, tidak di-cancel tetapi di-delay. Singkat cerita, Saudara, ketika beliau harusnya itu berangkat jam 12, didelay jadi jam 1.30, didelay lagi jadi jam 6, didelay lagi jadi jam 10, Saudara. Jam 10 malam, akhirnya didelay lagi, Saudara, jadi jam 11.20. Ketika beliau terlunta-lunta di bandara, inilah firman Tuhan yang keluar, yang disampaikan oleh Tuhan di hati Bapak kita. Saya percaya ini akan menjadi berkat yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Firman Tuhannya berjudul, pasti menang dalam Kristus. Sama-sama kita katakan, saya pasti menang. Oh, masih belum percaya, Saudara. Katakan dengan segenap hati, saya pasti menang. Salam kiri kanan Saudara, katakan saya pasti menang di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan tanpa alasan. Karena dalam ayat tadi 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan bahwa Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Jadi yang membawa jalan kemenangan kepada kita siapa, Bapak Ibu Saudara? Kristus, dialah yang menyediakan jalan kemenangan bagi kita. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan semua itu, Saudara, dijadikan Tuhan adalah untuk kita menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 2 Korintus 2 ayat 14, dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Poin yang pertama, kita memulai dengan ucapan syukur. Jika kita mau menang, maka kita perlu memulai dengan ucapan syukur. Meneruskannya dengan ucapan syukur. Dan mengakhirinya dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun pada mulanya ketika berangkat ada begitu banyak pertanyaan. Saya sebagai istri tentu ingin yang aman-aman. Saya berkata kepada suami, kalau bisa janganlah kamu pergi. Gunung meletus itu bukan perkara yang sepele, saya katakan. Tetapi ketika didoakan, kok di hati ini dapatnya harus berangkat. Harus berangkat. Tetapi pada Tuhan, Tuhan, kalau memang suamiku harus berangkat untuk bisa mendapatkan gedung kita di Manila. Pada saat itu ada orang-orang yang meneguhkan kami. Iya, kita tetap berangkat, Pak. Kita tetap berangkat. Kita tetap berangkat. Kita pasti berangkat. Yang mengerti maksud saya katakan amin. Meskipun kelihatannya begitu banyak ketidakpastian di luar sana, tetap mengucap syukur. Goyang kiri kanan Saudara, katakan, mulailah dengan ucapan syukur. Dengan kata lain, kita perlu membiasakan diri mengucap syukur. Jangan kita hanya berpikir mengucap syukur itu adalah ketika semuanya baik-baik saja. Oh, dahulu aku kuat, sekarang aku udah lemah. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Apalagi lah yang mau kuucapkan syukur. Tetap mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Allah bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau ada kita sebagai anak Tuhan datang kepada Bapa Sorgawi mengucap syukur, kita mulai doa pagi kita dengan ucapan syukur. Kita mulai hari-hari kita dengan ucapan syukur. Kita buka pintu usaha atau pekerjaan kita dengan ucapan syukur. Perhatikan baik-baik, itulah kehendak Bapa bagi kita. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Bapa untuk kita kerjakan. Coba perhatikan, hari ini apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengucap syukur? Bangun pagi, apakah sudah mengucap syukur? Kita bisa membuka mata pagi hari ketika kita menghirup nafas tanpa pakai tabung-tabung oksigen, Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita mengucap syukur? Ketika kita tidur, tahu-tahu ada suami atau istri di sebelah kita, mungkin yang belum menikah, ketika dia bangun pagi, badannya segar, apakah saudara sudah mengucap syukur? Mengucap syukur itu adalah kehendak Allah bagi kita. Hari ini jangan kita hanya berpikir, aku mau mengucap syukur atau tidak, itu terserah aku. Itu terserah saya. Enggak, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, itu dikehendaki Bapa bagi kita. Jadi jangan lagi kita sepele dengan mengucap syukur. Haleluya. Ini artinya kita harus mengucap syukur walau banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Banyak hal yang tidak kita mengerti. Hal-hal berjalan di luar rencana dan perhitungan kita. Kita tetap mengucap syukur. Ada kekecewaan, tetap mengucap syukur. Menghadapi orang yang jahat. Menghadapi orang yang berdrama. Menghadapi orang yang manipulasi. Tetap mengucap syukur. Mari pegang dadanya, katakan, saya mengucap syukur ya Tuhan. Itu tadi yang negatif ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang ketika positif, mengucap syukurlah ketika doa kita dijawab oleh Tuhan. Mengucap syukurlah ketika kemenangan sudah kita raih. Haleluya. Haleluya. Mengucap syukur ketika segala sesuatu berjalan baik dan mulus. Mengucap syukur ketika hal-hal menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Mengucap syukur ketika ada promosi. Mengucap syukur ketika apa yang kita terima melebihi daripada apa yang kita doakan dan rencanakan. Kita harus membiasakan diri mengucap syukur. Perhatikan saudara, untuk membiasakan diri ini, itu harus dimulai dari perkara-perkara kecil. Dahulu, saya nggak bisa masak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika saya menikah, itu salah satu yang diceritakan papa saya kepada calon menantunya. Suami saya sekarang, itu anakku nggak bisa masak, katanya kayak gitu. Maka suami saya dengan gagah perkasa berkata, gak apa-apa Amang, kami rantangan saja, katanya saudara. Karena sudah cinta ya saudara ya, gak banyak tuntutannya. Tapi pelan-pelan ketika sudah mulai berumah tangga, saya coba masak saudara ya. Saya bikin sate, saya ingat. Saya bikin dengan sepenuh hati saudara. Tetapi kok hidangannya itu tidak mencerminkan sepenuh hatinya saya, saudaraku ya. dagingnya keras sekali. Karena sayang dibuang, suami saya makan. Lalu saya tanya, gimana? Bisa kok, enak kok, enak kok, katanya saudara. Tapi waktu ngunyah dia, kelihatan banget berjuangnya. Tetapi saya nggak berhenti di situ. Pelan-pelan, pelan-pelan, ketika sudah mulai ada Karissa, Tuhan karuniakan lagi James, Catherine, dan Mary Ann, saya mulai buat masakan yang bisa untuk anak-anak. Pelan-pelan saya mulai buat, pelan-pelan saya mulai buat. Lama-lama jadi biasa. Tadinya saudara, nakar-nakar itu sama saya susah. Saya lihat 2 sendok makan. Sendok makan. Saya coba ambil, kalau 2 sendok makan, dia lagi menggunung gini atau digoyang-goyang ya. Saya gak ngerti Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak pertanyaan, tetapi lama-lama karena sering latihan jadi biasa. Tinggal comot, comot, comot. Tahu-tahu sudah jadi enak. Haleluya. Begitu juga dengan mengucap syukur. Kita harus selalu mulai sedikit demi sedikit. Tiap pagi bangun. Kalau perlu supaya gak lupa, Bapak Ibu Saudara boleh tempelkan di dekat tempat tidur saudara. Tuliskan di situ, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika saudara sikat gigi, kalau perlu saudara tempelkan lagi di kaca. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Di mobil atau di kendaraan saudara, kuncinya, gantungan kuncinya, tuliskan di situ, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sehingga pelan-pelan kita mulai ingat, aku perlu mengucap syukur. Aku perlu mengucap syukur. Aku perlu mengucap syukur. Yang mengerti katakan amin. Mengucap syukur saudara itu juga akan memberikan sedikit beban kepada saudara. Kenapa? Karena kita mengucap syukurnya dalam segala hal. Sebagai contoh, selama ini berdoa, Tuhan kasih kerjaan, Tuhan kasih kerjaan. Lalu Tuhan kasih pekerjaan pada saudara. Dapat bosnya, galaknya minta ampun saudara. Gak cuma galak, cerewetnya minta ampun saudara. Sikit-sikit denda, sikit-sikit marah, sikit-sikit pukul meja. Anak-anak muda yang kuliah, yang sekolah. Ketika kalian doa sama Tuhan, Tuhan aku mau masuk ke sekolah ini, universitas ini. Dan ketika saudara dapat jawaban doa, saudara masuk ke sana. Saudara lihat, walah, PR-nya banyak sekali saudara. Apakah saudara masih mengucap syukur? Haleluya. Oh, ketika saudara doa untuk pasangan, Tuhan berikan aku pasangan Tuhan. Yang seiman, yang cinta Tuhan, yang diberkati. Lalu saudara akhirnya dapat pasangan saudara. Wah, kriterianya udah cocok. Ketika saudara masuk dalam rumah tangga, kan namanya orang diberkati pasti sibuk ya Bapak Ibu ya. Pagi pisah, ketemu baru malam hari saudara. Susah banget sih ketemu sama kamu, sibuk banget. Ya gimana lah, kerjaanku memang kayak gini. Dari dulu pun waktu pacaran kamu udah tahu. Apakah saudara masih mengucap syukur? Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengucap syukur, seperti tadi saya katakan, harus dibiasakan. Kenapa? Karena dunia ini saudara, itu akan menuntut saudara untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Dia akan paparkan semua fakta, sehingga saudara itu punya alasan untuk bersungut-sungut. Padahal saudara tidak sadar saudara sedang ada dalam rencana Tuhan. Saya akan jelaskan sekali lagi nanti, tetapi kita akan masuk dalam berkat melakukan kehendak Bapa dulu. Kan tadi mengucap syukur itu adalah kehendak Bapa. Apa berkatnya melakukan kehendak Bapa surgawi? Nomor 1, yaitu jaminan mendapatkan kehidupan yang kekal. jaminan mendapatkan kehidupan yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini artinya kematian kedua tidak berkuasa atas kita. Neraka tidak berkuasa atas kita. Penghukuman yang kekal tidak akan mengenai kita. Yang kedua, disertakan, dicangkokkan, masuk dalam keluarga Allah. Markus 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Markus 3 ayat 35. Ini menyatakan bahwa kita dicangkokkan, kita dimasukkan dalam keluarga Allah. Kalau keluarga Allah punya kakak, saudara, nama kita ada di dalamnya. Haleluya. Artinya apa, Bu? Artinya antara Tuhan dengan saya, antara Tuhan dengan Bapak, Ibu, Saudara, ada hubungan. Kita berada di dalam keluarga Allah. Keluarga itu apa sih, Bu? Tempat kita tumbuh sama-sama. Tempat kita dilindungi di sana. Tempat kita bernaung di sana. Tidak ada di antara kita yatim piatu. Kalaupun bapak kita atau ibu kita sudah tidak ada lagi di dunia. Kalaupun bapak kita melupakan kita, kalaupun ibu kita melupakan kita, tetapi kita tidak lagi khawatir karena kita menjadi bagian daripada keluarga Allah. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nah, Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dan ini juga berarti kita memiliki hubungan dengan Kristus dan Bapa Sorgawi. Dan memang untuk itulah kita dipanggil Tuhan, yaitu supaya kita punya hubungan, punya persekutuan. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin ini bukan suatu hal yang kita biasa dahulu. Kenapa? Karena kalau jujur ya, Saudara, kalau ngelihat di sosmed atau ngelihat di berita-berita yang ada di portal berita, kebanyakan itu adalah berita buruk. Bagaimana mungkin, Bu, saya bisa mengucap syukur kalau saya punya porto semuanya merah? Bagaimana mungkin, Bu, saya mengucap syukur kalau usaha dan dagangan saya terkena dampak daripada krisis? Bagaimana mungkin, Bu, saya mengucap syukur ketika orang-orang menjatuhkan saya? Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita

maka yang lain-lainnya ini kita punya iman pasti ditolong Tuhan, pasti diurus oleh Tuhan, pasti kita bisa melewatinya dengan kemenangan. Haleluya. Kalau sebaliknya gimana, Bu? Banyak orang yang disangkanya dia sangat-sangat diberkati. Dia punya semua hartanya. Alkitab mengatakan itu adalah orang bodoh. Kenapa? Karena besok semuanya itu akan ditinggalkan di dunia kalau malam hari ini dia mati. Itu sebabnya biarlah tiap-tiap hari kita rajin mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang mau mengucap syukur katakan amin. Nah, ketika kita melakukan kehendak Bapa, nomor 3, berkatnya, Tuhan sendiri hidup di dalamnya. Mazmur 40 ayat 8-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Wah, gagah sekali. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Firman adalah Allah. Kembali lagi, bahwa Tuhan yang ada di dalam kita menjadikan kita kesaksian kepada sekeliling kita, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Dikatakan dalam Mazmur 40 ayat 9, dalam bahasa Indonesia modern, dalam himpunan umat-Mu kuwartakan kabar gembira bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Ini artinya kita tidak hanya punya firman di dalam kita, tetapi kita perlu memberitakannya kepada orang lain lagi. Haleluya. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita perlu menginjil. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, andai kata tiap hari Jumat ada ember yang Saudara tuangi dengan air, tuangi dengan air, tuangi dengan air setiap hari Jumat. Lalu hari Sabtu dan hari Minggu Saudara tuangkan lagi air. Lama-lama airnya jadi penuh, bahkan meluap-luap. Tetapi apakah ada manfaatnya kalau air itu ternyata tidak dipakai untuk apapun? Cuma diisi terus. Dia tidak dipakai untuk cuci, tidak dipakai untuk minum, tidak dipakai untuk siram. Ada banyak orang Kristen. Kristus di dadaku. Yesus is number one. Yesus nomor satu, tetapi dia tidak menginjil. Maka dia penuh dengan firman, penuh dengan Tuhan, penuh dengan Allah sendiri, penuh dengan Taurat Tuhan, tetapi tidak menjadi manfaat kepada orang yang ada di sekelilingnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah kita semuanya tidak lupa tugas kita untuk menginjil. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Katakan pada kiri kanan Saudara, memberitakan Injil adalah kehendak Tuhan. Katakan lagi kepada mereka, saya mau menginjil. Nomor 4, berkat daripada melakukan kehendak Bapa yaitu melihat kegenapan firman Tuhan. Yohanes 7 ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Alkitab berkata jika berasal dari Allah, maka itu akan terjadi. Ulangan 18 ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan kehendak Bapa, maka ini privilege, ini keistimewaannya Bapak Ibu Saudara. Ketika Saudara menginjil, ketika Saudara membawakan Injil keselamatan jiwa kepada orang-orang, maka Saudara akan melihat kegenapan janji Allah, yaitu apa? Tuhan akan meneguhkan pemberitaan firman Saudara dengan tanda ajaib dan mujizat.

Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Bapak Ibu Saudara, itu dikenal sebagai gereja yang banyak mujizatnya. Kenapa? Karena kita melakukan kehendak Allah. Yang mengerti katakan amin. Tidak perlu membanding-bandingkan dengan gereja lain. Tetapi salah satu trademark, salah satu ciri khas. Oh, kalau kita bicara mengenai Bapak Gembala, ciri khasnya apa? Beliau orangnya tinggi, putih. Jadi kalau saudara ngelihat tinggi, tinggi banget itu. Kurus-kurus siapa ya? Oh, Bapak Gembala. Ada ciri khasnya. GKII ciri khasnya adalah dalam setiap ibadahnya ada mujizat Tuhan. Haleluya. Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan kehendak Allah, maka tidak bisa tidak mata saudara akan melihat kegenapan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat kegenapan janji Tuhan itu adalah satu berkat bagi mata kita saudara. Mereka pindah loh Bapak Ibu Saudara. Dari yang jalan pada neraka pindah ke sorga. Bukankah itu hal yang luar biasa? Yang setuju katakan amin. Itu suatu mujizat keselamatan jiwa. Itu suatu hal yang kita mau usahakan gak bisa. Kalau saya bisa menebus diri saya sendiri, maka Tuhan gak perlu menebusnya. Masalahnya buku Roma mengatakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Makanya beliau harus turun sendiri menebus dosa kita. Menunjukkan kepada kita, gini loh caranya, gini loh seharusnya. Dia jadi substitusinya kita. Itu sebabnya kita sangat bersyukur hari lepas hari bisa hidup demikian nikmatnya. Bahkan kalaupun waktunya kita dipanggil Tuhan, mati pasti masuk sorga. Haleluya. Ketika kita melakukan kehendak Allah, maka kita bisa melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi doa Bapak Ibu Saudara? Doa untuk usaha, doa untuk pekerjaan, minta pada Tuhan dan lakukan kehendak Allah. Jangan saudara sedih-sedih gak jelas. Meraung-raung di hadapan Tuhan, tetapi saudara enggak melakukan kehendak Allah. Saya berdoa hari ini kita semua menjadi pelaku-pelaku kehendak Allah. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Lawan daripada melakukan kehendak Allah itu adalah bersungut-sungut. Tuhan mau kita mengucap syukur karena ucapan syukur itu berkuasa. Sama-sama kita katakan, ucapan syukur itu berkuasa. Kalau kita bersungut-sungut, kita tidak punya kuasa. Katakan pada kiri kanan saudara, kalau kamu bersungut-sungut, kamu tidak punya kuasa. Keburukan apa sih rupanya yang datang ketika kita bersungut-sungut? Nomor satu, bersungut-sungut itu menjadi aib. Menjadi noda dan celah bagi anak Tuhan. Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Dari ayat ini kita melihat bahwa ternyata bersungut-sungut itu mendatangkan aib. Itu mendatangkan noda, membuat kita menjadi tercela. Ketika kita bersungut-sungut. Ih, lama kali pun. Ih, cepat kali pun. Aduh, panasnya. Aduh, dingin kali, dingin. Aduh, dingin kali. Kurangin lah itu, kurangin AC-nya. Ketika kita bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara. Di mata Tuhan, itu ternyata kita menjadi ternoda. Yang mengerti katakan amin.
Masa sih Bu, nanti saudara lihat Filipi 2 ayat 14-15. Itu kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Haleluya. Goyang kiri kanan saudara katakan jangan bersungut-sungut. Oi. Yang kedua, kalau kita bersungut-sungut, penghukuman datang. Ada hukuman datang karena bersungut-sungut. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Dari ayat ini kita mengambil pengertian bahwa sungut-sungut tidak membuat kita mendapatkan kebaikan, melainkan membuat kita mendapatkan penghukuman. Sungut-sungut tidak membuat kita mendapatkan pembenaran, melainkan membuat kita mendapatkan penghukuman. Kadang manusia ini suka kayak gini saudara, tapi di GKI nggak ada loh ya Bapak Ibu Saudara. Ini hawa. Semua salah, kecuali dirinya Bapak Ibu. Ularlah salah, suaminya lah salah. Adam, Hawa yang salah, ular yang salah, Tuhan yang salah. Perempuan yang kau berikan padamu, ku ini loh Tuhan. Tuhan yang disalahkan ya saudara. Tapi ngomongnya agak manis saja, dia ngomongnya perempuan yang kau berikan padaku ini loh Tuhan. Semua dipersalahkan kecuali dirinya saudara. Bersungut-sungut tidak membuat kita menjadi benar. Yang mengerti katakan amin. Sungut-sungut tidak membuat kita mendapatkan kerinduan hati atau permohonan kita, melainkan membuat kita mendapatkan penghukuman. Saudara, saya gak akan jelaskan lebih panjang, tapi kalau saudara ingat bangsa Israel, ketika dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, mulai dia bersungut-sungut. Karena apa? Karena makanan. Enak kali lah kalau kita di tanah Mesir ya. Ngomongnya manis saudara. Di sana ada bawangnya, ada ininya. Padahal dia sedang dibawa Tuhan ke tanah Kanaan yang sangat berlimpah susu dan madu. Dan di sana dia menjadi pemilik, bukan budak. Saudara, dia bergumam seperti itu. Tuhan dengar loh. Kelihatannya manis. Iya ya, ada bawangnya ya. Kamu ingat gak bawang yang kemarin kita beli itu? Iya, kita rujak party katanya saudara. Dia bersungut-sungut seperti itu. Datang hukuman. Yang mengerti katakan amin. Mulai dibiasakan mengucap syukur saudara. Mulai dibiasakan mengucap syukur. Tidak ada orang yang dianya mengucap syukur sekaligus bersungut-sungut. Gak ada. Itu dua hal yang bertolak belakang. Akhirnya gak bisa dipersatukan saudara. Terang dan gelap gak bisa dipersatukan. Bersungut-sungut itu bertolak belakang dengan mengucap syukur. Jadi kalau kita tidak mengucap syukur, artinya kita bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, artinya kita tidak mengucap syukur. Yang mengerti katakan amin. Nah, yang ketiga, sungut-sungut itu mendatangkan murka Tuhan. Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Dari ayat ini kita mengambil pengertian bahwa sungut-sungut mengundang murka Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan kita buruk, jangan sungut-sungut. Bapak, Ibu, Saudara, sekarang ini ada banyak orang bersungut-sungut karena tinggal di Indonesia. Saya beritahu pada Bapak, Ibu, Saudara dengan kasih. Bukan satu kesalahan Tuhan letakkan kita di Indonesia ini. Bukan satu kebetulan Tuhan letakkan kita di Indonesia ini. Ada rencana Tuhan bagi kita untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Untuk boleh menjadi berkat di kota Medan. Haleluya. Yang percaya boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nomor 4.
bersungut-sungut itu mendatangkan kebinasaan. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 1 Korintus ayat 10, 10 sampai 11. Sungut-sungut itu, Bapak Ibu Saudara, itu memanggil malaikat kebinasaan. Sering saudara bersungut-sungut kepada suami, ada malaikat kebinasaan datang antara saudara dan suami. Kita mengatakan itu mendatangkan malaikat kebinasaan. Binasa apa yang saudara kerjakan kalau saudara menggerutu. Binasa rumah tangga kita kalau kita sering menggerutu. Yang mengerti maksud saya katakan amin. Itu sebabnya saudara, kita perlu lebih banyak lagi mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu mendatangkan kebalikannya. Apa itu? Berkat. Yang kiri kanan saudara katakan, lebih banyak lagi kita mengucap syukur. Katakan pada depan belakang saudara, ayo kita lebih banyak lagi mengucap syukur. Haleluya. Saya mau kasih 3 poin lagi. Kuasa ucapan syukur. Kuasa ucapan syukur. Ada 3 mujizat besar karena ada ucapan syukur. Yang mau dengar katakan amin. Nomor 1. Mengucap syukur itu menguatkan hati. Kisah Rasul 28 ayat 15. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Kisah Rasul 28 ayat 15. Paulus pun ia mengucap syukur dan Allah menguatkan hatinya. Yang kedua, mengucap syukur itu memberikan pergandaan di tengah-tengah kekurangan besar. Mengucap syukur memberikan pergandaan di tengah-tengah kekurangan besar. Markus 8 ayat 6. Sesudah itu, ia, Tuhan Yesus, mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Saudara, yang 7 roti, ini dibagikan kepada 4.000 orang kelaparan. Dan setelah diselidik, saudara, dibaca dari terjemahan-terjemahan lainnya, itu dari 7 roti dikatakan Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkan rotinya. Itu dituliskan Alkitab, ketika dipecahkan, kadang-kadang kan ada potongan yang besar, ada potongan yang kecil. Itu Alkitab mengatakan mereka itu mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Dituliskan kelaparan, artinya mereka ngambil potongan-potongan yang besar. Namanya orang lapar ya saudara, masa ambil yang kecil, nanti udah dimakan, masih lapar lagi dong. Mereka mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Dan apa yang terjadi? Ada pergandaan dan tersisa 7 bakul roti. Masih sisa loh Bapak Ibu Saudara. Dimulai dengan ucapan syukur. Saya cerita Bapak Ibu Saudara, saya sampai malu ketika itu Bapak Gembala kita cerita kalau saya itu ngeluh mengenai mobil. Karena mobil kami itu mogok terus saudaraku. Yang tahu pasti senyum-senyum. Kenapa? Karena kami sudah pernah mogok di gunung, mogok di hutan, mogok di jalan Nguman Surbakti. Ketika ditolong orang, waduh dia kaget. Ibu Gembala, Bapak Gembala katanya. Waduh jemaat pula, kaget saudara. Mobilnya mogok di tengah jalan. Pas mau belok, mogok. Saya cuma batin gitu, saya bilang sama suami, yang aku mulai dari dulu gak pernah loh ada mobilku mogok. Saya bilang kayak gitu saudara, bapak aku pun gak pernah bikin mobil mogok. Teman-temanku yang dulu pun gak pernah mobilnya mogok-mogok loh, saya bilang kayak gitu. Saya gak tahu itu ternyata masuk ke hatinya suami saya saudara. Dia bersaksi kepada saudara, itulah ya mobil Denza kemarin itu saudaraku. Tuhan menggandakannya.
Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kalau sekarang ini, saudara masih naik motor, atau saudara belum punya kendaraan mungkin, mengucap syukur saudara. Saudara punya kaki yang kuat, saudara punya dompet yang kuat untuk naik angkot saudara. Haleluya, dinikmati. Haleluya. Saya berdoa kiranya Tuhan bermurah, ada pergandaan dalam ucapan syukur saudara. Ada pergandaan dalam ucapan syukur saudara, ada pergandaan dalam ucapan syukur saudara, amin. Nanti kalau sudah dapat bersaksi ya Bapak Ibu Saudara ya, haleluya. Yang ketiga, mengucap syukur itu memulihkan kehidupan di tengah keputusasaan. Ini yang terakhir, Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Lazarus yang dikasihi Tuhan telah mati. Kelihatannya semua sudah terlambat. Andai-andai kalau Tuhan Yesus datang lebih cepat, pasti Lazarus gak mati. Ya, kita bisa berandai-andai, tetapi gak akan ada mujizat dalam andai-andai. Tetapi Tuhan Yesus mengucap syukur dan Lazarus dibangkitkan kembali. Prakteknya saudara, ketika semua kelihatan sia-sia, saya ajak kita semuanya tetap mengucap syukur. Ketika Bapak Gembala terombang-ambing di bandara saudara, tetap mengucap syukur. Saya pun gak menjadi istri yang sikit-sikit telpon. Kenapa? Karena udah gelisah, udah berat hatinya. Tetap mengucap syukur, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya gak ngerti. Kenapalah suamiku berkeras mau terbang di tengah-tengah keadaan gunung yang katanya lagi meletus ini. Saya sudah bilang, udahlah lewat Kuala Lumpur aja. Kenapa kok mesti lewat Jakarta? Tolonglah. Tolong. Saya gak ngerti saudara. Tetapi saya tetap mengucap syukur. Mengucap syukurnya walaupun saya gak ngerti. Tetap mengucap syukur karena Tuhan sudah bukakan jalan. Untuk kita bisa buka gereja di Manila. Haleluya. Ketika terombang-ambing di bandara. Bapak Gembala, oh ini perlu mengucap syukur. Dia gak mau membiarkan situasi dan keadaan yang mendikte dia. Tunggu sehat dulu baru mengucap syukur. Tunggu diberkati dulu baru mengucap syukur. Tunggu sudah punya semuanya dulu baru mengucap syukur. Tidak demikian. Biarlah meski kelihatan semuanya sia-sia. Tetap kita semuanya Bapak Ibu Saudara di GKI terus membiasakan diri untuk mengucap syukur. Jangan tanggung-tanggung tepuk tangannya saudaraku. Haleluya. Satu hal yang saya gak ngerti juga, bahkan ketika semuanya sudah terlambat sekalipun. Dalam kasusnya Maria Martha, Lazarus sudah mati saudara. Dia tetap mengucap syukur meskipun kelihatannya sudah terlambat. Haleluya. Saya gak tahu apa yang terlambat dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Saya tahu apa yang terlambat. Saya tahu persis saudara. Tetapi saat belajar mengucap syukur, meskipun kelihatannya terlambat, Alkitab mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya percaya kita semua dipanggil oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Maka dalam segala yang terlambat sekalipun, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ketika rasanya semuanya gak berguna sekalipun saudara, tetap mengucap syukur. Ketika rasanya sia-sia, tetap mengucap syukur. Ya, laporan-laporannya kurang bagus, tetap mengucap syukur. Haleluya. Kalau orang bisnis pasti tahu, ya sebentar rugi itu biasa dalam bisnis. Tapi pasti kalau dikerjakan terus nanti untung lagi. Haleluya. Dan kita berdoa, Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Haleluya. Yang diberkati katakan saya. Mari sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.

0: Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan berdoa, doa keselamatan jiwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Begitu juga dengan para pemirsa dan para sahabat daripada pendengar yang menyaksikan kami di semua media sosial Gereja Kemenangan Indonesia. Dengan hormat saya mengundang kita semua untuk mengikuti doa keselamatan jiwa ini. Taruhlah tangan kiri saudara di dada, angkatlah tangan kanan saudara ke atas. Ikut-ikutlah doa yang saya ucapkan ini. Oh Tuhan Yesus yang cinta saya.
1: Oh Tuhan Yesus yang cinta saya.
0: Saya percaya kepadamu.
1: Saya percaya kepadamu.
0: Engkau adalah Tuhan dan juru selamat saya.
1: Engkau adalah Tuhan dan juru selamat saya.
0: Masuklah dalam kehidupan saya.
1: Masuklah dalam kehidupan saya.
0: Jadilah penolong saya.
1: Jadilah penolong saya.
0: Jadilah juru selamat saya.
1: Jadilah juru selamat saya.
0: Terima kasih Tuhan Yesus.
1: Terima kasih Tuhan Yesus.
0: Tuliskanlah namaku.
1: Tuliskanlah namaku.
0: Dalam kitab kehidupan.
1: Dalam kitab kehidupan.
0: Surga yang kekal.
1: Surga yang kekal.
0: Jadikanlah aku.
1: Jadikanlah
0: menjadi aku. Anakmu.
1: Menjadi anakmu.
0: Dalam nama Tuhan Yesus.
1: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Ampunilah dosa-dosaku.
1: Ampunilah dosa-dosaku.
0: Darahmu yang kudus.
1: Darahmu yang kudus.
0: Dalam nama Tuhan Yesus.
1: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Saya berdoa.
1: Saya berdoa.
0: Saya bersyukur.
1: Saya bersyukur.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Sama-sama kita berkata.
1: Amin.
0: Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di saat saudara mengikuti doa ini dengan segenap hati, saudara sudah menerima anugerah yang terbesar dari Tuhan, yaitu keselamatan jiwa. Ya, karena keselamatan jiwa atau pengampunan di dalam Kristus Yesus itu bukan karena perbuatan baik kita atau karena kita ya baik bagi orang, tidak demikian. Itu semua karena anugerah Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara.
1: Amin.
0: Saudara sudah dijadikan Allah menjadi anak-anak Allah. Saya dan saudara sudah memiliki hubungan dengan Allah di sorga. Saudara sudah ya boleh menerima berkat anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu saya mau berdoa bagi saudara dan bagi semua pemirsa di Radio Republik Indonesia Pro 194,3 FM. Angkatlah tangan saudara. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini bagi kehidupan kami, di mana adalah kehendak-Mu supaya kami senantiasa mengucap syukur. Karena di saat kami melakukan kehendak Tuhan, kami memiliki kehidupan yang kekal. Kami menjadi bagian keluarga Allah. Kami memperoleh perlindungan yang daripada-Mu. Bahkan kami boleh menyenangkan hati-Mu.
1: Amen.
0: Dan kami boleh menerima janji-janji daripada-Mu.
1: Amen.
0: Bapa yang baik, kami tahu keadaan dunia pada akhir zaman tidak akan bertambah baik. Oleh karena itu Engkau telah mengingatkan kami dengan Amen. Firman-Mu. Supaya Amen. Kami boleh mengucap syukur kepada Allah. Karena Amen. Bapa akan memberikan kami kemenangan dalam Kristus Yesus.
1: Amen.
0: Membawa kami ke jalan kemenangan.
1: Amen.
0: Dan memberikan kepada kami kemenangan.
1: Amen.
0: Di dalam nama Tuhan Yesus.
1: Amen.
0: Sebab Engkau Allah yang besar.
1: Amen.
0: Sebab Engkau Allah yang ajaib.
1: Amen.
0: Sebab Engkau Allah yang maha kuasa.
1: Amen.
0: Sebab Engkau berdaulat atas segala sesuatu.
1: Amen.
0: Kami sangat bersyukur.
1: Amen.
0: Kami sangat berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala sidang kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Berkati juga para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 194,3 FM. Dimanapun mereka dapat mendengarkan siaran ini, mereka diberkati Tuhan.
1: Amen.
0: Keluarga mereka diberkati Tuhan.
1: Amen.
0: Di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata.
1: Amen.
0: Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman kita. Haleluya.
2: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
2: Shalom
0: bagi kita semuanya.
2: Shalom.
0: Puji Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan penuh kemenangan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, kepada Ibu Gembala Sidang Ibu Pendeta Poppy Nelly Munti yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa dan sangat memberkati kita pada pagi hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendengar setia kami di Radio Republik Indonesia Pro 194,3 FM yang telah bergabung dalam ibadah hari ini. Kami berdoa kiranya seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 194,3 FM dan seluruh kru serta staf yang bertugas pada hari ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya Radio Republik Indonesia tetap jaya di udara dan memberkati sampai kepada bangsa-bangsa.
1: Amen.
0: Gereja Kemenangan Iman Indonesia ada di seluruh provinsi, di seluruh Indonesia, dan di beberapa tempat di luar negeri. Adapun untuk jadwal ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia untuk Kota Medan dan sekitarnya, setiap hari Minggu ada di 15 tempat ibadah di Kota Medan. Beberapa di antaranya adalah di tempat ini, yaitu GKI Medan Kota, Jalan Sisingamangaraja, nomor 249 Medan, GKI Pajus Modern, Jalan Jaming Ginting, lantai 4, GKI Pancing, Jalan William Iskandar, nomor 247 Medan, depan kantor gubernur lama, GKI Taman Sari Medan Barat, dan GKI Binje, kilometer 11, depan grosir Batu Alam. Adapun untuk jadwal ibadah adalah sebagai berikut. Untuk ibadah pertama dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan ibadah kedua dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setiap akhir bulan, di minggu terakhir, Gereja Kemenangan Iman Indonesia mengadakan ibadah baptisan air yang dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 4 sore, dilaksanakan di gedung GKII Medan Kota, Jalan Sisingamangaraja, nomor 249 Medan. Demikianlah pengumuman kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dengan hormat, saya mengundang kita semua, mari bangkit berdiri. Kita bersyukur, mari kita ucapkan bersama-sama terima kasih kita kepada RRI. Terima kasih RRI.
1: Terima kasih RRI.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Sampai ketemu minggu depan.
1: Sampai bertemu minggu depan.
0: Elohim Immanuel menyertai. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Radio Republik Indonesia. Saat ini kita akan menutup ibadah kita bersama RRI. Tetapi sesudah ini kita akan menyembah Tuhan. Dan sesudah ini nanti kita juga boleh berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami mungkin ada pergumulan, ada sakit penyakit, atau yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Nanti setelah kita ya tutup ibadah kita di Radio Republik Indonesia, saudara boleh maju. Ya mungkin ada perkara-perkara pekerjaan, ya nanti dengan hormat ya mari saya mengundang kita maju ke depan. Ya kita akan berdoa bersama-sama. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
1: Amin
0: ya, mari kita berdoa. Kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami telah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini maupun ibadah kami secara langsung di tempat ini melalui semua media sosial Gereja Kemenangan Iman Indonesia dan bersama Radio Republik Indonesia Pro 194,3 FM. Kami percaya semua pendengar setia Radio Republik Indonesia telah diberkati Tuhan. Kami juga di tempat ini diberkati Tuhan. Dan kami juga benar-benar boleh melakukan kehendak Tuhan. Mengucap syukur senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur. Sebentar kami tutup ibadah kami ini. Dan mungkin kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Melaksanakan kegiatan ibadah kami lagi yang lain. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Dan pada saat ini juga kami bersatu hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak, kami hancurkan semua pekerjaan roh jahat, setan iblis penipu. Kau tidak boleh jamah kami, kau tidak boleh ganggu kami, tidak boleh ganggu siaran ini, tidak boleh ganggu semua kru RRI yang bertugas di tempat ini maupun di kantor pusat. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada perlindungan darah Yesus menjadi milik kami, ada kuasa Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Mari angkatlah tangan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita.
1: Amen.
0: Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita.
1: Amen.
0: Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita.
1: Amen.
0: Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita.
1: Amen.
0: Tuhan Yesus memberkati persatuan kita.
1: Amen.
0: Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah.
1: Amen.
0: Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita.
1: Amen.
0: Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita.
1: Amen.
0: Tangan Tuhan melindungi kita daripada segala malapetaka.
1: Amen.
0: Sehingga tidak ada kesakitan yang menimpa kita.
1: Amen.
0: Kiranya Tuhan Yesus menjawab kita pada waktu kesesakan.
1: Amen.
0: Kiranya nama Yesus membentengi kita.
1: Amen.
0: Kiranya dikirimnya bantuan kepada kita dari tempat kudus.
1: Amen.
0: Dan disokongnya kita dari tahtanya.
1: Amen.
0: Kiranya diingatnya segala korban persembahan kita.
1: Amen.
0: Dan disukainya korban pujian penyembahan kita.
1: Amen.
0: Kiranya diberikannya kepada kita apa yang kita kehendaki.
1: Amen.
0: Dan dijadikannya berhasil apa yang kita rancangkan.
1: Amen.
0: Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita.
1: Amen.
0: Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya.
1: Amen.
0: Dan memberi kita kasih karunia.
1: Amen.
0: Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
1: Amen.
0: Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan penghiburan kuat kuasa dan kepenuhan Roh Kudus adalah beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita, umat yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita berkata.

Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saat ini adalah waktu yang terbaik bagi kita sebagaimana kita janjikan tadi. Jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, atau saudara ada pergumulan dalam kehidupan, kesehatan, pekerjaan, keluarga, ini saat yang terindah. Mari datanglah ke depan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masih bangkit. Sebentar kita juga akan menyembah Tuhan. Jikalau ada, mari Bapak Ibu Saudara, ajaklah teman-teman saudara yang baru pertama kali hadir. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan bagi saudara, keadaan saudara yang sudah baik, di saat kita memuji menyembah Tuhan, mari gapailah hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pendengar, untuk sebagian orang memilih teh sebagai pilihan minuman setelah makan. Tapi ternyata kebiasaan ini juga berdampak kurang baik bagi tubuh kita. Jadi melansir dari Alodokter, teh ini tidak dianjurkan untuk diminum langsung setelah makan karena mengandung tanin, di mana kandungan ini dapat mengikat zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati. Jadi zat besi itu penting untuk pembentukan sel darah merah dan dapat membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh kita. Jadi jika penyerapannya terganggu terus-menerus, resiko kekurangan zat besi atau anemia bisa meningkat. Dan melansir dari Halodoc, senyawa dalam teh juga dapat menghambat penyerapan mineral seperti seng dan juga magnesium. Akibatnya, tubuh mungkin tidak memperoleh nutrisi secara optimal dari makanan. Jadi kondisi ini perlu lebih diperhatikan oleh orang yang sudah mengalami anemia atau gangguan penyerapan zat besi. Anak-anak, remaja, dan juga ibu hamil juga termasuk kelompok yang perlu waspada. Selain soal nutrisi, teh setelah makan juga dapat memicu keluhan pencernaan pada sebagian orang sensitif, di mana kandungan kafein di dalamnya bisa menimbulkan kembung dari ulu hati atau mual. Jadi kafein ini juga dapat membuat tubuh jadi lebih sering buang air kecil setelah dikonsumsi. Oleh karena itu, kebutuhan cairan sebaiknya tetap dipenuhi dengan minum air putih agar tidak dehidrasi. Jadi tanin dalam teh juga dikaitkan dengan gangguan buang air besar pada sebagian orang, di mana sifat anti diare pada tanin ini bisa membantu membuat konsumsi teh berlebihan dapat memicu konstipasi, di mana teh juga perlu diperhatikan oleh orang yang sensitif terhadap asam lambung, dan teh yang kental atau sangat panas dapat memperbesar resiko keluhan lambung. Juga melansir dari Halodoc, jeda yang dianjurkan antara makan dan minum teh itu berkisar setengah jam hingga 2 jam, di mana air putih bisa menjadi pilihan yang lebih aman untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan kita. Jus buah yang mengandung vitamin C juga dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Namun, konsumsi jus juga sebaiknya tidak diberi gula berlebihan agar kadar gula darah serta berat badan juga tetap terjaga, pendengar.

Pendengar, pukul 9:57 waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti kebersamaan kita di Medan pagi ini juga harus berakhir sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menemani Salsa Siaran ya, mulai dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali dalam Medan siang ini ya, bersama Salsa mulai dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Bersama saya Desi Utami yang bertugas di Medan Siang ini edisi Minggu 13 September 2026. Akhir pekan kali ini kemana menghabiskan waktu liburannya? Kalau di rumah aja atau yang sedang dalam perjalanan siang ini, bolehlah dengerin Bocil, broadcaster cilik, kembali menyapa Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan Kalila dan Cleo yang sudah hadir di sini. Halo Cleo, Kalila, apa kabar?
1: Halo Kak Tommy, alhamdulillah Kalila kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah, Cleo juga ya?
2: Iya dong Kak.
0: Iya, gimana nih sekolahnya? Ini udah masuk SMP kan?
1: Iya.
0: Iya, udah hampir setahun ya?
2: Iya sih.
0: Iya, gimana nih? Udah setahun, udah setahun. Berarti tahun depan udah naik kelas 2 ya?
1: Enggak, kelas 3.
0: Kelas 3?
1: Iya.
0: Ya Allah, enggak terasa ya. Kirain Kak Tami kalian baru masuk kelas 1. Iya, rupanya udah mau kelas 3 aja udah. Bentar lagi udah mau SMA ternyata. Ya ampun, luar biasa ya teman-teman bocil kita nih. Oke, untuk pendengar yang lagi di rumah, teman-teman bocil boleh bergabung ya bersama dengan Kalila dan juga Cleo di line telepon kita di 0618463116 atau 8463133. Dari WhatsApp juga boleh gabung di 0811616943. Kalau gitu Kak Tami serahkan aja langsung kepada Cleo dan juga Kalila untuk ngobrol-ngobrol di Bocil Broadcaster Cilik. Silakan.
1: Ya, terima kasih Kak.
2: Wah, udah lama ya kita gak jumpa ya.
1: Iya, udah lama. Soalnya Kalila tuh beberapa minggu terakhir ini kan sering banget gak datang ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Hampir gak pernah gak sih Kal, jarang banget.
1: Jadi iya,
2: ini momen langkah kita berdua lagi ya teman-teman ya.
1: Iya dong.
2: Setelah berapa bulan ke yang tidak bisa kita hitung lah ya.
1: Iya.
2: Karena
1: saking video, banyaknya
2: Kalian juga lupa kapan iya terakhir kalinya. Tapi terakhir tuh seingat kayak kita bertiga sama Alicia nih.
1: Iya.
2: Maaf salah nama. Oke, nah jadi Kalila, kira-kira Kalila tahu nggak sih pembahasan kita kali ini apa?
1: Tahu dong.
2: Apa tuh?
1: Jadi hari ini kita itu akan membahas tentang coklat.
2: Ya, pastinya suka coklat lah ya. Kalila suka coklat nggak sih?
1: Suka sih. Kalila suka banget sama coklat.
2: Serius? Kalau suka yang kayak varian apa gitu?
1: Kalau suka coklat batang dan yang dark coklat.
2: Serius?
1: Iya.
2: Pahit gak sih kalau dark coklat?
1: Sebenarnya gak terlalu pahit sih. Soalnya kan kalau dark coklat tuh ada level-levelnya gitu kan.
2: Tapi kalian sadar gak sih belakangan ini musim-musim sakit?
1: Iya, kalian juga sempat sakit waktu itu.
2: Oh iya.
1: Iya, Cleo ada sakit gak?
2: Sekarang iya, flu.
1: Iya sih. Soalnya adik Kalila juga suara jadi beda karena sakit tenggorokan.
2: Kal, terasa gak sih kayak kemarin tahun 2000, aduh susah ngomong maaf ya. Jadi tahun kemarin inget gak sih kita banjir itu bulan 11?
1: Oh iya.
2: Dan
1: iya.
2: Dan sekarang lagi sering-seringnya hujan kan?
1: Iya. Dan masalahnya tuh tahun lalu sama tahun ini hujannya tuh lebih cepet gitu gak sih? Soalnya kan harusnya ini masih musim panas kan?
2: Iya. Ini sekarang hujan terus gak sih beberapa malam ini?
1: Ini aja dingin di sini.
2: Iya, benar sih. Karena ada AC kan?
1: Iya, maksudnya tambah lagi cuacanya dingin jadi tambah dingin gitu.
2: Iya, betul. Nah, jadi kita bakal bahas tentang coklat. Kira-kira kalau ada apa sih yang kalah membahas tentang coklat ini?
1: Jadi yang akan kalian bahas tentang coklat ini adalah pengertian coklat. Jadi kayak, apa sih itu coklat gitu? Cleo bisa jelasin gak apa itu coklat?
2: Coklat? Ya, coklat kayak makanan manis itu gak sih? Sih karena makanan manis itu lah.
1: Dessert
2: kan?
1: Lah, dessert atau snack gitulah ya kan. Jadi teman-teman, coklat itu adalah, jadi coklat yang kita makan itu tuh sebenarnya tuh nggak langsung dari gini. Nah, jadi sebenarnya coklat itu tuh berasal dari biji kakao.
2: Kakao.
1: Iya, jadi coklat yang kita makan itu nggak langsung berasal dari pohon dalam bentuk batang coklat ya. Coklat itu tuh berasal dari buah kakao. Buah kakao itu bentuknya cukup unik. Kalau teman-teman pernah lihat, buahnya tuh bisa terlihat seperti buah yang besar dengan permukaan yang berlalur. Kalian pernah lihat buah kakao nggak?
2: Pernah, kayak jadi waktu itu kan pernah kan kayak nonton acara TV, tapi show gitu kan. Iya. Iya, tapi kayak anak-anak itu, jadi dia kayak nunjukin cara buat coklat dari buah kakao itu ada kalau nggak salah ada warna hijau, ada yang warna merah. nggak tahu banyak varian gitu kan. Tapi kalau dibuka nanti dia ada kecil-kecil putih-putih gitu.
1: Nah jadi itulah dia, di dalam buahnya itu tuh terdapat biji kakao. Jadi biji kakao ini tuh diolah melalui berbagai proses sampai akhirnya bisa menjadi bahan untuk membuat coklat. Soalnya nih ya Cleo ya, Cleo tuh pernah coba buah apa ya, biji kakaonya tuh langsung gitu.
2: Kalau pernah?
1: Pernah. Soalnya serius? Dulu apa Kalila pernah nanem apa namanya buah kakao di depan rumah. Terus pas Kalila makan ternyata bijinya tuh enggak enak sih.
2: Serius gak enak?
1: Iya. Terus dia bijinya tuh kan kayak biji terus di luarnya tuh ada kayak putih-putihnya gitu loh. Kayak gimana ya? Kayak punya kayak ada putih-putihnya gitulah.
2: Deskripsiin dong, rasanya gimana sih Kang?
1: Rasanya sih kalian udah lupa ya, soalnya itu udah lama sekali ya.
2: Oh iya.
1: Ya jadi pokoknya rasanya tuh gak enak dan kalau bisa dibilang bertabrakan ya. Maksudnya gimana ya, keterbalikannya coklat lah gitu.
2: Oh iya,
1: ya, asem kah? Ada asem-asemnya asem. Gitu. Iya, asem. Wah. Terus ada dikit-dikit pahitnya gitu.
2: Keren sih.
1: Iya.
2: Kalian belum pernah tahu coba buah.
1: Ya, terus waktu itu kan kalian juga nggak tahu kan kalau misalnya coklat itu terbuat dari buah kakao gitu.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Jadi itu pertama kali lah pokoknya kamu cobain makan.
1: Iya, soalnya kan apa Kalila bilangnya ini tuh namanya buah coklat gitu, bukan buah kakao. Jadi ekspektasi Kalila itu adalah manis. Dalamnya coklat, iya manis.
2: Padahal nyatanya enggak gitu.
1: Enggak, sama sekali enggak.
2: Iya, iya. Nah, jadi Kalila, kalian punya nih 13 fakta unik nih tentang coklat.
1: Apa tuh?
2: Jadi ini uniknya gak unik banget sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu, kalian tahu gak sih, nyatanya dulu coklat ini sempat jadi mata uang tau.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Ceritain serius. Dong.
2: Jadi kayak dulu pas masa kapan gitu ya kan, biji kakao ini kan nilainya tinggi banget kan. Iya. Dan dia kadang dan dia tuh dijadiin sebagai kayak alat tukar sah gitu lah.
1: Ya kalau kita uang gitu ya.
2: Iya, kita kan rupiah.
1: Iya.
2: Mereka biji kakao. Gitu. Terus dari namanya coklat ini enggak tahu kenapa dia tuh disebutnya makanan para dewa.
1: Kenapa ya?
2: Kira-kira mereka lagi pada sih?
1: Menurut Kalila kenapa ya coklat itu bisa dikatakan makanan para dewa? Karena apa ya? Mungkin karena ini coklatnya atau biji kakaonya nih?
2: Sepertinya coklatnya.
1: Coklatnya. Mungkin karena coklat itu tuh gimana ya bilangnya? Mungkin karena emang rasa coklat tuh emang seenak itu gitulah. Atau apalagi kalau misalnya orang-orang zaman dulu kan yang bisa makan kayak gitu cuman orang-orang yang apa ya? Kayak orang-orang yang kaya gitu.
2: Iya. Sebenernya. Nah jadi Kak, nama ilmiah pohon kakao, oh iya pohon kakao ya, bukan coklatnya ya. Namanya itu Theobroma kakao, artinya makanan para dewa di bahasa Yunani kuno nih Kak. Terus Kak, awalnya dia dikonsumsi kayak cairan pahit gitu loh.
1: Itu gak enak banget sih pasti.
2: Kayak kita kan sekarang udah jadi kan, makan, manis, enak gitu ya. Tapi dulu mereka makannya cairan-cairan pahit gitu.
1: Dari bijinya gitu? Atau emang maksudnya dibuat gitu atau emang dari bijinya?
2: Kayaknya dari bijinya mereka buat gitu tuh. Nah jadi 90% dari sejarahnya coklat ya. Iya. Coklat gak dimakan di bentukan padat kayak kita sekarang nih.
1: Iya.
2: Nah, melainkan dulu tuh ya. Dulu tuh diminum sebagai kayak air pahit berbusa gitu. Namanya, ini susah sih jujur. Solatel.
1: Ya. Ih, tapi kalau membayangkan rasanya gimana ya? Soalnya dari biji kakaonya aja tuh udah gak enak kok dimakan langsung gitu sih.
2: Apalagi kalau jadi cairan pahit gitu.
1: Iya kan?
2: Kayak obat gak sih?
1: Iya.
2: Mungkin lebih parah dari obat kali ya. Kita kan gak tahu juga ya.
1: So, apalagi kalau misalnya obat tuh pahitnya aja udah nempel gitu loh di lidah.
2: Apalagi ini ya kan?
1: Iya.
2: Kok ada yang mau ya? Tapi ada loh disebut makan para dewa berkelil. Kayak sama. Walaupun dimakannya cair-cair pahit gitu.
1: Iya.
2: Dan kalian tahu gak sih? Raja Aztec minum puluhan gelas sehari, Kal.
1: Ih. Gimana ya bilangnya? Tapi
2: udah bingung banget mau bilangnya gimana ya.
1: Iya. Kan? Maksudnya memikirkan rasanya aja tuh. Gimana ya? Kayak ini pahit. Terus pahit nih. Terus kayak gak, itu gak ditambah apa-apa lagi? Kayak,
2: enggak.
1: Sumpah, gak ada.
2: Sumpah.
1: Kayak gula gitu?
2: Enggak. Jadi kayak Cairan emang pahit itu dibilang
1: literally pahit gitu lah ya.
2: Iya.
1: Wow.
2: Wah, tuh. Terus ada infonya ya, yang kalian tahu tuh hingga 50 sehari. 50 kali minum sehari kayak geg.
1: Kira-kira ada manfaatnya enggak ya minum segitu banyak sehari?
2: Kira-kira manfaatnya apa? Nanti kita bahas itu di segmen 2 aja kali ya, Kal. Kita masih bahas fakta uniknya aja nih. Nah, terus nyatanya, Kal, ini ada sains kesehatan sama rasa uniknya tahu. Jadi dia tuh mengandung kafein, Kal.
1: Kafein.
2: Kayak kopi gitu kali ya. Walau sih jumlahnya enggak banyak kopi gitu.
1: Iya.
2: Secara alami kan dia tetap ada lah gitu. Makin kafeinnya gelap warnanya. Yang kalian suka dark chocolate, semakin tinggi kadar kafein di dalamnya. Jadi kalian sama ini makan dark chocolate sama aja minum kafein.
1: Iya lagi. Cuman Kalila, tapi kalau misalnya kafein lebih tinggian di kopi atau lebih tinggian di coklat?
2: Kafe di kopi.
1: Di kopi.
2: Iya. Karena kalau di, kalo kurang tahu deh. Kayaknya di paling banyak nih ya kalau coklat itu tuh di dark chocolate yang Kalila suka.
1: Iya. Kalila suka sih dark chocolate.
2: Oh iya. Pahit tau?
1: Enggak. Makanya jangan pilih yang pahit semua gitu levelnya. Enggak, jangan yang 100% pahit gitu. Kayak 60.
2: Hah? Ini tuh bisa memicu hormon bahagia gitu loh. Jadi kayak kita sebenernya gitu kalau makan coklat.
1: Iya
2: gitu.
1: Makanya kadang kalau misalnya di film-film atau di mana gitu lagi sedih pasti dikasih coklat.
2: Ih, bener banget lagi.
1: Karena coklat tuh bikin mood naik kan.
2: Iya. Tapi ada sedihnya ya, Kang.
1: Apa tuh?
2: Beracun. Hah? Iya. Bukan tuh. Kita yang beracun ya. Untuk hewan peliharaan gitu, coklatnya beracun gitu untuk mereka. Gitu deh. Kira-kira kalau memiliki sesuatu yang lain kah untuk kita bahas?
1: Kalila ada sih, apa cuman tuh? Kalila mau ngasih tanya di segmen kedua aja.
2: Oke, jadi segmen kedua nanti kita juga main tebak-tebakan ya, Kak.
1: Iya.
2: Oke, kita tunggu aja di segmen kedua ya, teman-teman. Bye.

0: temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

0: 94,3 Persatu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Halo teman-teman, balik lagi di
1: Bocil Broadcaster Cilik.
0: Jadi teman-teman, balik lagi dengan Cleo dan juga
1: Kalila.
0: Dan masih dengan topik kita
1: coklat.
0: Yes, betul sekali. Nah, jadi kita harus lebih semangat lagi, Kal.
1: Iya.
0: Karena energi kita sudah terkumpul dari main-main filter sebelumnya ya. Kita main filter, banyak banget filter.
1: Aneh-aneh lagi.
0: Iya. Suara kita jadi terubah gitu loh, teman-teman.
1: Iya.
0: Oke, kita lanjut bahas tentang coklat ya. Nah, jadi Kal.
1: Iya.
0: Ini kamu mau, you mau I duluan atau you duluan?
1: Siapa ya? Gimana kalau misalnya kita gunting batu kertas okay. aja?
0: Oke, okay, kertas. Oke, okay, sama gunting.
1: Kertas.
0: Oke, kalah.
1: Yuk kalah.
0: I duluan.
1: Iya.
0: Iya, serius.
1: Iya. Yeah. Di mana-mana gitu kan yang kalah ini.
0: Iya.
1: Iya gak sih?
0: Iya. Oke okay, deh. Oke, okay, teman-teman. Kita tadi udah jeda lagu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kita, aduh, ini sulit. Oke, jadi kita lanjut aja bahas coklat yang kita tahu dulu nih ya, yang kita tahu. Nah, jadi Kam, saya mau bilang, kalau kalian suka banget white chocolate sama milk chocolate.
1: Oh iya, tapi kalau sih lebih suka yang coklat-coklat.
0: Coklat yang dark, kafein.
1: Iya, sebenarnya bukan white chocolate sih, lebih yang kayak coklat biasa gitu, yang coklat. Gimana ya coklat? Soalnya coklat itu kan banyak jenisnya, warna, buah. Snack.
0: Iya juga sih. Tapi kalau pernah gak sih? Kalian pernah ketemu snack tuh kan? Dia coklat. Tapi sih jelly.
1: Oh iya. Ya. Jadi makannya gimana?
0: Ya makannya cakep. Dia bulat-bulat gitu.
1: Oh iya. Pengen tuh. Coba. Kayaknya unik deh.
0: Unik banget. Jadi kalian pernah ketemu tuh di TikTok kan? Karena anak kecil gak boleh makan itu. Kayak harus 18 tahun.
1: Iya.
0: Gara-gara. Kalau anak kecil makan takutnya kayak.
1: Oh yang itu,
0: iya. Itu enak banget tau Kal, sumpah.
1: Ayo belum pernah coba sih.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya, saking seriusnya menanggapi 18 plus itu tadi.
0: Ya Tuhan, terlalu serius ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi kita bakal main ya Kal.
1: Oke.
0: Ini sebenarnya dari sini ya, dari otaknya Cleo, dan Kal harus benar. Gak harus benar sih, jawab benar.
1: Maksudnya gimana?
0: Oke, jadi gue punya pertanyaan nih buat Kalila. Menurut Kalila ya, coklat itu tumbuhnya di mana? A, di dalam tanah. B, di pohon. C, di laut.
1: B, di pohon.
0: Kok Kalila tahu?
1: Tahu dong, kan tadi Kalila udah jelasin kalau misalnya coklat itu berasal dari pohon kakao.
0: Oh iya lagi. Oke deh, kece sih kalau itu. Oke, okay. Kalila nih, biasa Kalila kalau mau beli coklat itu di mana?
1: Kalila biasanya beli coklat itu di supermarket atau nggak di minimarket.
0: Benar banget sih.
1: Ya soalnya kalau misalnya yang cari coklat nggak di situ, kadang coklat lengket-lengket di gigi sama di langit-langit.
0: Benar banget, jadi ada di satu brand gitu kan.
1: Iya.
0: Ya nggak, sebut namanya ya.
1: Oke.
0: Jadi kayak coklat di plastik, dia nanti dikeluar coklatnya gitu.
1: Oh iya.
0: Kalau itu kayak enak.
1: Iya sih. Soalnya gimana ya, dulu Kala tuh sering makan juga waktu kecil. Iya. Karena anak-anak kan emang dasarnya suka coklat kan.
0: Iya.
1: Jadi pas dimakan tuh gimana ya, kayak dimakan tapi lengket gitu. Iya, padahal teksturnya tuh kayak gitu.
0: Kala suka gak sih es krim coklat gitu?
1: Suka.
0: Kayak gak ada lapisan luar ya. Biasa kan kayak ada lapisan luar baru vanila kan isinya kan.
1: Iya.
0: Itu kalian suka, tapi kalau yang full coklat kalian suka.
1: Kalian sih lebih suka kalau es krim coklat sama juga kayak Cleo di mix gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Pokoknya yang enggak full coklat lah.
0: Karena enak gitu gak sih?
1: Iya.
0: Tapi ada yang bilang milk coklat, vanilla white coklat itu enak.
1: Sebenarnya enggak juga sih menurut kalian.
0: Enak sih menurut Cleo.
1: Iya.
0: Jujur apalagi kalau ada kacang gitu.
1: Sebenarnya enak atau enggak itu tergantung apa namanya ya, apa maksudnya itu tergantung gulanya juga sih. Iya. Seberapa banyak gulanya. Iya. Soalnya pernah nggak sih Cleo dapet coklat yang dia tuh isinya tuh full coklat padat gitu, terus pas dimakan tuh bikin mual, bikin enak gitu.
0: Iya,
1: terus lengket gitu.
0: Pernah banget kemarin kan Cleo, waktu itu kan sempat kan Cleo ke Malaysia kan.
1: Iya.
0: Nah, kebetulan besok itu kan mau pulang.
1: Iya.
0: Jadi kan sempat beli Dubai Chewy Cookie, itu enak kan. Tapi siap tuh kan beli coklat batangan gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, kan beli kan makan kayak rasanya kayak lengket, terus gak enak.
1: Iya sih. Apalagi kalau misalnya kita makan coklat kayak gitu, moodnya kayaknya gak nambah deh menurut Kalila.
0: Gak aman buat kita kalau kita makan coklat kayak gitu. Malah bikin bad mood gak sih?
1: Iya. Karena selain lengket-lengket, terus gimana ya? Gak nyaman gitu kan?
0: Iya.
1: Kayak gimana ya rasa giginya?
0: Kurang gitu ya.
1: Iya.
0: Setelah paling benar beli nih, mini market.
1: Iya.
0: Supermarket juga boleh sih.
1: Tapi
0: sebenernya.
1: Katanya kalau misalnya coklat yang pahit itu dia tuh bagus.
0: Oh iya.
1: Ya daripada coklat yang manis gitu. Soalnya katanya karena dia itu lebih banyak kandungan kokoanya.
0: Oke.
1: Okay. Leo lebih suka coklat yang gimana?
0: Dia suka coklat yang milky.
1: Milky.
0: Yeah.
1: Iya sih.
0: Jujur kayak memiliki trauma kepada hal yang pahit, Kal.
1: Hah?
0: Iya, makanya yeah. Ayah gak berani cobain. Coklat, dark chocolate. Jadi gini, dulu kan apa kan punya kafe kan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi aku masuk, terus dia kayak minum kopi gitu kan. Dia bilang, manis loh, manis, serius, serius. Aku coba. Dan itu pahitnya aku sampai muntah kan.
1: Iya sih, soalnya Abi Khalila kalau di rumah tuh sering bikin kayak kopi pahit gitu kan. Terus pas diminum tuh rasanya kayak gimana ya? Kayak gak enak, terus dia gimana ya, kalau misalnya kita kan kayak kopi latte gitu kan, yang kalian tahu itu tuh kopi gitu menurut Kalila. Jadi pas kalian coba tuh kayak gimana ya, teksturnya tuh kayak pokoknya gak enak sih, kayak iya
0: boro-boro kopi yang latte gitu. Kalau ayo aja kopi apapun ayo gak suka, Kal.
1: Sumpah
0: matcha enak.
1: Oh, matcha enak. Soalnya Kalila kalau pesen minum kalau gak matcha, teh ya coklat. Soalnya kopi jarang. Paling kalau misalnya jarang tuh paling kalau minum kopi tuh kayak cuman pas minta sama Ami Kalila aja sih. Soalnya Ami Kalila kalau keluar sering beli kopi.
0: Oh iya.
1: Iya. Emang kayak dasarnya gitu gak sih kalau misalnya udah besar gitu, orang-orang kayaknya suka minum kopi gak sih? Soalnya Ai pernah lihat kan. Soalnya Ai lagi soalnya Kalila lagi belajar bahasa Inggris gitu di rumah ya kan. Terus kayak ada podcast animasi gitu yang isi temanya itu tuh dia enggak bisa berhenti minum kopi gitu. Berarti kan salah kayak pemikiran Kalila, apakah orang-orang tuh enggak bisa berhenti minum kopi gitu.
0: Tapi jelas aku jadi bahas kopi ya.
1: Iya ya.
0: Oh, tema kita kali ini coklat,
1: coklat.
0: Ya. Jadi teman-teman suka coklat apa nih? Kira-kira rasa apa? Kalau Cleo kan suka milky, Kalila suka dark chocolate. Oke. Okay. Buat teman-teman yang mau kasih tahu kita deh, boleh WA ke
1: nomor 0811-616943 ya teman-teman. Soalnya kita penasaran ya kan sama jawaban teman-teman. Kira-kira teman-teman suka varian coklat apa?
0: Iya.
1: Terus teman-teman suka coklatnya tuh yang gimana gitu? Kayak coklat batangan atau es krim coklat, minum coklat, atau brownie coklat gitu?
0: Kamu suka gak sih kayak susu coklat gitu-gitu?
1: Kurang. Lebih suka minuman coklat.
0: Hah? Serius?
1: Iya.
0: Just suka kalau milkshake coklat nih. Kamu mau gak?
1: Mau.
0: Hah? Serius? Gak enak tau.
1: Tau, gimana ya bilangnya? Soalnya, tapi kalian suka gitu minuman coklat. Sebenarnya nggak suka sih. Sebenarnya kalau ditanya minuman sih ya lebih sukanya tuh matcha daripada coklat. Kalau yang paling nggak suka sih,
0: ada yang nelfon ya. Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
2: Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Salah kenal sama adik-adik lah ya dari Bang Naibahu Siantar ya.
1: Oh iya, dari Bang Naibahu di Siantar. Iya, salam kenal Bang Naibahu.
0: Iya, salam,
2: tadi salam kenal. Tadi tentang coklat tadi kan?
1: Iya.
2: Kalau aku sih kalau ditanya mana lebih suka coklat atau kopi gitu kan, lebih suka coklat sebenarnya kan. Apakah itu berupa coklat minuman, apa itu coklat dalam artian snack, atau apalah gitu kan. Cuman kalau dia tuh murni coklat nggak enak juga weh. Misalnya kan es krim coklat gitu kan. Itu nggak asik kalau kalau coklat murni. Karena dia cenderung pahit kan gitu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi lebih enak tuh misalnya es krim itu dia ada variasinya. Ada semacam apanya ya, campurannya gitu kan. Ada variasinya gitu. Jadi lebih lumer lah kan gitu. Lebih nikmat gitu kan. Kalau dia putih ya pahit weh. Walaupun katanya yang bagus itu coklat yang asli, yang pahit katanya seperti itu kan. Cuman nggak kurang asik aja lah itu, jadi lebih enak dia tuh kalau memang dia berupa es krim, dia tuh yang ada variannya lah, campurannya apa, campuran kacang kah, apa campuran apalah gitu kan. Cuman kalau dia berupa minuman, apakah kopi, apa coklat, ya kalau aku sih mendingan coklat ya daripada kopi ya kan. Kira-kira kan ya. Karena coklat memang apa ya, Wi? Enak lah makan, apa kita mengonsumsi coklat memang enak sebenarnya. Juga kan, karena dia terlalu lemah kan, gitu ya.
3: Oke lah, Bang Nebahu, terima kasih ya.
2: Terima kasih atas satunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, jadi tadi ada telepon dari pendengar ya, teman-teman bocil.
0: Ya, jadi oke, jadi teman-teman dan Kalila.
1: Iya.
0: Jadi ya, nelfon kita itu dia lebih suka coklat asli deh daripada kopi.
1: Iya sih.
0: Tapi coklat kan gantung kafein juga ya.
1: Iya, sebenarnya itu semua tergantung selera juga sih, Clay. Tapi kalian lebih suka coklat sih daripada kopi sebenarnya.
0: Kalau ada pilihan, vanilla atau coklat, dia pilih apa?
1: Vanilla.
0: Kalau I, iya sama sih. Jadi kan kemarin kan ada es krim kan, kayak di kantin I kan. Jadi kemarin teman I berhasil gitu, jadi ketosis gitu. Nah, jadi ada es krim rasa kayak vanilla choco chip gitu. Kan ini masuk ke cerita coklat juga kan ya, teman-teman.
1: Iya, setelah di sini kan kita menceritakan coklat yang berhubungan dengan coklat.
0: Iya. Jadi kami, katanya dia menang nih, berhasil dia jadi ketosis nih kan.
1: Iya.
0: Nah, jadi gara-gara dia menang jadi ketua osis itu, dia traktir sekelas kal es krim.
1: Jarang sih.
0: Jarang-jarang ya?
1: Iya.
0: Shock sih, shock berat. Kemarin tuh ayah kayak jokes aja gitu kan.
1: Iya.
0: Terus pas ayah liat kantin, semua anak kelas ayah itu udah ngantri. Ayah tanya kan?
1: Ngantri es krim.
0: Iya, kalian ngapain? Mau ngambil es krim. Lah, tapi kata kalian gak bawa duit. Gratis kan dibayarin. Wah. Terima kasih donatur.
1: Tapi gak tahu kenapa ya, Kalila gak ada temennya yang kayak gitu.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wah. Ini jadi si satu temen ini kal. Dia kan pernah sekali tuh marah kan. Terus dia sekelas dia beliin sesuatu kayak. Karena kan dia tipe orang jarang marah kan. Jadi dia sekali marah dia gak sengaja ngebentak. Dia merasa bersalah gitu loh. Kayak oh my god. Thank you donatur. Oke, kalau kalian ada nggak sih cerita pengalaman gitu tentang kalian makan coklat atau gimana gitu?
1: Sebenarnya kalau misalnya dibilang makan coklat sih pengalamannya banyak ya, karena kan kita sering makan coklat. Iya,
0: kalau yang unik-unik apa? Ada nggak sih? Kalau yang unik-unik?
1: Ada nggak ya kalau yang unik-unik? Nggak ada sih. Paling yang kalau unik tuh karena yang coklatnya yang nggak enak gitu sih.
0: Kalian ada kalau?
1: Kayaknya itu bukan unik deh.
0: Kalau jadi kan ada dua biskuit kan,
1: yeah.
0: Di dalamnya itu putih-putih.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jadi putih-putihnya itu ayo buang, karena putih-putih itu enak banget kal, ayo suka banget.
1: Oh iya sih.
0: Jadi ayo ganti pasta gigi putih, ayo kasih adik ayo. Dia nangis kal.
1: Berarti tipe adik Cleo sama kayak tipe adik Kalila.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gini nih, dia boleh isengin orang, tapi pasti isengin balik kayak. Langsung nangis gitu, kayak merasa apa ya, kayak merasa cuma dia ini jahilin gitu loh. Kan kesel kan ngelihatnya. Kalian pernah kayak gitu juga?
0: Pernah, tapi jarang banget.
1: Iya.
0: Karena kan kayak, nah udah kayak salah kita gitu, kayak ngapain lah dikasih gitu kan. Dia nangis sekali, jadi waktu itu kan mau beli es krim kan. Jadi kalian gak dibeliin. Tapi kebetulan situ ada tante kalian jadi kayak gitu.
1: Itu namanya, apa sih namanya, itu adalah
0: beruntung.
1: Iya, balasan dari sabar.
0: Iya, balasan dari sabarnya juga. Iya juga. Nah, kalau tau gak sih kayak kue coklat gitu?
1: Tahu.
0: Sebenarnya udah gak penting banget ya informasinya, kita asik cerita aja teman-teman.
1: Iya. Karena nggak tahu kenapa kalau bahas coklat tuh pasti banyak gitu kan?
0: Iya, pasti banyak banget gitu. Tapi tadi yang awalnya kita ngasih informasi malah kita jadi ngobrol nih.
1: Iya. Kita ngobrol ngasih tahu ke teman-teman.
0: Ini masih di segmen keberapa kal?
1: Segmen kedua.
0: Kedua, nanti segmen ketiga tetap kita kasih info ya teman-teman, mohon bersabar.
1: Iya.
0: Ya, jadi ini kita cerita dulu teman-teman. Sorry. Oke. Nah, jadi kan sekali itu dia udah, kalian suka nggak sih coklat kue gitu? Kue coklat.
1: Kue coklat kurang.
0: Kue yang kue ulang tahun tapi coklat gitu loh kan?
1: Iya, Kala kurang suka. Soalnya Kala kalau birthday cake itu biasanya red velvet. Kala suka red velvet.
0: Tiramisu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Itu namanya selera ya.
0: Selera ya. Tapi tiramisu.
1: Tapi gini sih, pernah Khalil tuh setiap ulang tahun pasti kuenya red velvet. Kayak pernah 3 tahun berturut-turut tuh kue ulang tahunnya red velvet terus.
0: Kalian gak pernah ganti, Kal?
1: Hah?
0: Serius?
1: Iya.
0: Iya, dulu.
1: Maksudnya tuh baru ini sih, baru yang ulang tahun kali ini kalau gak, maksudnya gak red velvet.
0: Kalian waktu masih kecil tuh kalian suka fondant cake gitu loh. Jadi kayak yang ada Elsa-nya.
1: Oh, gitu-gitu. Iya.
0: Itulah kita makan dulu. Tapi sekarang kan semakin besar kan kita makin gak tahu karena mau pilih apa kan.
1: Iya.
0: Jadi ya kayak cuma kayak yaudah tiramisu cake aja yang bisa dimakan gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi asik itu aja. Tapi itu enak sih jujur.
1: Iya.
0: Kalau suka tiramisu gak sih?
1: Suka.
0: Serius?
1: Tiramisu cake.
0: Kalau disuruh pilih, kalau pilih tiramisu coklat atau velvet? Atau vanilla? Ini pilihan yang susah ya teman.
1: Iya. Ini boleh pilih semuanya enggak?
0: Gak boleh, satu. Dua.
1: Oke, okay. Kalau gitu coklat dan red velvet.
0: Serius?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau suruh pilih satu?
1: Ih, gak bisa.
0: Contoh-contohnya vanilla, tiramisu, coklat, red velvet.
1: Coklat.
0: Serius, Kal?
1: Iya. Sebenarnya Khalil tuh kalau disuruh pilih gitu kayak gimana ya, kayak nggak sesuai sama yang kalian suka. Soalnya kalian suka semuanya, jadi kayak semuanya ganti-gantian gitu.
0: Oh iya. Kalau Cleo, kalau suruh pilih dua, Cleo bakal pilih vanilla sama tiramisu.
1: Kalau suruh pilih satu?
0: Satu tiramisu.
1: Kenapa tuh?
0: Karena Cleo cinta mati kepada tiramisu. Tiramisu, I love you.

0: banget banget banget. Jadi enak, tapi dia gak ngerasa enak.
1: Iya kan?
0: Ada kan, sumpah. Jadi sekali itu ay pernah kayak ajak orang kan makan kue kan. Coklat nih. Kau makan, ay baru dua suap, ay udah stop. Dia terus-terusan kan. Kayak, gak enak kah?
1: Iya, apalagi kalau misalnya kadang kue yang kayak kita beli kue gitu kan.
0: Iya.
1: Terus krimnya tuh bikin enak gitu.
0: Ih, gak suka.
1: Iya, sama.
0: Gak suka
1: itu tuh, tapi itu dulu sih, soalnya dulu kalau kalau beli kue ulang tahun kalau kita dulu kan kalau kecil beli kue ulang tahunnya pasti yang tingkat-tingkat gitu kan.
0: Oh
1: iya
0: sih.
1: Dua tingkat gitu.
0: Enggak deh.
1: Enggak, Leo enggak?
0: Enggak. Serius?
1: Iya.
0: Kok berapa tingkat dulu kan?
1: Dua tingkat.
0: Dua.
1: Iya.
0: Tapi ada tau yang lima tingkat.
1: Tapi kalau pernah juga sih kayaknya dapet coklat yang kue yang full coklat.
0: Sumpah.
1: Sumpah.
0: Tapi enaknya kalau kita habis ulang tahun tuh, kita makan kue gitu loh pas pagi hari.
1: Iya, terus jadi kalau waktu kecil tuh suka banget sama coklat yang dia bentuknya kayak stick gitu.
0: Oh,
1: Iya.
0: Saya juga suka tuh, tapi yang rasa matcha kalau ada tahu, tapi
1: ada.
0: Udah jarang banget di Indonesia.
1: Iya, sama. Karena
0: karena kali habis suara.
1: Karena kali lah enggak boleh beli itu lagi gitu. Padahal itu tuh waktu kecil di rumah omanya sama di rumah oma sama opa kali tuh sering dibeliin sering dibeliin coklat ya.
0: Oh,
1: karena kala suka
0: dibolehin.
1: Sekarang ini.
0: Yeah.
1: Karena boikot.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, jadi waktu itu karena pernah dapat kue yang dia itu kue nih kayak ya. Dua atau tiga tingkat gitu kalau lupa. Terus di atasnya tuh ada apa namanya? Ada
0: stick coklat itu.
1: Bukan, ada ini apa namanya tuh boneka gitu loh, Sofia.
0: Sofia. Lucu banget.
1: Iya, tapi kala tuh suka ngoleksi-ngoleksi kayak gitu dulu.
0: Oh iya.
1: Iya, makanya ditaruh di situ gitu loh boneka-bonekanya. Jadi kalau udah gede jadi dibuang.
0: Iya, dibuang. Ya, sedih banget.
1: Iya kan. Tapi sebenarnya udah gak kepake juga sih. Karena Kalila kan gak tidur sendiri dulu. Jadi gak boleh koleksi-koleksi boneka gitu. Kalau misalnya mau koleksi boneka harus tidur sendiri.
0: Serius?
1: Mm-mm.
0: Jadi gara-gara Kala gak mau tidur sendiri dibuang gitu?
1: Iya.
0: Agak sedih ya Kal? Kayak udah dikoleksi dan lama banget.
1: Ya itu namanya emang sudah begitulah jalannya.
0: Jalan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Dan
0: closing ya.
1: Iya.
0: Gak terasa banget. Jadi
1: udah
0: kira-kira
1: udah satu jam ya.
0: Kira-kira kalau ada kata-kata terakhir gak? Untuk hari ini ya.
1: Iya. Jadi kata-kata kalau buat closing hari ini adalah teman-teman tuh terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin kita setiap minggunya ya teman-teman, dan terima kasih juga tadi buat teman-teman yang udah nelpon. Dan kalau berharap sih teman-teman lebih sering respon ya. Jadi kita lebih rame.
0: Iya.
1: Dan satu kata untuk hari ini adalah coklat.
0: Coklat. Nah, Cleo ada juga nih teman-teman. Ini sudah saya siapkan.
1: Khusus ya?
0: Ya, khusus. Jadi teman-teman, hidup itu ibarat coklat kesukaan kita. Kadang ada tantangan yang bikin kening kita berkerut gitu. Tapi selalu ada manisnya yang bikin hari-hari kita kembali ceria. Jangan pernah takut sama proses yang gak gampang. Karena setiap usaha hebat pasti bakal berbuah manis pada waktunya. Tetap semangat jalani hari dengan senyuman dan sebarkan energi positif buat semua orang di sekitar. Dan makasih banyak teman-teman udah nelfon hari ini. Dan udah nemenin kita sama
1: satu jam.
0: Dan nanti next time kita bareng-bareng lagi ya.
1: Oke.
0: Oke, teman-teman, makasih ya. Bye-bye.
2: Bye-bye. Terima kasih Kalila dan juga Cleo yang sudah bersama kita di Bocil ya, broadcaster cilik untuk hari ini. Wah, gak terasa nih teman-teman Bocil, sudah hampir pukul 11 juga ya. Tadi ada pendengar kita juga, Danes yang menyapa. Ini katanya, halo Cleo jelita Kartini zaman sekarang. Halo juga Kalila ya, Kalila Kartini zaman sekarang. Oke, terima kasih Cleo, Cleo Danes ya. Oke, terima kasih Cleo dan juga Kalila sudah bersama Tami di Bocil Broadcaster Cilik untuk siang hari ini. Sukses terus untuk Kalila dan juga Cleo ya. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan ya. Oke, kalau gitu pendengar teman-teman Bocil di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definir dia como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificultad de presionar, que el partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat 1 dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: It's just amazing.
3: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara
3: keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
4: Kemenangan
3: pada US US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Oh.

0: Festival ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
1: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya, itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa kita.

0: Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
1: Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: awalnya dalam burungnya yang kita dua habis lalu dan kita lihat dari perintah-perintahnya itu ya sebagai yang terkesan di rumah sebagai ya, pertama sebenarnya berpikir bisa kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini pasangkan di sini aja perjalanan ke depannya selama berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
1: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
1: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan di para pemain.
1: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Trigatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Masih dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovantrian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Nago Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Karena mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sesi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol. Itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Syah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura, tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIS Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
3: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudin.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the three points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan berikan segalanya untuk agar sebuah poin tersebut. I tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk kita.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan itu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

103.1 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat, masih ada saya Desi Utami yang menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk hari ini. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat ya, dan tetap berbahagia selalu. Apalagi pendengar setia Pro 1, mungkin hari ini ada juga yang akan melangsungkan acara pernikahan, resepsi pernikahan, dan hajatan penting lainnya hari ini yang akan digelar begitu. Ada juga hari ini acara arisan keluarga, semuanya pada makan siang di luar ya, nggak masak juga. Ini ibu-ibu biasanya kalau hari Minggu males masak ya, biasanya ya udahlah beli aja di luar gitu ya. Oke, untuk hidangan makan siang hari ini mungkin ada juga yang masak ya, boleh berbagi menu spesial yang sudah terhidang siang hari ini dari WhatsApp Pro 1 di 0811616943.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

berbeda suasana mood hatinya hari ini ya, mungkin bisa mencari apa ya, mencari makanan yang bisa merubah mood ataupun situasi hati Anda supaya tidak melulu galau, sedih begitu ya. Karena ternyata dengan apa yang kita makan pun itu dapat mempengaruhi mood dan juga ekspresi kita ya. Nah, yang tadinya lagi sedih, terus ketika kita makan suatu makanan atau minum minuman favorit kita misalnya gitu ya, tentu mood kita tuh otomatis akan berubah. Jadi lebih enak gitu bawaannya. Nah, mungkin ada juga yang senang coklat ya. Nah, coklat ini kan memang salah satu makanan yang bisa merubah mood gitu ya. Jadi ya, dari yang bad mood jadi good mood gitu ya. Nah, jadi tergantung apa yang Anda sukai begitu. Mungkin seleranya hari ini atau pas siang-siang gini sekaligus makan siang ya, mungkin bisa mencari atau masak menu favorit Anda bersama dengan keluarga, apa ya, mungkin bisa kulineran juga karena ini hari Minggu, jadi bisa sekalian berwisata kuliner juga ya ke tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi hari ini. Boleh berbagi informasi sekali lagi pendengar di WhatsApp Pro 1 di 0811616943 untuk Anda yang ingin memberi informasi seputar kuliner, menu makan siang hari ini ada apa aja ya.

0: Apa gunanya dia kalau misalkan dia kemarin?
1: Eh bro, kok nggak dihabisin makannya? Ah udah kenyang. Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu nggak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar nggak sih?
2: Iya. Yaudah sini aku habisin.
1: Ya, udah aku makan.
0: Iya.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Anda masih mendengarkan Medan Siang ini, saudara pendengar. Selamat menikmati hidangan makan siang bagi Anda yang tengah menikmati hidangan santap makan siang hari ini. Dan tentunya Anda yang akan makan nasi ya, dan cara masak nasi di rice cooker itu kadang sering bau dan nasi cepat basi. Mungkin bagi sebagian orang ini lupa ya cara membersihkannya. Nah, tentu pernah ya ngerasa nasi baru beberapa jam aja itu udah bau atau cepat basi gitu, pendengar. Jangan buru-buru salahin berasnya, bisa jadi rice cooker Anda yang lagi minta dibersihkan karena terlalu kotor dan banyak kerak-kerak nasi yang menempel begitu ya. Nah, jadi kenapa nasi cepat basi dan bau itu karena penumpukan uap dan air tajin yang sering mengendap di katup uap dan tutup dalam menjadi sarang bakteri pembusuk. Kemudian ada juga komponen tersembunyi yang jarang dicuci. Wadah penampungan air uap dan karet penyekat yang ada di rice cooker itu sering terlewat saat dibersihkan. Panci anti lengket rusak atau tergores ya. Nah, itu tergantung bagaimana caranya menggosok panci yang ada di rice cooker itu dengan spons kasar, membuat sisa makanan lama mengendap di sela-sela goresan. Nah, jadi pastikan rice cooker sudah dicabut dan dingin total sebelum dibersihkan. Kemudian untuk komponen-komponen yang wajib dilepas itu adalah panci dalam, tutup bagian dalam dan karet penyekat, penutup uap dan wadah penampung air uapnya. Kemudian cara membersihkannya itu adalah campurkan 2 sendok makan pemutih pakaian, 2 sendok sabun cuci piring ke dalam air panas secukupnya, rendam semua komponen terlepas selama 2-3 jam lalu bilas bersih dan keringkan. Ya, jadi hindari spons kawat atau kasar ya kalau membersihkan rice cooker. Kalau ada nasi kering ya, jadi rendam dulu pakai air hangat begitu. Jangan cuci piring lain di dalam panci yang ada rice cookernya begitu ya, karena tumpukan piring atau sendok logam akan menggores lapisan anti lengket secara permanen. Kemudian posisi terbalik beresiko merusak atau memicu goresan pada pinggiran dan permukaan anti lengket, pendengar ya. Ini hal-hal yang kadang sering kita lupakan ketika kita membersihkan rice cooker.

0: pendengar, khususnya ada kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya. Telah tiba saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur tepat pada pukul 12:25 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Bagi kita yang menjalankannya, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: رب السماء.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini, seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi, dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megakol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia.
1: Kita bisa mereduksi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Kita jujur saja, kita harus menemukan itu di lapangan.
2: Dunia sutara itu, kita harus jujur bahwa kita kesulitan air bersih.
3: Berkesinambungan dengan tim lain, dengan atlet lain, supaya kelak bisa menjadi pemain Kabupaten Nias Selatan.
4: Mendengar sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran perjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Stoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Pemerintah Kota Sibolga menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran RRI Sibolga. PBFSI Nias Selatan kembali memfasilitasi dua pelajar putri untuk mengikuti program pembinaan dan pelatihan di Medan. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Arna Talambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kota Sibolga menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran Radio Republik Indonesia RRI Sibolga yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Berikut laporan Rizky Ramadan.
1: Pemerintah Kota Sibolga menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran Radio Republik Indonesia atau RRI Sibolga yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. RRI dinilai konsisten dalam menyampaikan informasi yang akurat, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, serta menjaga semangat kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, politik, dan sosial Setda Kota Sibolga, Joshua Hutapea, saat membacakan sambutan Wali Kota Sibolga. Acara tersebut bertepatan dengan perayaan HUT ke-81 RRI dalam agenda penyulutan obor Tri Prasetya yang digelar secara serentak, bertempat di aula lantai 2 kantor RRI Sibolga pada 11 September 2026. Dalam sambutannya, Pemkot Sibolga berharap agar lembaga penyiaran publik ini dapat terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat khususnya di Kota Sibolga.
2: Sejak awal berdirinya, RRI telah menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, serta menjaga semangat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi saat ini, peran lembaga penyiaran publik seperti RRI menjadi semakin penting. Masyarakat membutuhkan informasi yang sangat dipercaya, sekaligus ruang yang mampu memperkuat persatuan dan kesatuan. Untuk itu, kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat, termasuk di Kota Sibolga, dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan, mengedukasi masyarakat, serta mengangkat potensi daerah.
1: Selain itu, Pemko Sibolga juga memuji kontribusi nyata RRI dalam menghadirkan arus informasi yang cepat dan akurat kepada publik. Kedepan, sinergi yang kuat antara RRI Sibolga dan pemerintah daerah diharapkan terus terjaga demi mendukung kelancaran program pembangunan serta kemajuan masyarakat di Kota Sibolga. Rizky Ramadan melaporkan.

0: Wujud kemitraan strategis antara eksekutif dan legislatif kembali ditunjukkan. Bupati Nias Utara Amizar Waruwu bersama DPRD menandatangani persetujuan bersama perubahan APBD 2026 guna mengkomodir program mendesak dan dukungan Pemprov Sumut untuk pembangunan di Nias Utara. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan kami sudah keliling lapangan di mana progres pelaksanaan pembangunan di beberapa ruas di paripurna DPRD yang istimewa ini. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama DPRD resmi menandatangani persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Penandatanganan berlangsung di lantai 3 ruang rapat DPRD Kabupaten Nias Utara. Bupati Nias Utara Amizar Waruwu dalam sambutannya menyebutkan pembahasan perubahan APBD 2026 merupakan wujud kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merespon kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan perubahan APBD tahun 2026 disusun untuk mengakomodir program prioritas kegiatan mendesak serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat dan dinamika di daerah. Pada kesempatan itu juga Bupati menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara atas dukungan program pembangunan di Nias Utara. Beberapa yang direalisasikan adalah pembangunan dan peningkatan jalan provinsi di wilayah Kabupaten Nias Utara, pembangunan SMP Negeri dan pembangunan UPTD Puskesmas Lahewa, serta program prioritas lainnya untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
1: Sumatera Utara terus memberikan perhatian yang luar biasa. Terlebih terakhir ini, Rumah Sakit Puskesmas Lahewa sedang berjalan sudah dimulai pembangunan dan kami mengecek kembali bangunan yang lama sudah dirobohkan dan sudah digali fondasi bangunan yang baru. Tidak ada yang luar biasa dan tidak ada salah dengan adanya kita bersama. Kita berdoa supaya perhatian yang akan semakin berbesar di hadapan yang akan datang.
2: Pada penandatanganan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2026 dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Nias Utara, sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD hingga camat sekabupaten Nias Utara. Muni Eli Harifa melaporkan.
0: PBFSI Nias Selatan kembali memfasilitasi dua pelajar putri untuk mengikuti program pembinaan dan pelatihan di Medan. Berikut laporan oleh Feris Hulu.
3: Dua pelajar asal Nias Selatan, Amel Dahi dan Isabella Lasi, mendapat kesempatan mengembangkan kemampuan permainan bola voli melalui program pembinaan yang difasilitasi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBFSI Nias Selatan. Keduanya diterima menjadi binaan Polres Nias Selatan untuk periode November 2026 hingga Februari 2027. Dan akan menjalani latihan di TVRI Club Medan bersama Coach Yance. Program tersebut menjadi bagian dari upaya PBFSI Nias Selatan dalam mempersiapkan atlet-atlet muda secara berkelanjutan agar memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih baik. Isabella Lase mengaku sangat senang mendapatkan kesempatan tersebut, terlebih karena dirinya masih berstatus sebagai pelajar dan memiliki ketertarikan besar terhadap olahraga tersebut.
4: Ya, senang sekali sih. Semoga kami didukung oleh sekolah dan keluarga kami yang bisa berlatih dengan baik.
3: Hal senada disampaikan Amel Dahi yang menilai kesempatan ini menjadi pengalaman berharga untuk mengembangkan bakatnya di bidang olahraga.
5: Karena saya, menurut saya seperti untuk menunjukkan untuk masa depan saya. Terima kasih untuk PBFSI di Nias Selatan untuk kerjasamanya dengan kami.
3: Sementara itu, Ketua PBFSI Nias Selatan Aris Giawa berharap kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membentuk kedisiplinan dan mental sebagai atlet.
6: Kemudian kita punya target mereka ini bisa jadi motivasi kepada generasi-generasi yang ada di Kabupaten Nias Selatan untuk ikut, ya, untuk disiplin latihan, ya, jangan kemana-mana dulu pikirannya, karena apa yang kita lakukan ini adalah untuk mereka sendiri, ya. Hanya yang kita harapkan bagaimana mereka bisa berkesinambungan dengan tim lain, dengan atlet lain, supaya kelak bisa menjadi pemain Kabupaten Nias Selatan.
3: Menurut Aris, kesempatan yang diperoleh Amel Dahi dan Isabella Lasi diharapkan menjadi bagian dari proses lahirnya atlet-atlet muda potensial dari Nia Selatan. Dengan dukungan PBVSI, Polres Nia Selatan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, keduanya diharapkan mampu memanfaatkan masa pembinaan tersebut sebagai bekal untuk meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Anover Lesulu melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Nia Utara masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kebutuhan air bersih hingga 6.000 liter per hari, akses jalan hingga kebijakan moratorium dari bahan gizi nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan Muni Eli Harifa.
7: Di Nia Utara itu, kita harus jujur bahwa kita kesulitan air bersih.
2: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui Dapur Layanan Satuan Pelayanan Gizi SPPG di Nia Utara masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari krisis air bersih hingga akses jalan menuju sekolah. Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nia Utara, Baji Sehihulu, mengatakan salah satu kendala utama adalah kebutuhan air bersih. Dapur Layanan MBG membutuhkan pasokan air sangat besar, yakni 5.000 hingga 6.000 liter per hari, bahkan bisa lebih. Selain itu, jarak lokasi dapur ke sekolah sasaran penerima manfaat cukup jauh. Kondisi ini diperparah dengan infrastruktur jalan yang kurang memadai sehingga sejumlah sekolah sulit dijangkau. Tantangan lain adalah adanya kebijakan moratorium dari Badan Gizi Nasional terkait pembukaan dapur baru di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kebijakan ini menjadi kendala teknis dalam memperluas jangkauan distribusi program.
7: Jadi dapur itu kami juga bisa melihat sendiri pembelian air dalam jumlah besar dengan estimasi tadi 5.000 sampai 6.000 liter per hari itu masih minimal, bisa lebih. Itu mengandalkan pembelian melalui mobil-mobil tangki. Nah, kemudian ya kendala lain ya jarak dapur SPPG dengan sekolah. Jadi jarak dapur itu karena faktor infrastruktur dapur menuju ke sekolah sasaran itu ya tidak terjangkau karena jalan tidak bagus, dan kemudian tantangan secara global secara nasional terkait adanya moratorium dari BGN untuk pembukaan dapur baru 3T sekarang. Nah, itu juga bagian kendala dari mendistribusikan atau menjalankan program MBG.
2: Untuk mempercepat pelaksanaan program, Bupati Nia Utara telah menerbitkan SK Satgas Percepatan Pembangunan Dapur Umum MBG pada Agustus 2025 lalu. Satgas ini diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Nia Utara, Bazatul Zibua. Struktur Satgas melibatkan seluruh unsur organisasi perangkat daerah, dinas terkait, hingga para camat dan kaur di tingkat desa. Rapat koordinasi Satgas juga dilaksanakan secara rutin satu kali dalam sebulan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program. Wakil Ketua Satgas MBG Nia Utara, Baji Sehihulu, menegaskan komitmen Satgas untuk terus mencari solusi atas kendala yang ada agar program MBG dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh kelompok sasaran. Munir Harifa melaporkan.

0: Bahan baku ubi sebagai bahan utama pembuatan kerupuk sambal di Sibolga dan Tapanuli Tengah dipasok dari luar daerah. Berikut Deni Sihaan menurunkan laporannya.
1: Di tengah minimnya pasokan bahan baku, sejumlah pengrajin kerupuk sambal ikan di Sibolga dan Tapanuli Tengah harus memasok bahan baku ubi kayu dari luar daerah untuk dapat tetap berproduksi. Saharin seorang memasok ubi kayu ke sejumlah pengrajin kerupuk sambal ikan di daerah ini saat ditemui kemarin siang di seputaran pasar Sibolga mengatakan ubi kayu yang dibawa ke kota Sibolga berasal dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, serta dari Kabupaten Dairi. Saharin juga mengaku suplai pasokan ubi kayu ke daerah ini tidak dapat dilakukan secara rutin dan tergantung dari banyaknya permintaan pengrajin. Apalagi kata Saharin, harga ubi kayu yang dipasok dari luar daerah sedikit agak tinggi dibandingkan dengan harga ubi kayu lokal.
2: Kita mendatangkan dari kabupaten lain dan akan dan mempengaruhi terhadap harga. Jadi ongkos angkut tinggi, ya harga naik.
1: Namun Saharin yang tidak mau menyebut nominal penghasilannya mengaku tetap mendapatkan keuntungan yang mampu menutupi kebutuhan dapur dari hasil kerja memasok ubi kayu ke daerah ini. Deni Sihaan melaporkan.

0: Pembangunan jembatan beton di Desa Mehaga, Kecamatan Sumumbawa, Kabupaten Selatan melalui program Karya Bakti TNI tahun 2026 dinilai dapat mendukung aktivitas ekonomi warga. Berikut laporan Anoveri Solo.
1: Pembangunan jembatan beton melalui program Karya Bakti TNI AD tahun 2026 di Desa Mehaga, Kecamatan Sumumbawa, Kabupaten Selatan menjadi kabar baik bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan akses tersebut untuk aktivitas sehari-hari. Tidak hanya untuk warga desa setempat, jembatan ini menjadi penghubung penting bagi warga di desa lainnya, yakni Hili Orahua Tasua, Kabungan Tasua, Orahua, Sifitubanua hingga Vanedanu, bahkan warga dari kecamatan tetangga yakni Idanetai. Kepala Desa Mehaga Yevita Lakya menyampaikan, keberadaan jembatan tersebut sangat penting karena menjadi akses utama bagi sejumlah desa di wilayah tersebut. Menurutnya, pembangunan jembatan diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi.
2: Jembatan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh warga. Ekonomi masyarakat bisa meningkat dan karena ini termasuk akses utama dari beberapa desa tadi dan beberapa kecamatan. Dan ini hasil bumi yang disertai di sini ada pisang, ada sawah, dan ada juga macam-macam seperti karet.
1: Kepala Desa Mehaga menuturkan sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan utama masyarakat di mana desa tersebut dikenal memiliki potensi sebagai salah satu lumbung pangan dengan luas areal persawahan mencapai sekitar 500 hektar. Selain menunjang kegiatan ekonomi, jembatan tersebut juga dinilai penting bagi dunia pendidikan karena menjadi jalur yang dilalui anak-anak menuju sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Oleh karena itu pihaknya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan TNI atas pembangunan jembatan tersebut. Ia berharap keberadaan jembatan beton tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang agar terus mendorong peningkatan perekonomian di masa mendatang serta mempermudah mobilitas antar wilayah. Anover Sulu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan mendorong digitalisasi pelayanan perpajakan melalui aplikasi Eloket Pajak. Aplikasi ini mengintegrasikan layanan dan data perpajakan untuk memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan pengelolaan pajak daerah. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Pemerintah Kota Medan mendorong optimalisasi pajak daerah dengan aplikasi elektronik layanan optimalisasi kolaborasi integrasi terpadu pajak daerah atau Eloket Pajak. Riko mengatakan digitalisasi pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan lebih mudah, cepat, efisien, dan dapat diakses tanpa harus berulang kali mendatangi kantor pemerintahan. Menurut Riko, Eloket menjadi salah satu langkah Bapenda Kota Medan untuk menyederhanakan pelayanan dan mengintegrasikan data perpajakan. Pada tahap awal, aplikasi tersebut diterapkan dalam pelayanan pajak reklame dengan melibatkan sejumlah instansi yang memiliki keterkaitan data. Riko menyebut integrasi diperlukan karena pelayanan perpajakan kerap berkaitan dengan data dari berbagai instansi. Tanpa sinkronasi, masyarakat harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk melengkapi atau memperbaiki data.
4: Kita hanya stakeholder yang ada di pemerintahan bergerak untuk melakukan digitalisasi. Penting sekali digitalisasi didorong agar kita bisa mereduksi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Kita jujur saja, kita harus menemukan harus itu di lapangan. Kepercayaan publik kepada pemerintah harus kita benahi.
3: Belanjut Riko menambahkan, digitalisasi tidak hanya bertujuan memudahkan masyarakat membayar pajak, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Semakin sedikit proses yang bergantung pada transaksi tatap muka, semakin besar peluang pemerintah menutup celah penyalahgunaan dan membangun kepercayaan publik. Riko berharap pengembangan digitalisasi tersebut diperluas sehingga pelayanan publik semakin sederhana dan penerimaan daerah dapat dikelola secara transparan serta akuntabel. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talambanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
5: Sekian, Lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan berbeda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat siang semuanya, kembali puterin lagu Indonesia MLI, mantap kali bah. Apa kabarnya nih siang ini? Dari tadi derang-dering terus ya. Iya, pada gak sabar mungkin yang mau dengerin lagu favoritnya di MLI siang ini. Boleh gabung ya dari line telepon kita 8463116 atau 8463133. Dari WhatsApp di 08116169 43. Halo MLI,
1: puterin lagu ini sama mantap kali, bah.
0: Mantap kali, bah.
1: Assalamualaikum, Kak Tami.
0: Waalaikumsalam, Ririn. Apa di kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga di sini.
1: Udah makan, Kak Tami?
0: Sudah, baru selesai makan.
1: Sudah.
0: Mm-mm.
1: Lagi ada acara di rumah.
0: Oh iya.
1: Arisan keluarga, Kak. Jadi kesempatan juga dengeri asa penyiaran gitu ya, kan?
0: Oh gitu ya.
1: Kalau cuaca di sana kayak mana, Kak?
0: Kenapa?
1: Kalau cuacanya di sana kayak mana, di Medan mendung, Kak? Hujan, Kak?
0: Cuacanya di sini mendung-mendung cerah.
1: Oh, kalau di sini mendung-mendung-mendung matahari, sudah gelap.
0: Oh iya, berarti pertanda bentar lagi mau hujan ya?
1: Iya, bisa jadi juga sih, Kak.
0: Ya, jangan sampai hujan lah, kasihan kan yang dari mana-mana gitu mau jalan-jalan gitu ya, kan?
1: Iya, kasihan sih, Kak. Orang itu lagi nyanyi-nyanyi kan, dengeri, siapa yang siaran? Ih, ternyatanya Kak Tami.
0: Oh iya. Oke lah, jadi di rumah masak apa?
1: Ada rendang, ada jengkol juga.
0: Enak kali.
1: Ada, apa itu namanya? Ada anyam. Ada ayam kalasan yang gak suka daging, makan ayam. Apalagi tadi ada masak sop juga.
0: Macam-macam kali, yang masak siapa, Ririn?
1: Ririn, terus mama, kakak ipar Ririn, terus ada bau juga tadi ini datang kan. Kayaknya capek, jadi istirahat, orang itu nyanyi-nyanyi, Ririn kamar lah dulu dengeri sepatu apa istirahat. Ternyata Kak Tami.
0: Iya ya, kalau apa Tami lagi di sana singgah ke rumah Ririn.
1: Iya ya kan, Kak. Tapi soalnya jauh ya kan.
0: Iya, sebenarnya nggak jauh-jauh kali juga sih sebenarnya.
1: Iya sih. Paling kalau misalnya dari Medan kemari, kalau nggak macet sih sekitar 2 jam gitu kali ya.
0: Ah, nggak lah. Dulu kalau Tami ke Galang itu cuma sejaman.
1: Iya, kalau naik sepeda motor sih, Kak, cepat kan kita bisa nekong-nekong gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau naik mobil kan kadang mau macet ya.
0: Iya sih.
1: Ya kan.
0: Rencananya semalam mau singgah ke Galang karena kan semalam ada undangan tuh ke Perbaungan.
1: Oh ya.
0: Iya, makanya kan pulangnya mau pengenlah nih jalan-jalan ke Galang gitu kan, makan-makan miso, misop gitu ya, miso.
1: Tapi Kak, semalam kemarin di sini juga sama lagi rame.
0: Oh iya. Tapi
1: ada
0: apa
1: juga
0: ya?
1: Ada buat kue ya kan.
0: Iya, tapi gimana? Enggak bisa jauh-jauh juga soalnya mobil kan kendaraannya lagi agak-agak kurang sehat gitu.
1: Oh iya, sama dengan
0: makanya juga. Harus cepat pulang.
1: Jadi jam berapa lah kakak pulang dari Perbaungan?
0: Iya, langsung pulang balik gitu. Nyampe makan bentar ya udah pulang.
1: Oh iya. Nantilah kapan ada waktu ya kak kami tinggallah ke rumah Ririn. Jadi kakak biar tahu rumah Ririn itu gimana, Ririn itu kayak mana,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Siap.
1: Mama papa Ririn itu kayak mana, gitu.
0: Iya, oke lah.
1: Seneng kali lah pokoknya. Dulu waktu ada masih Bang Idan belum meninggal dulu, sering dia kepingin main kemari ya kan, tapi ternyatanya belum sempat jadi main kemari, dia udah gak ada.
0: Iya, sama sih kami kalau sama Bang Jidan tuh emang seneng apa ya berkunjung gitu.
1: Iya. Kalau
0: penasaran ingat, juga gitu sama pendengar-pendengar gitu gimana ya orangnya ya gitu kan. Salah satu cara untuk menyambung tali silaturahmi gitu.
1: Iya, Kak. Apalagi kan walaupun Ririn belum ketemu, kayaknya udah kayak keluarga semuanya gitu kan. Apalagi dulu kayak Bang Jidan itu sering berantem. Apa kadang ini sering ingat juga loh, Kak?
0: Apa?
1: Iya.
0: Ya kalau misalnya tiba-tiba ingat, jangan lupa titip apa, kirim doa.
1: Iya, udah pasti lah, Kak. Itu udah pasti rindoain. Masalah sampai atau enggak, yang pastinya rindoain.
0: Iyalah.
1: Iya ya kan, Kak. Pokoknya buat semua deh penyiar RR Pursatu.
0: Okay.
1: Didoai semoga saya selalu dilancarkan rezekinya juga, kayak Kak Tami juga.
0: Amin.
1: Semoga cepat dapat momongan.
0: Amin, doain.
1: Iya, Kak.
0: Lagunya mau yang mana?
1: Kak, lagunya Kak aja deh yang pilihin.
0: Lagunya
1: dari Raja, kenapa Kak? kakak yang rancak gitu.
2: Raja?
1: Iya.
2: Raja. Boleh. Raja yang mana?
1: Terserah kakak yang mana lah, pokoknya yang lagi kayak mana musiknya yang, karena kan ini kalau lagi lagu pop kurang apa gitu, kurang tahu.
2: Cinderella ya, Raja ya.
1: Oh iya, Riri Cinderella-nya kan.
2: Iyalah. Yaudah, iya, nanti diputarkan ya.
1: Ya, makasih ya Kak Sami. Kalau ya, pulang hati-hati Kak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Galang, dari Ririn, terima kasih. Kita sapa lagi penelpon berikutnya ya. Halo MLI.
3: Halo MLI, muteri lagu Indonesia. Mantap kali, Bah.
2: Mantap kali, Bah. Kabari?
3: Assalamualaikum Kak Sami.
2: Waalaikumsalam.
3: Yuk, siapa? Yuk.
2: Bang Andri.
3: Salam.
2: Oh, siapa ya?
3: Ayo, siapa?

0: Tapi loh.
1: Eh, si Ririn hari ini di rumahnya ada acara, dia pun masak daging.
0: Alah, Bang Paris pun masak daging kok.
1: Daging apa?
0: Ya, ah?
1: Daging apa?
0: Daging kepiting, mau.
1: Enggak lah,
0: males. Kak Tami, nanti kita kasih alamat palsu.
1: Iya, boleh. Nanti biar Tami kesasar-kesasar ya.
0: Nanti dia ya kan, nggak nyampe-nyampe.
1: Ya wes. Apa tuh lagunya?
0: Apanya, lagi batuk apa tuh judulnya?
1: Apa, batuk.
0: Rekewes, coba.
1: Rekewes? Rekewes, ada aja bahasanya.
0: Udah berapa purnama kita nggak ini ya?
1: Itulah. Padahal ini semenjak teleponnya udah bagus kan, aku nunggu-nungguin loh Bang Paris.
0: Di udara jarang-jarang, yang penting di darat sering ya kan.
1: Aku kan kok semenjak teleponnya bagus kan, kok ya, mana ya Bang Paris?
0: Kan nggak nerima telepon kan?
1: Iya, nah, ini kan udah bagus itu, lagi teleponnya.
0: Banyak sih Android Bang Paris, tapi masih dituku semua.
1: Makanya kan aku tunggu-tunggu, mana ya Bang Paris ini kok nggak masuk-masuk, pikirku kan.
0: Orang cuman lah, biasalah kalau orang kaya kan nggak punya Android.
1: Jadi
0: yang
1: punyanya?
0: Punya Android itu orang miskin ya kan. Jadi Bang Paris nggak punya Android.
1: Oh iya juga ya.
0: Iya juga.
1: Punyanya iPhone ya.
0: Hah?
1: iPhone.
0: Enggak.
1: Bukan.
0: Sabun telepon.
1: Ya,
0: apa
1: ya.
0: Lagunya Mbak?
1: Lagunya ada dari ini, Syahrini Sesuatu, The Massive Merindukanmu, ST12 Cari Pacar Lagi, Krisdayanti dan Anang, Makin Aku Cinta, Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah,
0: The Massive apa?
1: Merindukanmu.
0: Nah, yang nomor 3 Cari Pacar Lagi. Hebat kali Bang Pas Cari Pacar Lagi.
1: Iya kan,
0: aku aja
1: belum
0: habis-habis ya kan. Yang ini aja, yang Merindukanmu aja ya.
1: Merindukanmu.
0: Nah, merindukan si Tami ya kan.
1: Iya.
0: Gimana kabar si Adi, sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ida, gimana kabarnya?
0: Apa?
1: Ida.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Nanti kita sehat semua ya. Walaupun jarang mengudara, ya kan. Yang penting intinya sehat semua lah ya kan.
1: Amin.
0: Ngomong-ngomong udah makan siang?
1: Udah
0: ya. Pakai ini, pakai daging tak bertulang.
1: Ah, daging tak bertulang.
0: Tau nggak daging tak bertulang?
1: Apa tuh?
0: Tadi kan Bang Paris makan pakai daging tak bertulang sama telur mata gajah. Tuh, tiap hari telur mata sapi bosen, ganti telur mata gajah lah.
1: Ya Allah.
0: Ya kan, coba Mbak Tami kalau masak apa, telur mata sapi gitu kan? Nah, Bang Paris lain sendiri, telur mata gajah.
1: Kok bisa?
0: Oke, ya udahlah buat Mbak Tami. Nah, itu sampai jumpa, nanti ke pulang hati-hati ya.
1: Ya.
0: Ya udahlah Bang Paris lompat dulu ya.
1: Yuk, hati-hati.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, MLI.
2: MLI, kutengahnya dan mantap kali.
1: Mantap kali, Bang. Apa di kabar nih Ica di Bone?
2: Ya, baik.
1: Baik ya. Kenapa nih ya, suaranya kok lemes-lemes gitu? Baru bangun tidur atau gimana?
2: Kayak mau pilek.
1: Oh, lagi pilek. Yalah, semoga lekas pulih ya Ica ya.
2: Iya. Datang kan kemarin Ica, kan baru ulang tahun ya ada RRI.
1: Iya, Ica datang ke RRI Makassar ya.
2: Ica mau ucapin dong tapi lewat lagu ya.
1: Lewat lagu?
2: Udah jadi deh.
1: Kenapa?
2: Lagunya apa lagunya nih?
1: Lagunya ada Krisdayanti, Anang, Makin Aku Cinta.
2: Bede. Aku mau lagunya ini dong, Denting.
1: Denting.
2: Meli Guslow.
1: Denting yang nyanyiin Meli Guslow atau Petra Sihombing?
2: Lebih suka Meli Guslow.
1: Meli Guslow. Oke, nanti diputarkan ya.
2: Tapi aku mau ucapin selamat ulang tahun.
1: Iya, boleh.
2: Selamat ulang tahun.
1: Lanjut.

0: Terima kasih Ica ya.
1: Buat datang Ica selalu.
0: Ya, sama-sama
1: semoga
0: Ica juga sehat selalu ya. Masih ada 11 hari ke depan loh ini.
1: Ketami, iya. Pokoknya kan kan dulu ketami kan kira-kira kan 8 tuh Kamis ya. Pertama kali masuk. Pagi, siang, pagi, pagi, siang nih.
0: Iya. Nah, ini 11 hari ke depan pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, gitu-gitu. Gitu-gitu terus.
1: Kami udah ya.
0: Iya, Ica, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ica di Bone, tadi sudah bersama kita. Kita coba sapa lagi telepon berikutnya nih ya. Ada siapa di sana ini? Halo, MLI.
2: Buta di Naga Indonesia, mantap kali, Mbak.
0: Mantap kali, Mbak.
2: Apa kabar Mbak Tami?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bu Rani apa kabar?
2: Pagi ya tertawa terus.
0: Udah makan Bu?
2: Udah.
0: Masak apa hari ini?
2: Ayam digulih.
0: Ih kok sama?
2: Ya, saya
0: hampir mirip. Enggak, Tami enggak digulai ya. Ayamnya hari ini di masak kari.
2: Iyalah, kan digulai juga tuh kari ayam namanya. Nah, bola ini sayurnya direbusan dengan belacan. Mantap kali makan.
0: Mantap kali, Bah. Kurang satu burat nih.
2: Hah?
0: Ikan kurang asin. Kurang ikan asinnya.
2: Ikan asin ada tuh, tapi enggak digoreng. Besok lah makan semua, enggak apa namanya tuh, banyakan.
0: Iya, kawannya kan itu ya, kari ayam, sambal terasi, rebusan, sama ikan asin. Iyalah, Bu Rani hari ini enggak ngaji.
2: Ini kan hari Denggong.
0: Biasanya kan ngaji gak sih? Oh, Sabtu ya. Sabtu sore ya, dulu ya.
2: Iya, Sabtu jam 2. Jumat, sama orang sholat.
0: Iya, iya, iya.
2: Sekarang itu kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di... kami itu semenjak ada apa namanya COVID itu, kan di masjid sekarang. Jadi kan rumah-rumah.
0: Ya.
2: Karena enggak mudik kebanyakan.
0: Iyalah.
2: Apa ya?
0: Iya.
2: Geser yang banyak kursinya geser tanah geser capek kan, Bu.
0: Iya, betul.
2: Nah, kalau rumahnya kecil enggak muat banyak orangnya ya kan. Pada majikan lapang enak dan kuat.
0: Iya.
2: Ada AC-nya lagi. Enak lah.
0: Iya. Iya udah. Bu Rani lagunya mau yang mana ini?
2: Dia siapa aja tadi ada yang enak orangnya
0: ada Krisdayanti Anang Makin Aku Cinta, Cassandra Cinta Terbaik, Rio Febrian Tiada Kata Berpisah, Syahrini Sesuatu, Ari Lasso Terlalu Berarti,
2: Lasso lagi
0: Baby Romeo featuring Rosa Bukan Cinta Biasa.
2: Ah, Bukan Cinta Biasa aja.
0: Oke.
2: Benar-benarnya.
0: Iya. Yo,
2: ya.
0: Ya Bu Rani.
2: Aduh, jaga kesehatannya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Bu Rani di Martubung tadi. Oh, kita sapa lagi nih telepon berikutnya. Siapa tadi nih? Halo, MLI. Halo, MLI.
3: Halo MLI,
0: puterin
3: lagu Indonesia mantap kali, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Jep. Apa kabar?
3: Sehat Mbak Bu.
0: Sehat. Lagi di jalan mana ini sekarang?
3: Oh ini kebetulan ini mau jemput teman dari Jakarta itu datang dari Kuala Namu jam 4-an ini siap-siap mau kantor absen dulu.
0: Oh gitu.
3: Cuman lembur lah gitu.
0: Iyalah. Ya wes, lagunya yang mana?
3: Syahrini deh.
0: Syahrini ya, sesuatu ya.
3: Sesuatu.
0: Oke,
3: ya Mbakku,
0: tunggu.
3: sehat selalu ya.
0: Yuk.
3: Tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Jep yang lagi mau OTW jemput kawannya katanya gitu ya. Ya udah hati-hati aja untuk pendengar yang lain juga gitu ya. Hati-hati di jalan, yang mau liburan, yang mau jalan-jalan, ataupun mau di rumah aja rebahan ya. Jangan kemana-mana, kita putarkan dulu satu single dari Raja Cinderella. Spesial untuk Riri di Galang.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Balik lagi di Muterin Lagu Indonesia MLI, mantap kali bah. Oke, yang mau gabung lagi silahkan ya, dari line telepon kita 8463116 atau dari WhatsApp 0811616943. Halo MLI.
1: Muterin Lagu Indonesia mantap.
2: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Cynthia di Mabar.
2: Cynthia, apa kabar?
1: Baik, yuk, kabar kami.
2: Baik juga.
1: Baik juga ya.
2: Iya. Cynthia mau lagu siapa?
1: Itu coba dari Pak, dari Cassandra.
2: Oke, Cassandra cinta terbaik ya. Ya udah, nanti diputar Cynthia. Makasih ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari Mabar ada Cynthia tadi. Dari WhatsApp tadi ada juga yang menyapa kita dari Miftah warga Helvetia Pasar 4. ML apa nih? Pilih request lagunya Kak. Lagunya berjudul Hai Pujaan Hati. Itu lagunya Kak. Lah iya, yang nyanyi siapa? Itu kan judulnya ya. Yang nyanyi siapa Pujaan Hati itu ya? Oke, boleh nanti dikasih tahu lagi ya. Kita sapa lagi. Halo MLI.
3: Puterin Lagu Indonesia mantap kali, Bang.
2: Mantap kali, Bang. Apa kabar nih?
3: Assalamualaikum, Mbak Tami.
2: Waalaikumsalam.
3: Tadi tanya aku dengan siapa?
2: Iya, Bang Adit ya?
3: Iya, benar.
2: Iya. Gimana sana cuacanya?
3: Cuaca alhamdulillah cerah.
2: Cerah ya?
3: Tadi sih sempat hujan juga.
2: Oh, gitu.
3: Ya, alhamdulillah sekarang udah cerah.
2: Cerah.
3: Mbak Tami, apa kabar?
2: Kabar sehat. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Gak kalah aja sih.
2: Kenapa lo?
3: Gak
2: seru.
3: Seru dong.
2: Apa, kenapa, kenapa? Kok tiba-tiba gak jadi? Gak
3: udah seru, kok udah ngobrol.
2: Yaudahlah. Yaudah, lagunya mana?
3: Apa lagunya Lili?
2: Lagunya ada The Potters, Keterlaluan. Kamu keterlaluan, kamu cari simpanan, maka maafin aku. Apa?
3: Ada lagi?
2: Ari Lasso terlalu berarti.
3: Terus?
2: Rio Febrian, tiada kata berpisah. Krisdayanti, yang mana? Rio Febrian.
3: Coba nyanyiin dikit, Pak Tami.
2: Tiada kata berpisah bila harus berakhir selamanya.
3: Sampai habis ya.
2: Enggak mau.
3: Ya udahlah.
2: Ya oke. Okay.
3: Ya Mbak Tami, saya selalu ya.
2: Ya, sama-sama ya.
3: Selamat di jalan.
2: Yuk.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Adit di Dolok Masihul. Lanjut, siapa lagi nih? Tadi dari Miftah ya. Miftah itu Pujaan Hati, yang nyanyiin siapa Miftah? Kangen band ya kayaknya ya. Hei pujaan hati, apa kabarmu? Gitu gak sih lagunya? Halo, MLI.
4: Mantap kali, Bah.
2: Mantap kali, Bah. Ya, siapa di mana?
4: Ya, sama di Cinta Mi.
2: RJ Huta Galung.
4: Bentar, Mbak di Cinta Mi, ya.
2: Oh, iya.
4: Iya, itu dari RJ Huta Galung. Rato Prapat, Labuan Batu.
2: Labuan Batu, Sumatera Utara. Horas.
4: Lagi turun hujan, Mbak.
2: Lagi apa?
4: Lagi turun hujan sekarang, hujan
2: ringan. Oh, hujan di Ranto.
4: Ya, hujan apa? Gerimis.
2: Gerimis, iya.
4: Tapi lah, hujan berkahnya itu ya kan?
2: Iyalah.
4: Karena hari Minggu kan membawa berkah ya.
2: Iyalah, mudah-mudahan segera cerah ya.
4: Oh ya, gerimis. Baru pulang gereja, udah kena hujan pula ya kan?
2: Aduh, gereja siang hari ini.
4: Masuk apa tuh, termin kedua.
2: Oh, termin kedua. Termin kedua tuh dia dari jam berapa sampai jam berapa?
4: Kalau pagi kan jam 8 masuk kan,
2: Itu
4: pertama.
2: Ya.
4: Terus kedua jam 10.30, terus ketiga jam 3 atau jam 7 malam.
2: Jam 7 malam.
4: Ya kami Gemi, Mbak Desi kami.
2: Oh iya.
4: Teringatnya Gemi di Johor Baru di mana nih? Di mana Johor Baru?
2: Johor Baru?
4: Iya.
2: Malaysia.
4: enggak masih kuat bukan Johor Bahru salah dia apa di apa Medan Medan Johor di mana itu?
0: Oh Medan Johor di Medan.
4: Jauh juga dari kota ya?
0: Enggak lah itu kan masuk masuk kota Medan itu.
4: Itu pindah pada kami Margo Bahaya. Oh iya iya.
0: Siapa
4: iya.
0: Siapa?
4: Ada Margo Bahaya yang pindah ke situ.
0: Oh pindah, pindah ke situ.
4: Kameran top berapa ini pindah ke situ Margo Bahaya.
0: Oh iya iya iya.
4: Dua bulan lah.
0: Udah dua bulan di sini ya.
4: Hmm. Kerja itu di makanya bang tanya arah mana gen di apa Medan Johor. Dari Medan berapa jam ke situ apa?
0: Kalau dari RRI kira-kira 15 menit nyampe lah.
4: Oh ke Medan Johor sampai lah. Naik apa lah naik angkot itu lah ya.
0: Ya naik angkot atau naik motor naik mobil 15 menit lah.
4: Oh, ya makanya abang tanya di mana? Medan Johor pun pernah RRI mana?
0: Oh ya ya. Medan Johor tuh dia ini dekat simpang pos Padang Bulan.
4: Oh.
0: Hmm, situ-situ. Asrama terus haji.
4: Terus di daerah dia dekat lah kira-kira 20 menit lah kalau naik sepeda motor ya.
0: Iya.
4: Oh, gitu ceritanya.
0: Heeh.
4: Dia tahu apa game di kamp ini game di kamp sini.
0: Heeh.
4: Bisa ya.
0: Iya, iya.
4: Oke, lari ke lagu lah ya.
0: Oke, lagunya yang mana?
4: Apa sih yang ada di bagi tuh kami?
0: Yang di list di sini ada dari Krisdayanti Anang, Makin Aku Cinta, Ari Lasso Terlalu Berarti, The Porters Keterlaluan.
4: Dari apa lah, dari Krisdayanti lah ya.
0: Krisdayanti ya.
4: Oh, oke okay lah ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
4: Terima kasih banyak sehat-sehat ya.
0: Yo.
4: Selamat siang menjelang.
0: Sorry.
4: Oke okay lah ya.
0: Yo. Dari Bang RJ Utagalung, Horas, terima kasih. Ya, dari Ranto tadi katanya hujan. Ya, di sini tidak, di sini cerah ya. Tadi agak-agak mendung, tapi ini sekarang udah mulai panas nih. Mataharinya juga udah muncul nih ya. Gimana di daerah lain pendengar ya, boleh gabung juga sekali lagi dari WhatsApp kita di 0811616943 atau dari line telepon 0618463116.

Medan siang ini masih di muterin lagu Indonesia. Mantap kali bah. Ya masih ditunggu nih pendengar yang mau bergabung di siang hari ini ya. Masih ada waktu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada tersisa juga lagu-lagu pilihan kita di siang hari ini. Seperti lagu berikut ini ada The Potters dengan Keterlaluan.

Sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, kita sudahi dulu kebersamaan di Medan siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Jangan lupa dengarkan MLI setiap hari dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih. Selamat berakhir pekan untuk kita semuanya. Have a nice weekend. Tami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di hari Minggu, tanggal 13 September 2026. Baru saja ditemani oleh Desi Utami di informasi jam 10 sampai di informasi jam 3 sore. Dan kini saatnya saya Gilang akan menemani Anda di Pro 1 Medan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Tepatnya di hari Minggu 13 September 2026, peringatan tersebut terutama ditujukan untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang berpotensi mengalami hujan dan intensitas tinggi. Perakirawan BMKG, Henok Vita, mengatakan kondisi cuaca di sejumlah daerah di Indonesia cukup beragam, mulai dari udara kabur, berawan, hingga hujan dengan intensitas ringan dan juga sedang. Di Pulau Sumatera, kondisi udara kabur berpotensi terjadi di Bengkulu, Palembang, dan juga Bandar Lampung. Sementara Tanjung Pinang diperkirakan berawan, sedangkan Pekanbaru, Jambi, dan Pangkal Pinang berpotensi mengalami cuaca berawan tebal. Dan pendengar, Henok Vita mengungkapkan dari BMKG, hujan ringan diperkirakan turun di Banda Aceh dan juga Padang, teruntuk wilayah Medan diprediksi berpeluang diguyur hujan dengan intensitas sedang. Dan peringkat di Pulau Kalimantan, dia mengatakan udara kabur berpotensi terjadi di Tanjung Selor, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, sementara wilayah Pontianak diperkirakan mendapat hujan dengan intensitas ringan. Dan BMKG menghimbau masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Masyarakat juga disarankan memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, ini ada kabar dari dunia hiburan, yang mana gitaris sekaligus pendiri Kangen Band, Dodi Hardianto, memberikan kabar mengejutkan kepada para penggemarnya. Dodi mengumumkan Kangen Band yang telah berkiprah sejak sejak Juli 2005 resmi dibubarkan. Dodi mengatakan terdapat persoalan internal yang telah berlangsung lama. Hal ini disampaikan Dodi melalui keterangan yang diunggahnya di akun Instagramnya, yaitu @dodiofficial. Dan Dodi memberikan pernyataan tegas terkait penggunaan lagu ciptaannya, dan ia mengatakan Dodi ini adalah merupakan pencipta sejumlah lagu yang turut melambungkan nama Kangen Band. Lagu ciptaan Dodi antara lain Yolanda, Pujaan Hati, Tentang Aku, Kau dan Dia Selingkuh, serta Terbang Bersamamu. Sejumlah lagu tersebut menjadi bagian dari karya yang dikenal luas oleh penggemar Kangen Band. Dalam unggahan di Instagramnya, terdapat foto 5 personel Kangen Band yang mengenakan jas hitam. Dodi kemudian menambahkan tulisan bubar, disertai visual batu yang seolah-olah mengarah dan menghantam mereka. Dodi dan Kangen Band merupakan salah satu kelompok musik yang dikenal di Indonesia. Didirikan pada tahun 2005, Kangen Band beberapa kali mengalami pergantian personil sebelum kembali ke formasi awal pada era 2020-an. Kini formasi Kangen Band terdiri atas Andika Mahesa sebagai vokalis utama dan Dodi Hardianto sebagai gitaris sekaligus CEO-nya. Selanjutnya Rustam Wijaya sebagai gitaris ritme, Novi Azwar sebagai bassist, dan Muhammad Bari Alfarizi sebagai keyboardist. Masih ada berbagai informasi-informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Baik, berkat kini saatnya kami hadirkan juga untuk Anda, yaitu seruan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الله أكبر.
1: Baik, berikutnya baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu seruan azan asar untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Tentunya dari studio kami mengucapkan juga untuk Anda selamat melaksanakan ibadah sholat asar.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SIMH menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Pendengar PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mendukung tumbuh kembang anak dan penguatan peran orang tua melalui gerakan The Human Safety bersama mitra non-governmental organization Yayasan Jari Matika, yaitu atau komunitas ibu profesional. Generali Indonesia ini menggelar program Bergema Berbagi Bergerak Bersama di 50 kota di Indonesia. Bergema merupakan sebuah kegiatan keluarga yang menghadirkan ruang belajar, bermain, dan bertumbuh bagi anak-anak dan orang tua dari keluarga rentan. Sepanjang tahun 2026, Bergema menjangkau 1.000 anak di 50 kota di Indonesia, yang juga sekaligus memberi donasi bagi pendidikan anak dari keluarga rentan. Spesial di tahun ini, Bergema mengangkat tema Aku dan Bapakku yang mendorong penguatan peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Hal ini mengingatkan menurut data, 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa peran ayah atau 1 dari 4 anak Indonesia mengalami fatherless. Di kegiatan ini, setiap keluarga mengikuti berbagai aktivitas yang dirangkai secara interaktif, mulai dari permainan kolaboratif ayah dan anak, sesi parentingnya, edukasi perencanaan keluarga, keuangan keluarga, dan aktivitas seru berbasis permainan. Di Medan, kegiatan Bergema diselenggarakan di hari Minggu 13 September 2026 di Johor Islamic Green School di Jalan Karya Dharma Ujung, tepatnya di Medan, yang turut dihadiri oleh para karyawan dan tenaga pemasar Generali Indonesia. Dan pendengar, informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Evir. Eh, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Shh. Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun Kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monja merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monja sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: Jalan Jenderal Gatot Subroto 214. Inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Suka tidak suka, kita akan masuk ke dalam masa digital teknologi, mau tidak mau. Saya minta semua OPD untuk memberikan seluruh aplikasinya.
2: Fasilitasnya lumayan lengkap, mulai dari parkirnya juga luas, ada yang parkir basement, jadi nggak panas kan.
0: Sari berita, Pemko Medan luncurkan 5 aplikasi pelayanan publik untuk meningkatkan layanan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan efisien. Kebun bunga kawasan bersejarah dihidupkan kembali menjadi ruang terbuka multifungsi dengan konsep modern. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Kita awali berita yang pertama, pemerintah Kota Medan meluncurkan 5 aplikasi pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan layanan yang cepat, transparan, terintegrasi dan efisien bagi masyarakat. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menegaskan inovasi tersebut harus memberikan dampak nyata dan tidak berhenti pada peluncuran. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Pemerintah Kota Medan meluncurkan 5 aplikasi pelayanan publik sebagai upaya menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, terintegrasi, dan efisien bagi masyarakat. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menegaskan, inovasi tersebut harus memberikan manfaat nyata dan tidak berhenti pada peluncuran. Kelima aplikasi tersebut yakni Pengawasmu atau Pengawasan Medan untuk Semua dari Inspektorat Kota Medan, Fast Track PD dari DPM PTSP Kota Medan, Short Day atau Stay One More Day dari Dinas Pariwisata Kota Medan, Sitangkas dari BPBD Kota Medan serta SIP Kurasi dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Riko menginstruksikan seluruh aplikasi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam platform yang paling banyak digunakan masyarakat. Integrasi tersebut juga diharapkan didukung teknologi kecerdasan buatan sehingga akses masyarakat terhadap layanan pemerintah menjadi lebih mudah dan cepat.
1: Suka tidak suka, kita akan masuk ke dalam masa digital teknologi seperti ini. Mau tidak mau. Saya minta semua OPD untuk memberikan seluruh aplikasinya, integrasi aplikasinya kepada Kominfo.
3: Lebih lanjut, Riko mengapresiasi lahirnya berbagai inovasi tersebut dapat dikembangkan dari gagasan para aparatur di lingkungan Pemko Medan. Namun, ia menekankan setiap inovasi harus dikembangkan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan menerima 49 pekerja migran Indonesia atau PMI yang dipulangkan dari Malaysia melalui Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Sofyan M. Wibowo, mengatakan para PMI tersebut berasal dari 2 Depot Tahanan Imigrasen atau DTI di Malaysia, yakni DTI Semenyih dan DTI Millennium Baranang. Menurut Sofyan, pemulangan PMI merupakan bagian dari pelayanan keimigrasian yang perlu dilakukan secara tertib, terkoordinasi, dan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan dan imigrasi. Medan berkoordinasi dengan Perwakilan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri dalam penanganan kedatangan para PMI tersebut. Sofia mengatakan dalam proses pemulangan petugas imigrasi melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap para PMI serta menyediakan berbagai fasilitas antara lain ruang tunggu, pojok baca, cemilan dan minuman gratis. Pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada para pekerja migran sejak tiba kembali di Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya. Polres Padang Sidempuan menangkap residivis kasus narkoba lintas provinsi. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu serta sejumlah barang bukti lainnya. Berikut laporan Rizky Ramadan.
4: Berawal dari keresahan masyarakat atas ulah seorang residivis kasus narkoba yang kembali mengedarkan narkotika di lingkungan mereka, tim operasional Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang pengedar narkoba berinisial MTN pada saat menunggu pelanggan di Kelurahan Wek 2, Kota Padang Sidimpuan. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 8 plastik klip berbagai ukuran yang berisi narkotika jenis sabu. Pelaku pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidimpuan untuk menjalani pemeriksaan. Kasat Narkoba Polres Padang Sidimpuan AKP Juli Purwono mengatakan, dari hasil interogasi terhadap pelaku, dirinya mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kemudian dijual secara ecer di Kota Padang Sidimpuan. Bukan kali pertama, pelaku ini juga sebelumnya telah pernah mendekam di balik jeruji besi dengan kasus serupa. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 8 klip narkotika jenis sabu, sejumlah plastik klip, satu unit telepon genggam, dan sejumlah barang bukti lainnya.
5: Dengan tidak membuang waktu, langsung melakukan penindakan, dan dari saudara MTN dapat sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 8 paket, seberat 3,89 gram. Informasi dari saudara MTN bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Pekanbaru karena sana ada familinya.
4: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Nia Selatan mengungkapkan keterbatasan akses transportasi serta keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu di Nia Selatan. Berikut laporan Anoverly Solo.
6: Anggota Bawaslu Nia Selatan Yosua Bu Ulele mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi penyelenggara pemilu di wilayah tersebut dalam melaksanakan tugas secara profesional. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber pada program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang dilaksanakan Bawaslu Nia Selatan di kantor setempat baru-baru ini. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses transportasi terutama di sejumlah wilayah yang sulit dijangkau. Selain persoalan akses, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu di Nia Selatan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kualitas sumber daya manusia turut menentukan kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tugas secara profesional.
7: Ada juga unsur sumber daya manusia yang masih belum baik. Nah itu sedikit memang tantangan juga buat kita khususnya Nia Selatan.
6: Yosua Bu Ulele juga menyoroti faktor kekerabatan yang terkadang menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu di daerah. Menurutnya kondisi tersebut perlu dikelola dengan baik agar hubungan kekerabatan tidak mempengaruhi sikap dan keputusan penyelenggara dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk memastikan integritas dan profesional semua penyelenggara, maka setiap penyelenggara pemilu harus memiliki kompetensi teknis dan kompetensi etis. Kompetensi teknis berarti penyelenggara menguasai regulasi dan prosedur kepemiluan sesuai standar profesional administrasi pemilu, sementara kompetensi etis berupa kepekaan untuk mengenali dan merespon berbagai dilema moral yang muncul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Demikian, Anoverly Sulu melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara mencatat wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Utara meningkat selama Juli 2026. Peningkatan kunjungan sebanyak 5.205 atau 22,50% dibandingkan periode melalui tiga pintu masuk utama Sumatera Utara. Berikut laporan Ulfa Nadira.
9: Dominasi kunjungan wisman mancanegara kita itu berasal dari Malaysia.
10: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Sumatera Utara pada Juli 2026 mencapai 28.334 kunjungan. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan angka tersebut meningkat 22,5% jika dibandingkan Juni 2026. Namun secara tahunan masih mengalami penurunan 0,77% dibandingkan Juli 2025 yang mencapai 28.554 kunjungan. Malaysia masih menjadi negara dengan kontribusi kunjungan wisman terbesar ke Sumatera Utara dengan pangsa 41,32%.
9: Dominasi kunjungan wisman mancanegara kita itu berasal dari Malaysia dengan pangsa 41,32%. Kemudian dari Belanda memberikan pangsa kunjungan wisman sebesar 8,86%. Dari Singapura kunjungan wisman kita mencapai 4,34%. Kunjungan wisman dari Prancis ke Sumatera Utara mencapai pangsa 3,72%. Dan dari Tiongkok memberikan pangsa 3,60%. persen.
10: Lebih lanjut, Asim menyebut, berbanding terbalik dengan kunjungan Wisman, secara tahunan, tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang mengalami peningkatan sebesar 1,9% jika dibandingkan Juli 2025. Namun secara bulanan, turun 1,5% pada Juli 2026 dibandingkan Juni 2026. Peningkatan TPK terjadi pada hotel bintang 5 dari 59,73% pada Juni 2026 menjadi 63,44% pada Juli 2026. TPK hotel bintang 3 turun dari 42,89% menjadi 39,96%, sedangkan hotel bintang 4 turun dari 52,64% menjadi 50,89%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Perumbulok Kantor Cabang Medan menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di 6 wilayah kerja, meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan juga Langkat. Bantuan pangan ini dialokasikan untuk kebutuhan Juli, Agustus, dan September dengan total 30 kg setiap PBP. Pemimpin Cabang Perumbulok Medan Lutfillah Barus mengatakan penyaluran dilakukan secara bertahap dengan melibatkan koordinasi berbagai pihak. Bulog juga melakukan pemantauan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai data dan mekanisme yang ditetapkan. Lutfillah Barus mengatakan koordinasi dan monitoring terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mendukung kelancaran distribusi bantuan pangan mencakup persiapan hingga pelaksanaan penyaluran di masing-masing wilayah penerima. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bakti Sosial Kesehatan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI menghadirkan pemeriksaan kesehatan gratis di lapangan Merdeka saat Car Free Day pagi tadi. Berikut laporan Mutiara Lubis.
11: Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan pemeriksaan di
12: Bakti Sosial Kesehatan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI yang digelar oleh Rumah Sakit Putri Hijau Medan menyediakan berbagai pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat saat Car Free Day di Lapangan Merdeka pada hari ini. Kegiatan ini menjadi upaya membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Ketua Bakti Sosial Kesehatan, Kurniawan Silalahi, mengatakan layanan meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, gigi, kolesterol, asam urat, hingga gula darah sewaktu. Jenis pemeriksaan juga disesuaikan dengan kelompok usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
11: Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan pemeriksaan di kabut kami ini. Anak-anak mulai dari pemeriksaan gigi, terus ada cek buta warna juga, terus tanda vital biasa, tinggi badan, berat badan. Orang tua banyak, ada gula darah sewaktu, bisa cek kolesterol, asam urat, gigi juga bisa, tensi juga bisa.
12: Lebih lanjut, Kurniawan menjelaskan masyarakat juga dapat berkonsultasi setelah menjalani pemeriksaan. Peserta yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat dari tempat tinggalnya atau Rumah Sakit Putri Hijau Kesdam 1 Bukit Barisan. Kurniawan berharap pemeriksaan tersebut membantu masyarakat mendeteksi lebih awal permasalahan kesehatan sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara berkala. Salah seorang peserta, Ifat, mengatakan ia mengetahui kegiatan cek kesehatan gratis ini dari temannya. Ia datang bersama teman-temannya yang lain dan ia juga berharap layanan kesehatan gratis ke depannya dapat ditambah.
13: Maunya ada yang lain, ada EKG-nya untuk jantung. Tambah lagi lah, ya gitu ada pemberian vitamin untuk manula, tulang, dan ya vitamin yang dibutuhkan manula lah.
12: Ifat mengaku memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis ini untuk memeriksa gula darah, kolesterol, serta asam urat dan menyatakan hasil pemeriksaannya dinyatakan aman. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
13: Dan ya vitamin yang dibutuhkan manula lah.
0: Kebun bunga yang dulunya menjadi kawasan bersejarah dihidupkan kembali menjadi ruang terbuka multifungsi bagi masyarakat Kota Medan dengan konsep modern. Informasi selengkapnya bersama Ulfa Nadira.
10: Di tengah hiruk pikuk Kota Medan, hadir sebuah ruang publik yang membawa semangat kebersamaan dan gaya hidup sehat. Bukan hanya sekadar taman biasa, tempat ini adalah perwujudan dari konsep modern sebuah taman kota bernama Taman Kebun Bunga. Bagi warga Medan, nama Kebun Bunga mungkin lebih akrab di telinga sebagai nama sebuah stadion. Dulunya, kawasan ini adalah Stadion Kebun Bunga saksi bisu kejayaan klub sepak bola legendaris PSMS Medan pada era 1970-an. Stadion ini adalah magnet bagi para penggemar sepak bola dari berbagai kalangan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Kota Medan melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap taman yang berlokasi di Jalan Borobudur ini. Revitalisasi tidak hanya sekadar merenovasi stadion, tetapi juga mengubah total konsepnya menjadi sebuah taman komunitas yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang fungsional dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya bagi para penggemar olahraga. Seorang warga asal Mabar, Gadis, menyebut taman ini menjadi lokasi kegiatan kumpul komunitas mobil tua yang ramai dikunjungi warga Medan.
14: Di Taman Bunga itu ada event. Saya mengikuti event itu dan saya menjaga stand. Pas eventnya itu ada bandnya juga, terus ramai orang karena ada event bazar komunitas mobil-mobil lama. Jadi pada ngumpul di situ semuanya.
10: Taman Kebun Bunga dirancang sebagai wadah multifungsi yang mengakomodasi berbagai aktivitas. Taman ini menawarkan berbagai fasilitas olahraga modern, termasuk lapangan sepak bola, tenis, voli, wall climbing, dan arena skateboard. Selain itu, terdapat area playground dan water play yang bisa menjadi arena bermain anak-anak. Pengunjung Taman Kebun Bunga, Aye, mengaku senang dengan adanya Taman Kebun Bunga karena bisa membawa anaknya melakukan aktivitas di luar ruangan.
2: Fasilitasnya lumayan lengkap. Parkir, mulai dari parkirnya juga luas, ada yang parkir basement, jadi nggak panas kan. Ada tempat untuk anak-anak juga sih beraktivitas outdoor, karena kan anak-anak ini masa pertumbuhan perlu sekali untuk kegiatan di luar, nggak hanya di dalam rumah. 5-10 kali udah kesini. Anak-anak main di playgroundnya itu, playground anak-anak, terus kadang main sepatu roda di sini, di skatepark sama naik sepeda ini kan keliling.
10: Taman Kebun Bunga bukan hanya menjadi ikon Kota Medan, tetapi juga harapan baru bagi terciptanya ruang publik yang lebih berkualitas. Taman ini menjadi bukti bahwa dengan perencanaan yang matang, sebuah kawasan bersejarah bisa dihidupkan kembali dengan konsep modern yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli memberikan penghargaan bagi atlet dan pelatih yang telah berhasil membawa harum nama Kota Gunung Sitoli. Berikut laporan Indah Febrianti Buulala.
15: Memberikan apresiasi kepada pelatih dalam bentuk...
16: Pemerintah Kota Gunung Sitoli memberikan penghargaan bagi atlet dan pelatih yang telah berhasil membawa harum nama Kota Gunung Sitoli. Pemberian penghargaan tersebut berlangsung pada upacara peringatan Hari Olahraga Nasional, Haornas, yang dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota Gunung Sitoli. Ketua KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Menreva, yang dikonfirmasi RRI, mengatakan pemberian ini merupakan bentuk apresiasi terhadap atlet dan pelatih yang telah berlatih dan melatih selama bertahun-tahun demi nama baik Kota Gunung Sitoli dan masa depan para atlet. Dan pemberian penghargaan kepada pelatih merupakan perdana dilakukan oleh pemerintah Kota Gunung Sitoli. Para pelatih terhitung dari tahun 2021 sampai tahun 2025 merupakan orang di balik layar yang berjeri lelah untuk membina atlet hingga mampu mendulang medali.
15: Dan ini kali pertama juga kita memberikan apresiasi kepada pelatih dalam bentuk piagam penghargaan, dan yang sebelum-sebelumnya sejak tahun 2023 yang lalu kita tetap memberikan apresiasi uang pembinaan kepada atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Kota Gunung Sitoli dan juga berjuang untuk masa depan mereka masing-masing.
16: Adapun atlet berprestasi yang telah berhasil meraih medali antara lain peraih medali emas di tingkat Provinsi Sumatera Utara, yakni Matius Enonita Lembanua cabur pertina atau tinju amatir, Yoga Oscar Zebua cabur Muay Thai, Reski Aditya Zega cabur ipsi atau silat, Sravasti Damika Zebua cabur silat, Vina Griselda Lawe cabur silat. Peraih medali perak tingkat Provinsi Sumatera Utara yakni Iman Wira Eli Telambanua cabur tinju, Matius Enoni Telambanua cabur tinju, Marcel Renata Laia cabur Muay Thai, Rara Sionarayu Lawalani Dahi cabur bulu tangkis. Peraih medali perunggu tingkat Provinsi Sumatera Utara yakni Ernest Telambanua cabur tinju amatir, Gilbert Solomasi Zebua cabur tinju amatir, Christian Juderman Waruwu cabur silat. Kemudian peraih medali pada event The Third International Indonesia Pencaksilat Open Championship 2025, yakni atlet keluarga silat nasional Indonesia Perisa Diri Cabang Kota Gunung Sitoli, atlet perguruan pencaksilat bela diri tangan kosong Merpati Putih Cabang Kota Gunung Sitoli, dan atlet perguruan pencaksilat Dayung Sakti Indonesia Dasindo Cabang Kota Gunung Sitoli. Sementara itu, pelatih yang telah berhasil melatih dan mengantarkan atlet ke podium tertinggi antara lain, pelatih cabur wushu Indonesia Kota Gunung Sitoli, Praka M. Sukmagea, pelatih cabur kickboxing Indonesia Kota Gunung Sitoli, Johan Harisantola Ia, pelatih cabur IPSI Kota Gunung Sitoli, Floribertus Nazara, pelatih cabur IPSI Gunung Sitoli, Memoris Hareva, pelatih cabur IPSI Kota Gunung Sitoli, Andi Frederick Hareva, pelatih cabur Muatai Indonesia Kota Gunung Sitoli, Dennis Berkanruru, pelatih cabur bulu tangkis Kota Gunung Sitoli, Heri, pelatih cabur PBSI Kota Gunung Sitoli, dan Ardin Sebua, pelatih cabur Pertina Kota Gunung Sitoli. Indah Febrianti Bulola melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilang Setiawan, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, kantor imigrasi kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi TPI Medan resmi berganti nama menjadi kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Kuala Namu. Perubahan tersebut berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi yang dan juga Pemasyarakatan nomor MIP 30.OT.01.03 tahun 2026 tentang pelaksanaan atau juga penataan nomenklatur dan wilayah kerja. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan, Urai Afian mengatakan, perubahan nama tersebut tidak mengubah lokasi maupun pelayanan kepada masyarakat. Penyesuaian hanya perlu dilakukan masyarakat ketika memilih kantor pelayanan melalui sistem digital keimigrasian. Ia menghimbau masyarakat memperhatikan nama kantor saat menggunakan M-Paspor maupun menerima dokumen keimigrasian. Menurut Urai, masyarakat yang mengajukan permohonan paspor melalui M-Paspor perlu memilih nama kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Kuala Namu. Pemohon juga bisa atau perlu memastikan alamat kantor yang dipilih sesuai dengan lokasi yang pelayanan yang selama ini dituju. Perubahan nama tersebut mulai diterapkan secara bertahap pada sistem informasi, atribut kelembagaan, dan berbagai kanal layanan masyarakat. Penataan juga mencakup wilayah kerja serta pembagian kewenangan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Penyesuaian nama juga terlihat pada paspor yang diterbitkan mulai September 2020 melalui kolom kantor yang mengeluarkan paspor. Nama Medan yang sebelumnya tercantum pada kolom tersebut kini berubah menjadi Kuala Namu. Urai mengatakan masyarakat tidak perlu lagi mencari gedung baru karena seluruh pelayanan keimigrasian tetap berlangsung di lokasi yang sama. Perubahan nomenklatur tersebut juga tidak menghilangkan akses masyarakat terhadap layanan paspor dan pelayanan keimigrasian lainnya. Menurutnya, masyarakat hanya perlu membiasakan diri menggunakan nama Kuala Namu dalam berbagai layanan dan dokumen keimigrasian. Masyarakat dihimbau memastikan nama kantor dan alamat pelayanan sebelum menggunakan layanan keimigrasian, terutama melalui aplikasi M-Paspor. Langkah ini penting untuk menghindari kesalahan memilih kantor tujuan yang dapat menambah waktu maupun biaya perjalanan. Perubahan nomenklatur ini menjadi bagian dari penataan kelembagaan dan wilayah kerja pelayanan keimigrasian Indonesia. Imigrasi memastikan penyesuaian tersebut telah mengutamakan kemudahan serta kepastian pelayanan bagi masyarakat. Itulah informasi pendengar dari rri.co.id Medan, yaitu Imigrasi Medan resmi berganti nama menjadi Imigrasi Kuala Namu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Tebing Tinggi menambah sejumlah alokasi anggaran pelaksanaan atau juga pelayanan masyarakat dan infrastruktur dalam KUA PPAS tahun anggaran 2027. Penyesuaian mencakup bantuan sosial, beasiswa, BPJS kesehatan hingga peningkatan jalan lingkungan. Anggaran beras keluarga sejahtera pada Dinas Sosial disesuaikan dari 798 juta menjadi 1,2 miliar. Beasiswa mahasiswa berprestasi melalui bagian kesejahteraan rakyat juga naik dari 300 juta menjadi 450 juta. Anggaran premi BPJS kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan turut ditingkatkan dari 19 miliar menjadi 20 miliar rupiah. Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari penguatan pelayanan publik dalam rancangan anggaran 2027. Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragi mengatakan, pemerintah tetap berupaya menjalankan pembangunan meskipun menghadapi keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan yang akan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 2027. Pada sektor infrastruktur, anggaran peningkatan jalan lingkungan naik dari 943 juta menjadi 5 miliar rupiah. Anggaran peningkatan lampu penerangan jalan umum atau LPJU juga disesuaikan dari 872 juta menjadi 1,5 miliar rupiah. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota bersama antara Wali Kota dan pimpinan DPRD Kota Tebing Tinggi. Rancangan anggaran selanjutnya akan diproses menuju penyusunan APBD tahun anggaran 2027. Untuk informasi lebih lanjutnya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Sandra Dewi Situmorang, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia tahun 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi media pemersatu bangsa dan menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi sumber informasi terpercaya dan mengawal suara kebangsaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu Mencintaimu yang dipopulerkan oleh Mahalini resmi dirilis pada awal tahun 2023 sebagai bagian dari album debutnya yang fenomenal. Lagu ini merupakan sebuah remake dari karya legendaris ciptaan Baby Romeo yang menceritakan tentang kedalaman janji dan kesetiaan seseorang untuk terus mencintai pasangannya seumur hidup, melewati segala rintangan waktu. Dan dengan aransemen musik yang megah serta karakter vokal Mahalini yang sangat kuat dan emosional, dan versi ini berhasil memberikan nyawa baru yang lebih modern namun tetap sakral, menjadikannya salah satu lagu bertema komitmen paling populer yang sering diputar di berbagai momen pernikahan hingga memuncaki tangga lagu digital. Pendengar, langsung saja kita dengar, ini dia Mahalini dengan Mencintaimu.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Kontan. Sani kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Anda sedang mendengarkan Medan sore ini.
1: Lagu legendaris Kisah Cintaku yang dipopulerkan oleh Chrisye pertama kali dirilis pada tahun 1988 dalam album bertajuk Jumpa Pertama. Meskipun diciptakan oleh Tito Sumarsono, nyawa lagu ini seakan menyatu dengan karakter vokal Chrisye yang lembut namun penuh penghayatan. Liriknya sendiri ini membawa pendengar masuk ke dalam kisah melankolis tentang perpisahan yang tak terelakkan, di mana seseorang harus merelakan kekasihnya pergi demi kebahagiaan sang pujaan bersama orang lain. Menariknya lagi, lagu ini kembali meledak di era milenial setelah dibawakan oleh band Peter Pan dan sekarang itu sudah berganti nama dengan Noah, dan membuktikan bahwa melodi sahdu dan pesan tentang keikhlasan dalam cinta yang diusung Chrisye tetap relevan dan abadi melintas dengan berbagai generasi. Langsung saja kita dengar, ini dia Chrisye dengan Kisah Cintaku.

0: Bahasa apa tuh yang dipakai anak kecil semalam? Oh, ini. Alah, apa itu ya? Oh, mewing. Ha, iya, mewing. Bajunya mewing kali kan?
1: Apa mewing?
0: Itu loh, bahasa gaulnya anak gen alpha.
1: Apa lagi gen alpha itu coba?
0: Ah, sini-sini ya, aku kasih tahu. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar istilah gen alpha? Ini dia nih, generasi yang bikin kita semua penasaran sama kosakatanya. Kata alpha diambil dari huruf pertama dalam abjad Yunani yang menandakan sebuah awal yang baru. Generasi ini digadang-gadang bakal jadi pemimpin masa depan karena cenderung tumbuh lebih inspiratif dan inovatif bersama teknologi canggih di platform media sosialnya, tren internet, dan budaya pop yang mereka konsumsi.

0: Anda sedang mendengarkan Medan sore ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, lagu Sampaikan Rindu merupakan salah satu karya emosional dari Lyodra Ginting yang resmi dirilis pada tahun 2021 sebagai bagian dari album debutnya yang bertajuk Lyodra. Di balik nadanya yang sahdu, lagu ciptaan Anji ini menyimpan cerita mendalam tentang perasaan rindu yang tertahan dan tak tersampaikan kepada seseorang yang telah jauh atau tidak lagi berada di sisi kita. Dengan lirik yang puitis dan vokal Lyodra yang penuh penjiwaan, lagu ini menggambarkan perjuangan batin seseorang yang hanya bisa menitipkan pesan rindunya lewat doa dan kenangan. Menjadikan sebuah lagu ini, siapapun yang mendengarkan merasakan kehilangan atau jarak dalam sebuah hubungan. Langsung saja ini dia lagunya, Sampaikan Rindu dari Lyodra. Dia.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Anda sedang mendengarkan Medan Sore Ini.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya terus menemani Anda di sore hari ini. Nah, pendengar, tampak di sore ini cuaca di Kota Medan sudah mulai ini ya, mulai gelap begitu, dan ini mendung tak berarti hujan, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ini kayaknya sudah ada tanda-tanda mau hujan begitu, karena memang sudah gelap begitu. Dan semoga untuk Anda yang dalam perjalanan menuju pulang ke rumah setelah selesai menikmati minggunya bersama keluarga, dan semoga sampai di tujuan dengan selamat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pilar demokrasi, media memiliki peran yang sangat krusial dalam memperkuat demokrasi serta menjadi media verifikator bagi semua kalangan. Untuk itu saya, Haji Parianda Putra Sini, Ketua PWI Sumatera Utara, dengan ini mengucapkan Dirgahayu ke-81 untuk RRI. Semoga tetap menjadi media yang menginspirasi, mengedukasi, serta berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai, Herun Salim Batubara SMAP, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan, dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional, dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi.

0: Asih yang cerdas dan membangun khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81, semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan dulu untuk Anda, dan kini kita beranjak ke program selanjutnya. Di informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu bernuansa Islami, dan nantinya juga kami akan hadirkan untuk Anda yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung atau

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

Baik pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda One Day One Penyejuk Hati bersama Ustadz Randy Harifa SPDI dengan topik jangan takut kehilangan rezeki karena taat kepada Allah. Namun sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda pendengar yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dewi Fadilah dalam surah Al-An'raf. Selamat mendengarkan.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukrulillah, salatan wa salama ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, atas karunia yang telah Allah berikan kepada diri kita, kenikmatan yang begitu luar biasanya, khususnya nikmat iman dan Islam dalam hidup kita, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk menjalankan aktivitas kehidupan kita di kehidupan kita sehari-hari. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, insyaallah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kesta RRI Medan yang senantiasa menyajikan kajian penyujuk hati One Day One Ayat, satu hari satu ayat, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur serta pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini pembahasan kita telah sampai di Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-28. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da aymihim hadza wa in kiftum aylatan fasawfa yughnikumullah min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ayat ini berbicara tentang kemusyrikan dan kesucian Masjidil Haram, sekaligus memberikan pelajaran yang sangat penting tentang keteguhan iman dan keyakinan kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian awal Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik disebut najis dalam konteks keyakinan dan kemusyrikan mereka. Bukan berarti setiap manusia yang berbeda keyakinan harus diperlakukan dengan buruk ataupun direndahkan. Dan Allah kemudian melarang kaum musyrik mendekati Masjidil Haram setelah tahun tersebut. Hal ini berkaitan dengan keputusan Rasulullah untuk membersihkan tempat suci dari praktik kemusyrikan. Namun menariknya, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ayat ini tidak berhenti pada persoalan ibadah. Allah juga membahas kekhawatiran terhadap ekonomi. Ada redaksi dari ayat ini, dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Pada masa itu, masyarakat Arab juga mendapatkan manfaat ekonomi dari kedatangan orang-orang ke Mekah. Karena itu ada kekhawatiran kalau orang musyrik tidak lagi datang, bagaimana perekonomian masyarakat yang ada di daerah tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran, jangan sampai karena takut kehilangan ataupun keuntungan dunia kita mengorbankan prinsip iman. Dan Allah menjanjikan bahwa rezeki tidak hanya datang melalui satu pintu. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan inspirasi dari ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada surat Ustadz Syahrul Idrus, Wakil IKD Sumatera Utara. Kepada ustadz, kami silakan.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang dirahmati Allah dan para sahabat da'i sekalian, di surah At-Taubah ayat yang ke-28 ini kita melihat pesan Allah kepada umat Islam pada waktu itu, bahwasanya dengan turunnya ayat ini berarti orang-orang musyrik pada waktu itu sudah tidak bisa lagi masuk. Ini terjadi pada tahun ke-9 Hijrah. Karena kalau kita melihat pun orang-orang musyrik pada waktu itu, khususnya musyrik yang ada di sekitar Makkah, ketika mereka bertawaf, mereka tidak berbusana, ya, merusak mereka. Dan kalau kita melihat dengan turutnya ayat ini, ada beberapa tafsir daripada ulama kita, terutama Imam Syafi'i, ya. Walaupun Imam Syafi'i tidak membuat tafsir khusus, tapi ada beberapa ayat yang dikomentari oleh yang diterangkan oleh Imam Syafi'i. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 28 ini, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk mengusir kaum musyrik dari Masjidil Haram, yaitu setelah turunnya ayat ini pada tahun ke-9 Hijrah. Nah, yang mana kita tahu Fathul Makkah pada 8 Hijrah. Nah, setelah terjadinya Fathul Makkah, dikuasai Makkah, maka orang-orang musyrik yang tata cara ibadah mereka itu merusak, maka mereka itu dilarang. Oleh karena itu Allah mengutus Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar untuk menyerukan kepada kaum musyrik agar tidak melaksanakan lagi ibadah haji pada tahun tersebut. Jadi yang dimaksud dengan najis dalam ayat ini adalah najis secara batin, sebab kekufuran dalam hati mereka. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa badan dan zat kaum musyrik itu tidaklah najis. Kalau menurut Imam Syafi'i, ayat ini adalah dalil syar'i dari pengharaman bagi kaum musyrik untuk memasuki Masjidil Haram dengan alasan apapun. Dan itu mutlak hukumnya. Hal tersebut adalah keistimewaan Masjidil Haram dibandingkan dengan masjid-masjid lainnya. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah meliputi keseluruhan tanah suci atau Al-Haram. Dan kemudian kalau kita melihat, Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa seorang musyrik diperbolehkan untuk menginap atau berdiam di dalam masjid manapun kecuali Masjidil Haram. Jadi Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini, Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa saat kaum musyrik Quraisy memasuki Madinah untuk menebus para tawanan, mereka menginap di masjid. Namun riwayat ini sanadnya dhaif, jadi sangat lemah. Terkait dengan pelarangan dalam ayat di atas, para ulama berbeda pendapat tentang beberapa hal tersebut. Yang pertama, kaum musyrik dan ahli kitab diharamkan untuk memasuki Masjidil Haram, sedangkan untuk masjid lainnya atau kaum ahlul kitab dibolehkan. Demikian menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kemudian kaum musyrik dan ahli kitab diharamkan untuk memasuki semua masjid. Demikian menurut pendapat ulama Maliki. Ya, jadi ada memang. Inilah kalau kita melihat perbedaan-perbedaan terkait dengan ayat ini pandangan ulama. Tetapi yang jelas kita melihat bahwasanya Al-Haram, Al-Haramain atau Masjidil Haram, yaitu dilarang orang-orang musyrik untuk memasukinya. Kemudian lagi dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya jangan takut dengan rezeki. Yang biasanya orang-orang musyrik itu mereka itu berniaga ke Masjidil Haram. Jangan takut dengan rezeki Allah, ya, bukan dari mereka saja. Nah, makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, jangan takut jika kamu khawatir menjadi miskin karenanya, ya. Karena memang kita melihat asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika memang ada kekhawatiran daripada kaum muslimin pada waktu itu, kalau mereka tidak masuk kemari, nanti kita akan susah akan mendapat barang perniagaan seperti itu. Maka oleh karena itu, kaum muslimin sekalian, dengan ayat ini jelas bahwasanya Makkah sejak tahun ke-9 Hijrah tidak boleh lagi dimasuki oleh orang-orang musyrik, dikarenakan memang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Syahrul dan para pendengar setia RRI di mana pun Anda berada. Dari surah At-Taubah ayat 28 kita belajar bahwa jangan pernah menjadikan kekhawatiran terhadap rezeki sebagai alasan untuk meninggalkan kebenaran. Boleh jadi ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, kita merasa kehilangan. Tapi percayalah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang memilih taat kepadanya. Mari kita jaga iman kita, kita cari rezeki dengan cara yang halal, dan kita tanamkan dalam hati bahwa rezeki kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayat ini kita renungkan hari ini tidak hanya menjadi bacaan di lisan, tetapi juga menjadi pedoman di dalam kehidupan. Jangan takut kehilangan dunia karena taat kepada Allah, karena Allah mampu mengganti yang kita tinggalkan dengan sesuatu yang lebih baik dan yang lebih berkah. Demikian tafsir singkat dari surah At-Taubah ayat 28. Semoga bermanfaat. dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Bersama saya Ustadz Randy Harefa SPDI pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali

bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah? Abu bin Hasyim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
1: With our people.
4: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: By anyone or two powers.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: RRI Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Cuman sore terakhir jam 4 petang.
8: Tadi apa bilangnya?
7: Jaringan hilang.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
10: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
11: Jadi asap yang dari kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
12: Jadi sengaja kan?
11: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
10: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
9: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
10: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
13: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
14: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan dirinya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
13: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
15: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tupsi, memang. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari bahan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG yang lain itu wajib. Harusnya. Itu nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
13: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
16: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
17: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
16: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
18: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
16: Trenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Negara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan JICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik tegap, jangan lupa kerja keras juga, dan semoga dia mendapatkan kita bisa memperoleh pemain juga.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Kristen bersama Pendeta Dr. Janes Kohelete Padang MTH. Selamat mendengarkan.

Salam, salam sejahtera pendengar Radio Republik Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Dr. Janes Kohelet Padang MTH dari Gereja Baptis Indonesia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan yang baik ini kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Biarlah kiranya melalui kesempatan yang baik ini kami diberkati oleh firman-Mu. Engkau yang menaruh perkataan ke mulut hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 7. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7, saya memberi tema ada pengharapan dalam Kristus. Ada pengharapan dalam Kristus. Pengharapan apakah yang saudara dan saya peroleh di dalam iman kepada Yesus Kristus oleh karena kita percaya, menerima, menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam kebenaran ini mengingatkan status setiap orang, setiap manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, seperti yang dituliskan dalam ayat yang pertama, menggambarkan keberadaan manusia. Di dalam ayat 1 dibunyikan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Diingatkan juga, bukan hanya orang-orang yang waktu dituliskan firman Tuhan ini yang dialamatkan kepada orang-orang di Efesus, orang-orang percaya yang sudah menjadi umat Tuhan, tapi juga dalam ayat 3 Paulus menuliskan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka.
Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Inilah kondisi manusia karena manusia sudah jatuh di dalam kuasa dosa. Mulai dari manusia pertama Adam dan Hawa, kita keturunan Adam dan Hawa yang tersebar di seluruh dunia ini, tanpa terkecuali kita sudah jatuh di dalam dosa dan kita ada di bawah murka Allah. Itu sebab di dalam ayat 1 tadi sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Juga di dalam kebenaran ini mengingatkan kepada kita juga pada ayatnya yang ketiga B. Pada dasarnya kami menunjuk kepada baik Paulus yang sudah percaya kepada Yesus maupun orang-orang yang belum percaya, sebenarnya menyatakan kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Namun ada yang menarik dalam kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun karena kita jatuh di dalam dosa, namun setelah percaya kepada Yesus, menerima anugerahnya, kasih karunianya, di dalam ayatnya yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, yang kaya dengan kasih karunia, kaya dengan kebaikan, kemurahan, belas kasihan. Maka di dalam ayat ini juga, oleh karena kasihnya yang besar, kemurahannya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, oleh anugerah itu kita sudah dihidupkan, kita bersama-sama dengan Kristus. Walaupun sebelumnya kita mati oleh kesalahan-kesalahan kita, mati terputus, hilang dari kasih karunia Allah, tidak ada pengharapan. Akhir dari perjalanan hidup adalah hukuman, neraka. Tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus yang begitu hebat, yang begitu besar, kita sudah dihidupkan. Haleluya, haleluya. Jadi ada pengharapan di dalam Kristus, pengharapan yang tidak mengecewakan. Apa yang dimaksud dengan pengharapan itu? Yang pertama, kita memperoleh kebangkitan, ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Dibangkitkan ini berbicara, memang semua orang akan mengalami apa yang disebut dengan kematian fisik, kematian jasmani, kematian tubuh. Namun karena kasih Allah, ingat bahwa Kristus sudah datang ke dunia ini, ia sudah menebus kita, orang-orang yang percaya, yang menerima percikan darah Yesus, tebusan oleh darah Kristus. Kita diselamatkan. Dan lihat bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur, dari kematian, dari sengsara maut itu. Ia yang sulung seperti yang diingatkan di dalam 1 Korintus 15. Ia yang sulung yang pertama dibangkitkan dengan tubuh baru, tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Nah, karena Yesus sudah bangkit, sebagaimana kitab Korintus juga mengingatkan tentang upah, hasil kebangkitan Yesus bagi kita orang percaya. Karena Yesus dibangkitkan, maka kita juga pasti akan dibangkitkan dari kematian, dari kubur. Haleluya, haleluya. Sebab kita sudah memperoleh hidup. Tadi di dalam ayat 5 mengingatkan kepada kita, di dalam Kristus, di dalam kasihnya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Menghidupkan kita bersama-sama dengan dia. Ini pengharapan yang luar biasa, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa didapatkan. Walaupun melalui kebaikan-kebaikan, tidak bisa.
Sebab di dalam ayatnya yang ke-8 juga diingatkan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, perhatikan. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. Jadi bukan karena amalan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita. Tapi semata-mata karena kasih karunia. Kemudian menarik juga pengharapan yang pasti. Selain kita memperoleh kebangkitan dari kematian, di dalam ayat 6b tadi juga menjelaskan, kita juga dibangkitkan dan diberi tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi tujuan atau akhir hidup kita, perjalanan kita bukan di dunia ini. Dunia ini bukan menjadi tujuan kita. Dunia ini bukan milik kita. Tetapi surga yang menjadi bagian kita. Haleluya, haleluya. Jadi kita akan bersama dengan Kristus di surga. Mengapa? Karena Kristus bersama Bapa di surga. Kristus bersama dengan Bapa di surga. Perhatikan pada ayatnya yang ke-20 pasal 1 kebenaran firman Tuhan dibunyikan. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Karena kita murid Yesus, karena kita pengikut Yesus, kita percaya kepada Yesus, maka kita akan bersama-sama dengan dia. Karena Yesus di surga. Karena rumahnya di surga, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka kita pasti bersama-sama dengan dia di surga. Haleluya, haleluya. Bahkan sangat menarik dalam kitab Filipi 3 ayat 20 mengingatkan kepada kita kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ, dari surga itu juga kita menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Kewargaan kita ada di dalam surga. Jelas di dalam kitab Filipi 3:20 menjelaskan kepada kita kewargaan kita. Artinya walaupun kita masih hidup di dunia ini, tapi percayalah, dunia ini bukan menjadi tujuan kita. Dunia ini bukan milik kita. Tempat kita, orang-orang yang percaya sesuai firman Tuhan, adalah di surga bersama dengan Yesus dalam kekekalan itu. Jadi pengharapan yang luar biasa di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, selain kita memperoleh kebangkitan, jadi kubur tidak lagi menakutkan. Kematian itu tidak menjadi akhir, sebab ada kebangkitan. Ia akan menyatakan kuasanya, membangkitkan setiap orang-orang percaya, mendapat tubuh baru, dan akan bersama dengan Yesus selama-lamanya di surga. Bersama dengan dia di surga. Haleluya. Kemudian dalam ayat yang ke-7, firman Tuhan juga mengingatkan, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ada pengharapan di dalam Kristus. Tidak saja berbicara pasti dibangkitkan dari kematian, dari kubur. Tidak saja menyatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan dia di surga dalam tata kemuliaan-Nya. Di sana tidak ada lagi sakit penyakit. Di surga tidak akan ada lagi yang disebut penderitaan air mata. Di sana ada sukacita, damai, sejahtera, salom. Dan juga menarik pengharapan kita. Sebagaimana juga di dalam ayat 7. Kita orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Yang menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saudara dan saya akan menerima kekayaan Allah. Kekayaan Allah yang diberikan kepada setiap kita seperti bunyi ayat 7 kebenaran firman Tuhan. Supaya pada masa yang akan datang,
Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita akan menerima kekayaan Allah karena segala sesuatu ada di bawah kuasa Kristus. Dalam ayat 22 pasal 1 Filipi menyatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Segala sesuatu ada di bawah kuasa Kristus, baik surga maupun bumi, bahkan segala kuasa. Jadi bukan saja akan memberikan kuasa yang nyata kepada kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya sebagai anak Tuhan yang akan bersama dengan dia di surga, dihidupkan dalam kehidupan yang kekal. Semasa kita ada di dunia ini, gereja, orang percaya yang hadir di dunia ini juga dinyatakan kuasa itu untuk kita berkemenangan atas keinginan daging. Kita berkemenangan atas keinginan mata. Kita berkemenangan atas kuasa kegelapan, roh jahat, iblis. Kita berkemenangan atas hawa nafsu. Itu sebabnya kita bersyukur pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus. Manusia bisa mengecewakan kita. Manusia, sahabat, teman, karib sekalipun bisa membuat saudara kita kecewa. Bahkan kita jujur berkata, suami, istri, walaupun sudah berjanji, komitmen untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati satu dengan yang lain, namun sering mengalami di dalam pasangan itu suami istri mengalami kekecewaan oleh pasangannya. Tapi Yesus, ia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Tuhan, ia setia pada janji dan firman-Nya. Jika ia berbicara, ada pengharapan, yakinlah saudara, ia setia dengan apa yang dijanjikannya. Kekayaannya. Dan di dalam ayat 7. Pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Kekayaan kasih karunia Allah yang tidak ada taranya. Ada upah. Ada mahkota. Pemberian yang diberikan kepada kita. Yang tidak dapat layu. Yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa. Itu sebabnya kita bersyukur segala sesuatu yang ada di dalam kekayaan Allah diperuntukkan kepada kita, anak-anak Tuhan yang percaya, yang bergantung penuh kepada Dia. Dan menarik juga di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11 dibunyikan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, kepada Yesus, nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala sesuatu ada di bawah kuasa Yesus. Kita akan menerima kekayaan Allah yang luar biasa. Kemudian di dalam ayat 1, pasal 1 ayat 5 juga mengingatkan kepada kita akan menerima kekayaan Allah itu. Karena dalam ayat 5, dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Lihat ayat 5 dibunyikan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya
Nah, perhatikan. Saudara dan saya akan menerima kekayaan Allah seperti pada ayat 7 tadi, yang melimpah-limpah. Kekayaan Allah itu yang melimpah sesuai dengan kebaikannya, kemurahannya kepada kita. Karena saudara dan saya, karena kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita adalah anak Allah. Haleluya. Ingat Bapak Ibu Saudara pendengar, kekayaan orang tua akan diwariskan, diberikan kepada anaknya. Jadi kalau saudara dan saya anak Tuhan, kita anak-anak Allah, itu sebab kekayaan Allah, harta Allah, kemegahan Allah diberikan kepada anak-anaknya. Dan siapakah anak-anaknya itu? Saudara dan saya yang percaya, menerima Yesus, menjadikan dia Tuhan dan juru selamat kita. Haleluya, haleluya. Mungkin saudara dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, ingatlah bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini adalah peperangan roh. Perjalanan kita di dunia ini adalah banyak mengalami pergumulan dan kesulitan, tantangan. Tapi taruhlah harapan saudara, pandanglah kepada pengharapan di dalam Kristus, sebab ada upah. Kita akan menerima kekayaan Allah, kemurahan Allah, kuasa yang Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus kepada kita. Ada pengharapan di dalam Kristus, karena saudara dan saya yang percaya menerima dia, menjadikan dia Tuhan dan juru selamat, kita memperoleh kebangkitan. Haleluya. Kita akan dibangkitkan dari kematian, dari kubur. Kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga selama-lamanya, menikmati kasih karunia Allah. Kita akan menerima kekayaan Allah, menerima kebaikan, kemurahan yang Tuhan nyatakan. Dan segala sesuatu ada di bawah Kristus, akan dikaruniakan kepada kita anak-anak Tuhan, karena kita adalah anaknya, orang-orang yang percaya, warga kerajaan surga milik Kristus. Taruhlah harap saudara, dan jika ada pergumulan, ada masalah, kesulitan, jangan undur. Haleluya. Tetap pandang kepada Kristus, ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya boleh sampaikan. Biarlah pendengar diberkati, dikuatkan. Dan

sesuai kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Dipuji Engkau Bapa, kami tidak lupa berdoa. Engkau memberkati bangsa kami. Diberkatilah pemimpin kami. Diberkatilah situasi ekonomi pulih. Diberkatilah situasi keamanan, situasi politik. Diberkatilah agar masyarakat juga hidup rukun, harmonis, menghargai satu dengan yang lain di tengah perbedaan yang ada. Diberkatilah RRI, diberkati pimpinan, pegawai, dan semua staf. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, jika ada yang mau konsultasi, saya membagikan nomor handphone dan WhatsApp saya 0813752877789. Sekali lagi, 0813752877789. Tuhan memberkati. Salam.

0: 94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Bro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran malam hari ini ya. Senang sekali edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Ada Riki yang hadir pendengar akan menemani ragam aktivitas Anda tentunya sepanjang malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Apa kabarnya Anda pendengar? Semoga sehat selalu, dilancarkan segala aktivitas dan rezekinya ya. Menikmati akhir pekan, sisa akhir pekan ya. Semoga Anda tetap dalam semangat yang luar biasa, karena tentunya di sepanjang malam hari ini Riki akan berbagi ragam informasi dan juga program acara yang bisa Anda dengarkan dan ikuti dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Pastikan pendengar terus dengarkan program Satu RRI Medan. Kami hadirkan pendengar mengawali pertemuan kita malam hari ini, Sandiwara Mini Drama Radio Produksi RRI Semarang dengan judul Sekolah Mendoan. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: Desa itu berdiri di lembah kecil yang selalu dibungkus aroma kedelai rebus. Di sini, pagi tidak dibangunkan ayam, melainkan denting kaleng fermentasi tempe yang digantung di serambi rumah. Lia dan Panji datang bukan sekedar membawa ransel, tetapi juga ambisi yang kadang lebih berat dari barang bawaan mereka. Mereka tidak tahu bahwa desa ini akan menampung semua gelombang yang mereka bawa, bahkan yang mereka sembunyikan di balik tawa.
2: Selamat datang. Ingat, kalian kali ini tidak cuma belajar dari buku. Di sini, yang mengajar adalah kehidupan itu sendiri. KKN itu tentang belajar dari masyarakat. Semangat ya!
3: Tenang, Bapak. Program sekolah yang saya rancang sudah lengkap. Dari literasi dasar sampai pelatihan teknologi sederhana. Saya ingin semuanya berjalan sistematis.
2: Bagus.
4: Aku lebih tertarik cari tahu siapa yang punya warung mendoan yang paling enak, Pak. Itu juga penting untuk kelangsungan hidup di desa.
2: Panji, Panji. Ya sudahlah, semoga dedikasimu muncul nanti malam ya.
1: Tidak lama setelah mereka menjejakkan kaki, riuh kedelai direndam warga lebih cepat dari sambutan mereka. Konflik tidak selalu datang dari hal besar. Kadang dari hal sesederhana mengurus tempe.
5: Tolong ya. Kalau mau bantu tuh bantu beneran. Kalau mau bikin sekolah tapi akhirnya bayar ya sama aja. Kami ini udah pusing ngurus kedelai dan tempe. Malah nanti stres juga mikir biaya sekolah.
3: Tidak perlu khawatir, Bu. Ini semua gratis kok untuk anak-anak.
6: Aman, Bu. Fokus aja buat tempe dan mendoan yang enak, Bu. Anak-anak biar kami yang urus.
2: Lia, Panji, ingat, pengabdian itu bukan tentang terlihat sibuk ya, tapi tentang gimana kalian benar-benar hadir di masyarakat. Ingat ya.
1: Pagi pertama, misi KKN itu disambut aroma kedelai yang direndam dan angin desa yang tenang. Di meja balai desa, sebuah amplop coklat tampak menunggu seperti pesan yang sengaja disembunyikan semesta.
3: Panji-panji, amplop begini biasanya nggak bawa kabar baik. Takut deh. Coba buka.
4: Tenang, kita belum sempat bikin masalah kok. Lihat, ini daftar murid sekolah. Jumlahnya total 62.
3: Hah? Loh, kemarin yang datang sosialisasi cuma 5 loh. Ini anak-anak atau meteor jatuh dari langit?
1: Begitulah. Visi yang mereka bawa mulai diuji sejak langkah pertama. Bukan oleh teori, tetapi oleh jumlah murid yang tiba-tiba melampaui bayangan.
3: Panji, tadi Pak RW sudah bilang ada rumah yang dulu dipakai buat sekolah. Tapi nggak tahu apa masalahnya jadi kosong. Kita coba bangun itu lagi yuk.
4: Oke, kita kesana sekarang juga ya.

0: bambu ditegakin aja. Masa dulu ini sekolah sih, miris banget Lia. Apa bakal cukup nampuk anak-anak sebanyak itu? Aku gak yakin deh.
1: Namun esok pagi, rumah bambu itulah yang tetap terpilih menjadi sekolah. Kapur tinggal serpihan, spidol kering, dan kursi hanya 3.
0: Lia, ini beneran. Mana gak bau lagi. Tempat olah kedelai di dekat sini kan ya?
2: Gak apa-apa, Ji. Yang penting semangat dulu. Sisanya kita benahi pelan-pelan. Kita mulai ya.
0: Oke.
1: Kala itu, di tengah kesederhanaan desa, mereka belajar. Pengabdian bukan soal sempurna, melainkan keberanian memulai.
2: Hari ini, kita belajar tentang ekonomi ya. Kita belajar tentang uang dengan sederhana.
3: Kalau uangnya aja nggak ada gimana, Mbak? Kita berangan-angan aja gitu kalau punya uang.
2: Setidaknya, kita bisa belajar biar nggak kalap kalau punya uang. Kalaupun pas punya uang, kita bisa pakai untuk bantu orang tua kita urus tempe.
4: Kalian hebat. Umur kalian ini bisa bantu anak-anak lebih paham. Keren.
1: Hari terakhir KKN datang juga. Suasana haru, tapi hangat. Proses pembelajaran karya para mahasiswa akan terus berlangsung di desa itu, dibantu muda-mudi desa yang semakin mahir dan pandai. Warga berkumpul memberi ucapan terima kasih, dan mahasiswa mencoba menahan emosi, meski tak bisa menahan lapar.
2: Terima kasih semuanya. Kami banyak belajar dari Bapak, Ibu, dan anak-anak. Semoga yang sudah kami lakukan dapat memberi manfaat untuk Bapak, Ibu semua. Anak-anak juga makin jadi pintar, bisa kuliah sampai lulus.
0: Kalau nanti saya main lagi ke sini, tolong siapin mendoan terbaik buat saya ya, Bu. Jangan lupa cabai yang banyak, itu yang paling saya rindukan.
4: Kalian sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi ingat, hal kecil yang kalian mulai di sini bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar.
1: Dan begitulah, KKN berakhir, tetapi cerita tentang sekolah, konflik, tawa, dan kebersamaan di desa yang tidak akan terlupakan. Mereka pulang dengan kenangan, dan Panji pulang dengan janji untuk kembali demi gorengan mendoan kecintaannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali kami menyapa Anda di mana saja berada, dan terkhusus untuk Anda yang baru saja bergabung serta Anda yang sudah mendengarkan program Masa Medan, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung, selamat mendengarkan pula ya. Hati-hati di jalan pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pastinya. Informasi mengisi ruang dengar Anda pendengar. Dari Jakarta, Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan memperkuat kapasitas pelaku budaya dengan pembekalan materi anti korupsi agar siap menjadi pelopor tata laksana bantuan pemerintah bidang kebudayaan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pembekalan intensif anti korupsi itu diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Kamis kemarin pendengar, melibatkan total 60 peserta dari kalangan seniman, budayawan, pengelola komunitas budaya dan adat, serta pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Barat. Melalui pembekalan itu pendengar, para pelaku budaya diajak untuk memahami regulasi pengelolaan dana bantuan untuk kebudayaan serta penyusunan laporan LPJ kegiatan yang benar begitu ya. Dan peserta juga dilatih mengidentifikasi berbagai titik rawan pemotongan dana sepihak maupun praktik pemungutan liar di lapangan, serta memahami mekanisme pelaporan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan dalam pengelolaan bantuan pemerintah bidang kebudayaan pendengar. Frida berharap program anti korupsi tersebut mendorong pelaku budaya untuk semakin memahami hak dan kewajibannya terkait bantuan pemerintah bidang kebudayaan, sehingga dapat mendukung tata laksana kegiatan secara transparan, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi pelestarian serta pemajuan kebudayaan pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Medan malam hari ini berdengar Pro 1 Medan bersama Ricky di ruang dengar Anda frekuensi 94.3 FM pastinya ya. Malam hari ini pendengar, tentunya di sisa-sisa akhir pekan, barangkali dari pendengar setiap Pro 1 yang udah lelah seharian beraktivitas, kemudian bepergian kesana kemari bareng dengan keluarga, dengan teman-teman kerja begitu ya. Dan malam hari ini saatnya adalah waktu yang tepat untuk relax, menenangkan diri, istirahat sejenak sambil dengerin program Satu Rar Medan ya. Sesaat lagi juga pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pastinya di Ruang Rindu malam hari ini Ricky akan ajak Anda untuk bercerita bagaimana perjalanan juga pengalaman pendengar setiap Pro 1 yang mungkin masih bisa diingat dan dikenang begitu ya. Ada banyak sekali cerita dan juga sejarah pastinya di hidup masing-masing orang. Maka dari itu kita boleh saling membagikan pengalaman begitu ya. Karena tentunya dalam proses perjalanan hidup kita adalah barang tentu untuk saling menginspirasi satu sama lain begitu ya. Jadi malam hari ini nanti Ricky mau cerita tentang bagaimana perjalanan hidup yang paling menyulitkan gitu ya, atau mungkin barangkali dari pendengar setiap proses punya segudang struggle selama hidup, boleh silakan dibagi melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 61 6 943, nanti di Ruang Rindu tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik, aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setiap Pro 1 dimana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di Medan malam hari ini. Dan pendengar, saatnya kita gabung di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Malam hari ini pendengar kehadirkan untuk Anda lagu-lagu yang asik dan menyenangkan. Pastinya Anda boleh gabung ya. Dan malam hari ini lagunya kita ke era tahun 90-an ya. Mereka udah siapin beberapa daftar putar untuk bisa Anda pilih di line telepon 061-846-3116. Halo Ruang Rindu.
6: Halo Ruang Rindu, rindu.
5: Halo Ruang Rindu, ya ampun. Siapa di mana?
6: Bisa number one ya.
5: Iya number one. Apa kabarnya Bu Ratni, sehat?
6: Lagu bagian
5: tertawa terus ya. Bu Ratni, hari ini kemana jadwal perginya?
6: Ya.
5: Hari ini ada melalak kemana Bu Ratni?
6: Melalak kemana-mana, capek.
5: Capek, kok capek sih? Nggak kemana-mana kok capek.
6: Wirid hari Sabtu kan?
5: Oh, wirid hari Sabtu tadi ya.
6: Capek lah masih.
5: Oh, ya. Capeknya sampai hari Minggu ya. Iya, jadi hari ini menu makan malamnya apa Bu Ratni?
6: Apanya?
5: Menu makan malamnya hari ini apa?
6: Ayam digulai.
5: Ayam digulai. Bu Ratni nggak kerasa ternyata kita udah mau sampai di 2027 ya kan, kalau dihitung-hitung September, Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi ya kan. Kalau Bu Ratni ada punya ini nggak? Bu Ratni masih ada punya ini nggak, wish list atau harapan-harapan sebelum tahun baru?
6: Harapan-harapan apa ya?
5: Apa coba?
6: Harapan apa sih Mas?
5: Semoga bisa ke RRI lagi gitu ya.
6: Apanya?
5: Semoga bisa ke RRI lagi barangkali gitu ya.
6: Gitu lah kira-kira Mas.
5: Oke lah, Bu Rani mau dengar lagu apa malam ini Bu Rani?
6: Harapan apa yang mau diharap lagi Mas Gigi?
5: Iya, tak ada lagi harapan gitu ya. Tak ada lagi harapan. Mau dengar lagu apa Bu Rani?
6: Ya?
5: Mau dengar lagu apa?
6: Ini nggak bagus nih ya suaranya serak.
5: Mau dengar lagu apa silakan.
6: Punya Tenda Biru aja lah.
5: Tenda Biru dari
6: Desi Ratnasari.
5: Desi Ratnasari emang ada?
6: Enggak salah ada.
5: Coba nanti Riki cari dulu ya, Tenda Biru dari Desi Ratnasari ya.
6: Iya.
5: Oke, baik, makasih banyak Bu Ratni, ditunggu lagunya.
6: Oke, makasih.
5: Oke.
6: Jam malam berturut-turut ya. Kok nggak masuk?
5: Siapa?
6: Mbak Anggi.
5: Mbak Anggi, libur dia, libur.
6: Oh libur, pantes.
5: Pantesan ya. Iya, oke deh, tunggu lagunya Bu Ratni. Bye bye, selamat malam.
6: Oke, terima kasih Kiki waktunya.
5: Sama-sama.
6: Kita baca bikinnya ya.
5: Amin.
6: Tidak mancung sama doi kan.
5: Iya. Oke nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bu Ratni yang udah gabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Pastinya pendengar, hari kami buka line telepon untuk Anda dan juga WhatsApp ya. Sebagai pembuka di Ruang Rindu malam hari ini ada Bu Ratni dan juga ada beberapa judul lagu yang udah dipilih sama pendengar setiap Pro 1 yang mau didengerin di Ruang Rindu malam hari ini ya. Tentunya dari daftar putar yang bisa dipilih ada Bimbo Balada Seorang Penyiar, ada Gadis di Lembah Sunyi dari Black Brother, lalu Gubahanku Deddy Damhudi, ada Senja di Batas Kota Ernie Johan, Berlian Huta Huruk Matahari, ada Alfian di Wajahmu Kulihat Bulan, lalu ada Patah Hati dari Rahmat Kartolo, dan juga Berikan Daku Harapan dari Tuti Subarjo ya. Lagu-lagu malam hari ini pendengar Anda boleh pilih di line telepon 061-846-3116 dan juga WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Malam hari ini pendengar, silakan bagi Anda yang mau berbagi cerita, bertukar cerita, langsung di line telepon 061-846-3116. Halo Ruang Rindu.
2: Rindu Kalibah Mas Rigi.
1: Rindu Kalibah, dengan siapa di mana?
2: Bang Rindu Tagalung.
1: Oke Bang Tagalung, apa kabarnya Bang Tagalung, sehat?
2: Oh, di luar sehat Mas Rigi.
1: Alhamdulillah. Gimana di sana, hujan tidak Bang?
2: Tadinya waktu pulang ibara tadi siang hujan gerimis sebentar, tapi udah reda ya.
1: Dari jam berapa tuh di sana?
2: Jam 2 tadi turun, jam 2 tadi. Kami tadi siaran ya. Jam 2 tadi memang aku tuh pulang ibara gereja kan, hujan sebentar, tapi gerimis, tapi udah reda, udah berhenti.
1: Oh gitu.
2: Sekarang udah cerah.
1: Alhamdulillah, syukurlah kalau gitu ya. Nah, kalau Bang Tagalung sendiri, kalau apa namanya, ada nggak Bang Tagalung yang tempat yang pengen dikunjungin kalau misalnya berlibur di akhir pekan, entah itu Sabtu atau Minggu gitu?
2: Ya gimana tempatnya di kunjungan di sini dan terperapat gitu?
1: Kalau di Rantau Perapat, kira-kira apa wisata yang bisa dikunjungin kalau liburan Sabtu Minggu, Bang? Iya, kalau misalnya ada waktu libur, ini enaknya kita kemana kalau misalnya ke Rantau Perapat?
2: Oh, di sini ya, apa? Begini kan, Rantau Perapat di sini pemandian Ekburu.
1: Ekburu?
2: Ya, pemandian
1: Ekburu. Ekburu itu pemandian apa? Alam kah atau pemandian kolam?
2: Sungai.
1: Oh sungai ya. Oh kalau nggak salah di Rantau Perapat banyak pemandian sungai-sungai gitu ya Bang Tagalung ya.
2: Cuma itu yang terkenal di Rantau Perapat ini namanya Sungai Buru.
1: Ah oh, gitu ya ya ya ya. Kalau kalau gitu.
2: Makanya semua warga Rantau Perapat. Itu sudah sering apa namanya mandi lagi tuh ya namanya Buru lah.
1: Buru. Oh ya ya ya. Jadi Bang Tagalung kapan terakhir ke Ekburu?
2: Ah, udah jarang aku gitu.
1: Karena ada bosan juga barangkali Bang Tagalung ya.
2: Udah jarang cek buru. Jarang nih. Tinggal dan terpapat ini. Tinggal warga terpapat. Buru membawa keluarganya.
1: Iya, iya, iya. Oke lah kalau gitu. Oke lah. Berarti kalau misalnya liburan ke Rantau Perapat, mungkin rekomendasinya kayak buru gitu Bang ya.
2: Ya tempat terkini yang terkenal dan terperapat.
1: Oke, baiklah Bang Tagalung, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Aku merequest lagu dari DSPSSA judulnya Satukan Hati Kami.
1: Satukan Hati Kami?
2: Dari DSPSSA judulnya Satukan Hati Kami.
1: Oh, dari DSPSSA, oke. Satukan Hati Kami. Oke, baik, siap kita update ya. Makasih apa banyak Bang Tagalung.
2: Ada lagunya kan?
1: Ada.
2: Oke.
1: Oke, ditunggu lagunya ya.
2: Oke, selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Oke, ada Bang Tagalung di Rantau Perapat. Katanya kalau tempat rekomendasi liburan ke Rantau Perapat yang alam-alam tuh ya Ekburu gitu ya. Oke, kali ini dengan siapa kita berbicara? Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu kalilah bersama Ayang Beku. Enggak mau kita sama Mas Kiki.
1: Lu awak udah baper, kirain ngomongin Ayang Beku tuh ngomongin awak, bukan ya? Kirain ngomongin Ayang Beb itu ngomongin awak, bukan ternyata.
3: Enggak lah.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bang Paris.
1: Oh ya Allah, kirain mau menyamar dengan siapa lagi dia ini ya. Iya, Bang Paris hari Minggu ini kemana Bang Paris? Bang Paris hari Minggu ini kemana?
3: Enggak kemana-mana, di sini tempat rekreasi enggak ada.
1: Tapi kalau misal Bang Paris dikasih satu tiket liburan, pengennya kemana?
3: Ada pun pantai juga, pantainya nggak enak.
1: Pantai apa di sana?
3: Pantai Asuhan.
1: Tapi kalau Bang Paris dikasih satu tiket, pengennya liburan kemana?
3: Apa itu?
1: Kalau misalnya Bang Paris dikasih satu tiket, mau pinginnya liburan kemana?
3: Ma, maksudnya daerah sini aja gitu kan?
1: Daerah situ boleh, di luar dari situ boleh.
3: Sini aja kan?
1: Iya, di luar dari daerah Bang Faris juga boleh.
3: Ya, yang enggak maksudnya bukan luar-luar kota enggak kan?
1: Oh, enggak.
3: Kalau dikasih liburan, Bang Faris bisa ke ini aja lah. Kemana?
1: Kemana?
3: Ke Gundaling aja lah.
1: Gundaling?
3: Ya.
1: Ada apa di sana?
3: Ya, suka ke taman buahnya aja. Kalau di Prapat sudah trauma ya kan? Anyut hari itu pernah anyut ya kan?
1: Udah pernah ke Gundaling sebelumnya Bang Paris?
3: Ya sering loh.
1: Ya Allah, enak ya.
3: Berasa kan Gundaling kan? Kan belum ke Gundalingnya kita kan melewati apa itu?
1: Apa
3: itu yang kalau kita masuk itu ambil buah-buah itu bebas itu nanti ditimbang bayar kita apa? Yang tadi pertama aku bilang apa namanya itu?
1: Yang berasa Prapat.
3: Enggak, ini yang digendaling ini.
1: Enggak tahu. Yang
3: tempat buah-buahan itu, kita masuk petik sendiri kan gitu.
1: Kebun.
3: Ya, kebun cuma petik sendiri gitu.
1: Oh,
3: ya.
1: Gitu. Awak belum pernah ke sana.
3: Oh, foto-foto sana pun. Ini ada satu album ini. Iya, masalahnya kan kami pulang dari situ ke Simbae kami.
1: Jam apa?
3: Pulang dari situ ke Simbae.
1: Oh, Simbae.
3: Nah, mandi-mandi, rupanya nyungsep ya kan?
1: Ya Allah.
3: Jadi nyungsep, rendam aja, untung aja nggak game over ya kan? Rendam aja, kan bangun kok. Gak bisa jalan, sekali ya kan?
1: Iya.
3: Untung ada ya kan? Ada dewa penolong ya kan? yang ngusuin, yang ngeroin ya kan?
1: Apa itu?
3: Cuma apa? Apa?
1: Apa itu?
3: Ada deh.
1: Iya. Lama Paris mau dengar lagu apa malam ini, silakan.
3: Lagunya lagu lama-lama kali gak apa-apa kan, bebas kan?
1: Iya, kalau ada kita kasih, kalau enggak ya mohon maaf.
3: Ini ya iya nanya aja lagu ini dari Ani Carrera bisa boleh nggak?
1: Siapa?
3: Ani Carrera nggak boleh.
1: Ani Carrera judulnya apa?
3: Terperangkap dalam duka bisa.
1: Terperangkap dalam duka.
3: Nah, bisa nggak?
1: Coba aku lihat dulu ya.
3: Iya lihat tak tunggu ya jangan lama-lama ya.
1: Terperangkap
3: aku pergi.
1: Jangan kok cepat kali sih mau pergi. Terperangkap.
3: Bu Ratmi udah masuk belum?
1: Udah dong.
3: Iya ya cepat kali.
1: Iya dia number one loh tadi.
3: Iya.
1: Nomor unut ya.
3: Baru monitor.
1: Dari kemana aja datang kok baru monitor sekarang?
3: Iya, tadi lagi berantem aku.
1: Sama siapa?
3: Sama ada yang UPS keempat.
1: Ya, Bang Paris enggak ada malam ini lagunya.
3: Ini ada ya?
1: Heeh.
3: Cari-cari dulu. Apa jadi kalau enggak ada?
1: Ah, ya siapa?
3: Coba,
1: di list
3: apa dulu?
1: Oke, di list. Nah, di list juga enak-enak. Oh, di list hari ini ada balada seorang penyiar, Bimbo. Ada gadis di lembah sunyi.
3: Balada seorang penyiar itu, mas apa?
1: Baladanya Ricky.
3: Ricky Kesuara. Ini rezeki dari suara.
1: Iya.
3: Terus apa lagi?
1: Lalu ada Senja di Batas Kota, Ernie Johan. Ada...
3: Jadi batas kota lagunya gimana? Coba masih nyanyi sedikit aja.
1: Iya, mau nggak tahu?
3: Allah, percuma.
1: Percuma.
3: Ke suara katanya. Nyari rezeki dari suara. Apa tadi? Di batas kota.
1: Ini aja ya.
3: Lagu ikut priwe coba. Terserah, sebaris saja.
1: Coba sebaris saja.
3: Nah, gimana lagi?
1: Udah enak kan?
3: Gigi yang nyanyi lucu.
1: Loh, awal nggak iso lah nanti kalau misalnya nyanyi ini jadi nggak keputar lagunya. Woy si Kiai ya. Bisa
3: nggak
1: pake.
3: Jadi kapan kita ke restoran terapung?
1: Udah. Secepatnya ya.
3: Kan hari itu udah pernah kemari kan. Ya, kalau dari sini itu paling 1 jam lagi lah.
1: Oh gitu.
3: Ya udahlah ya.
1: Oke deh, makasih banyak Bang Paris.
3: Lagunya tunggu ya. Tunggu ya.
1: Yo.
3: Kalau nggak enak ganti ya.
1: Ya.
3: Oke ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Paris di Percut Setuan ya. Udah pilih lagu-lagu dari siapa tadi? Ernie Johan ya. Oke, lalu kita baca pesan kembali dari Mamris, Bang Riki Subandi warga Simpang Limun hadir Mamris ya, berputarin lagu Leto Ruang Rindu. Makasih Bang, sama-sama Mamris, sehat-sehat ya. Lalu ada Intan JK dari Medan Polonia, semangat terus Min gitu. Dengan mau request lagu Another in Paradise Bill Collin ya, kita coba update lagunya malam ini. Oke, pastinya lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini pendengar Riki siapkan untuk Anda yang ingin gabung dan dengerin Ruang Rindu malam hari ini, boleh silakan langsung di line telepon 0618463116 dan juga WhatsApp di 0811 616943.

Kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nak, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan,

0: Makin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya Kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 Kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya Kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih nggak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuuu.

0: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Ya, masih bareng Ricky di ruang dengar Anda, silakan. Bagi Anda pendengar yang mau gabung di line telepon 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Dukani, saya Ricky
0: sendiri. Rindu kali, dengan siapa di mana?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Cynthia di Mabar, apa kabar Cynthia, sehat?
1: Sehat baik, kabar Ricky?
0: Alhamdulillah, ya lagi di rumah aja nih, Sin.
1: Aja di Blok Kapuk.
0: Iya, kalau misalnya biar nggak di rumah terus ya, Sin. Kalau misalnya dikasih tiba-tiba satu tiket liburan, Cynthia mau kemana?
1: Aku mau ke Jakarta.
0: Iya, ngapain ke Jakarta?
1: Jumpa-jumpa artis-artis apa? Semuanya lah.
0: Jumpa Geisha ya?
1: Tidak tahu aja.
0: Iya, tapi Jakarta ini loh, Sin. Riwet gitu, apa ya bahasanya? Macet, terlalu padat gitu. Jadi ngapain lagi ke Jakarta?
1: Nggak apa-apa, kita bisa sana lebih bagi sejauh kita gitu.
0: Tapi semoga biar nggak ke Jakarta, semoga artisnya yang ke Medan ya, Sin ya.
1: Kita di konser di Medan, datang di kayak
0: Eri. Gitu. Gimana lo mau jumpa artis, Sin? Dia pun nggak pernah kemana-mana, masanya mau...
1: Nanti kita ke sana, kalau ada artis ke sana, tak ajakkan kan kita ke sana.
0: Iya, entah, maksudnya kan kemarin banyak tuh event-event ini, ada PRSU kemarin, ada konser, nggak keluar juga, Cynthia, gimana sih?
1: Kita pengen kali sana, cuman gimana, nggak ada pelan aja ke sana, jauhan.
0: Jalan sendiri aja lah.
1: Nggak berani gue RR sendirian.
0: Ya udahlah kalau gitu. Sin, mau dengar lagu apa, Sin, malam ini?
1: Boleh gak lagu yang gak di list ya? Boleh.
0: Lagu siapa itu?
1: Lagu itu coba dari itu. Laluna.
0: Laluna, judulnya?
1: Selepas Kau Pergi.
0: Selepas Kau Pergi. Okay, Laluna Selepas Kau Pergi ya. Udah itu aja.
1: Itu ada Bang itu mana Bang R? Ada.
0: Bang R udah pulang istirahat besok Senin soalnya.
1: Oh iya ya.
0: Udah, makasih banyak ya, Sin.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Cynthia di Mabar yang udah pilih lagu kesayangannya, Laluna. Katanya nggak lepas-lepas dia dari Lalunanya itu ya. Oke. Dari Cynthia, kemudian silakan beralih kita ke pendengar lainnya di WhatsApp Pro 1 ya. Ada Mbak Suci di Setia Budi, coba kita update lagunya ya. Mau dengerin lagu dari Deddy Damhudi ya Bang, Kubahanku, boleh kita update. Lalu ada Ruang Rindu, Rindu Kalila, Hengki di Gaberta Ujung mau denger lagu dari Ikang Fauzi, judulnya Salam Terakhir. Terima kasih, sukses terus RRI Pro 1 Medan. Baik, terima kasih Bang Hengki ya. Oke, tadi lagu-lagu dari pendengar Setia Pro 1 di awal sudah Ricky putar semua ya. Semoga senang dan suka ya. Oke, pastinya di sepanjang Ruang Rindu malam hari ini pendengar masih boleh silakan pilih lagu yang ingin Anda dengarkan. Dan Ruang Rindu hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi masih ada waktu untuk Anda yang mau gabung di 0618463116.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum, pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gyo Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariama yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan disambut dengan ritual adat seperti sedekah bumi untuk mensyukuri kesuburan alam. Bahkan dalam kehidupan urban, hari hujan bisa mempengaruhi transportasi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Hari hujan adalah penanda penting dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Yes, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki. Menang 500 ribu.
1: Otak kau judi aja, otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk di mana-mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di kede, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu kayak gini, kau gak akan mau aku
0: nikah sama kau. Bising kali mulut kau itu. Toko merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang saja lah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
1: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena gak bayar kontrakan, itu hasilnya.
2: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, gak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu, pergi dari kontrakan saya.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Kok getar ini? Siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana mau ngangkat ini lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara setiap pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Senin, 14 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, mana saja Anda berada. Dan pagi ini edisi Senin 14 September 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di Studio Pro 1 Medan. Kita jelang kumandang azan subuh sesaat lagi, tepat pada pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan nantinya selepas ba'da subuh kami juga akan hadirkan kajian Mutiara Pagi bersama dengan Al-Ustadz Profesor Dr. Mursal Aziz MPD dengan topik pendidikan tauhid menjaga optimisme hidup. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa pergunakan line telepon Anda di 0618463133 dan dari WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Baik pendengar, khususnya Anda kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, telah tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi kita yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kaum muslimin, muslimat di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi Senin 14 September 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPD tentang pendidikan tauhid menjaga optimisme hidup. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan Anda dapat bergabung untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui line telepon kami di 0618463133 atau dari pesan WhatsApp di 0811616943. Baik, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPD. Assalamualaikum, Ustaz. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Ustaz pagi ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Kak Tami.
0: Alhamdulillah, ya mudah-mudahan juga pendengar setia kita pagi hari ini yang sedang menyimak kajian kita semuanya sehat-sehat selalu ya Ustadz ya.
1: Amin, rabbal alamin.
0: Baik, Ustadz, untuk kajian kita pagi ini tentang pendidikan tauhid menjaga optimisme hidup, langsung saja kepada Ustadz, saya persilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustadz.
1: Baik, terima kasih Kak Desi Utami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini, baik mendengarkan kajian, berzikir kepada Allah, ataupun aktivitas yang lain adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, tentunya dengan harapan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah akan menambah, nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, sebagaimana tema yang disampaikan bahwasanya pendidikan tauhid menjaga optimisme hidup. Setiap manusia tentu pernah mengalami kesulitan. Ada yang sedang berjuang mencari nafkah. Ada yang menghadapi persoalan rumah tangga. Ada yang mengalami kegagalan. Ada yang sedang sakit. Atau merasa khawatir terhadap bagaimana nanti masa depannya. Bagaimana nanti masa depan anak-anaknya? Dalam keadaan demikian, bagaimana kita menjaga hati agar tetap kuat, penuh harapan, tidak putus asa, Islam memberikan jawaban yang mendasar, yaitu pendidikan tauhid. Tauhid bukan hanya pengetahuan bahwasanya Allah itu Esa, tetapi tauhid itu adalah keyakinan yang membentuk cara pikir, sikap dan perilaku seorang mukmin. Dengan tauhid kita menyadari bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur, Allah adalah tempat bergantung yang paling utama, Allah pemilik langit dan bumi beserta isinya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, oleh sebab itu pendidikan tauhid ini begitu penting. Karena yang pertama, pendidikan tauhid membangun keyakinan kepada Allah. Tauhid adalah menegaskan Allah dalam ibadah, meyakini bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah, serta mengakui kekuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan tauhid merupakan proses menanamkan keyakinan tersebut ke dalam hati sehingga menjadi landasan dalam seluruh kehidupan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, terkait dengan kurikulum tauhid, kurikulum pendidikan tauhid ini, ayat yang berkaitan dengan pendidikan tauhid ini adalah ayat yang tentunya sering kita baca, sering kita dengar, dan tentunya kita hampir semua hafal dengan ayat ini. Dan tentunya ketika kita membaca ayat ini, kita harus betul-betul tanamkan di dalam hati sanubari kita. Apa itu? Itulah dia surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Para pendengar RRI dimanapun berada, presenter kita Kak Desi Utami, surah Al-Ikhlas ini mengajarkan bahwa Allah adalah tempat bergantung yang mutlak. Kita tidak boleh bergantung di akar yang rapuh. Manusia memiliki keterbatasan, sedangkan Allah Maha Kuasa. Harta, jabatan, dan kemampuan manusia dapat berubah sewaktu-waktu, tetapi kekuasaan Allah tidak pernah berkurang sedikit pun. Oleh karena itu, orang yang memiliki tauhid yang kuat tidak menjadikan keadaan dunia sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Ia tetap berusaha, tetapi hatinya bersandar kepada Allah. Inilah dasar optimisme yang sehat dan kokoh. Tak ada sesuatu kecuali dengan izin Allah. Dan harus kita yakini bahwasannya ujian-ujian yang diberikan Allah adalah sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, presenter kita Kak Desi Utami. Kemudian yang kedua, tauhid menumbuhkan ketenangan hati. Salah satu masalah manusia modern saat ini adalah kecemasan, khawatir. Banyak orang yang memiliki harta, pendidikan, dan pekerjaan, tetapi hatinya tetap gelisah, hatinya tetap cemas. Kenapa? Karena ketenangan hati tidak hanya ditentukan oleh keadaan luar, tetapi juga erat hubungannya antara hati dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah sampaikan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir, doa, membaca Al-Quran, mendirikan sholat adalah bagian dari sarana untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Hati yang dekat dengan Allah akan memiliki tempat kembali ketika menghadapi kesulitan. Ketika menghadapi masalah besar, problem yang sulit untuk diselesaikan, yakin dan percaya dengan mengingat Allah, kita paham dan memahami bahwasanya masalah kita ini adalah mudah bagi Allah. Allah adalah pemilik langit dan bumi. Bukan hanya itu saja, Allah pemilik langit dan bumi beserta isinya dan segala sesuatu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan bukan berarti seseorang tidak pernah sedih atau takut. Seorang mukmin tetap dapat merasakan kesedihan. Yang menjadi pembedanya adalah ia tidak membiarkan kesedihan menghilangkan iman dan harapan. Dengan pendidikan tauhid akan memperkuat keimanan dan tetap memperkokoh harapan. Ia yakin bahwa Allah mengetahui keadaan dirinya dan mampu memberikan jalan keluar dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, presenter kita Kak Desi Utami. Yang ketiga adalah tauhid melahirkan optimisme ketika menghadapi kesulitan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita merasa bahwa masalah yang dihadapi terlalu berat, terlalu sukar. Kita melihat persoalan hari ini dan mengira bahwa masa depan akan selalu sama. Padahal Allah mengingatkan dalam surah Asy-Syur dalam ayat yang kelima dan keenam, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ingatkan lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah tegaskan bahwasanya bagi orang yang memiliki pendidikan tauhid, sejatinya tidak ada kesulitan kecuali Allah sertakan kemudahan di dalam kesulitan itu. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, surah ini, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kesulitan bukan akhir dari kehidupan. Allah memberikan solusi, Allah memberikan penguatan bahwa bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Seorang pedagang yang mengalami kerugian hendaknya tetap berusaha memperbaiki usahanya Seorang pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan tidak boleh menganggap dirinya tidak berguna. Seorang keluarga yang sedang menghadapi masalah hendaknya tetap mencari solusi dengan sabar dan doa, karena Allah katakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Optimisme dalam Islam bukan angan-angan kosong, tetapi optimisme adalah keyakinan kepada Allah yang mendorong kita untuk berusaha dan berikhtiar, karena sesungguhnya Allah lah tempat kita bergantung, Allah tempat kita minta pertolongan, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menguji kita kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, dan Allah sertakan kemudahan-kemudahan di setiap kesulitan-kesulitan yang kita rasakan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, presenter kita Kak Desi Utami, inilah mukaddimah pengantar dari kajian kita pada kesempatan ini dengan tema pendidikan tauhid menjaga optimisme diri. Saya kembalikan kepada presenter kita Kak Desi Utami.
2: Ya, baik Ustadz. Kita persilahkan kepada pendengar yang ingin bergabung untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz ya, dari line telepon kita di 0618463116 atau 8463133, melalui WhatsApp juga boleh di 0811616943. Pertanyaan pertama dari Bu Aslah di Palukura, Ustadz. Bolehkah kita beriman atau bertauhid kepada Allah secara mujmal, tidak mufassal? Yang kedua, bagaimana caranya kita dalam sehari-hari itu, baik perbuatan maupun perkataan, terhindar dari kita kesyirikan? Itu saja, Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kak Desi Utami, terima kasih kepada penanya Bu Aslah dari Palu Kurau. Baik, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus universal dalam hidup kehidupan kita. Kehidupan kita yang tentunya kehidupan dunia adalah mempersiapkan masa depan kita, yaitu masa depan kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Bahwasanya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Jangan hanya pada masalah-masalah tertentu baru kembali kepada Allah. Ketika ada problem, kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, dikala senang, bahagia, suka maupun duka, kita harus tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah Tuhan kita, Allah lah tempat kita meminta pertolongan, Allah lah tempat kita bergantung. Karena sesungguhnya kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Oleh sebab itu, dalam hidup kehidupan kita, dalam mempersiapkan kehidupan yang kekal selamanya, yaitu kehidupan akhirat, dunia ini tentunya banyak ujian-ujian yang akan kita hadapi, tapi yakin dan percayalah kita bahwasanya setiap ujian-ujian yang diberikan Allah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Pada sisi yang lain, kita harus meyakini bahwasanya ujian yang diberikan Allah adalah sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh sebab itu, keyakinan kita yang tentunya harus kita tanamkan dalam diri kita, inilah yang namanya pendidikan tauhid, bagaimana kita menjadikan qalbu kita senantiasa terikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Setiap problem, setiap masalah yang kita hadapi, ketika kita mengingat Allah, maka kita akan merasa tenang, Kenapa kita merasa tenang? Masalah yang kita hadapi sesungguhnya adalah kecil. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah lah pemilik langit dan bumi beserta seisi-isinya. Begitulah gambaran bahwasanya sesungguhnya kita harus bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kemudian Allah yakinkan, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tentunya akan selesai dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan tauhid membentuk keberanian untuk menghadapi masa depan. Kita boleh membuat rencana, tetapi jangan menggantungkan seluruhnya kepada rencana kita tersebut, karena rencana Allah tentunya lebih indah. Saya kembalikan kepada Kak Desi Utami.
2: Ya baik Ustadz, kita coba sapa penelpon yang masuk Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tami.
2: Iya, Bunda Dona ya.
3: Iya Mbak.
2: Ya, silakan Bunda Dona pertanyaannya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat kan Pak Ustadz, satu keluarga Pak?
1: Alhamdulillah, sehat Bu Dona.
3: Sama, iya Pak, Bunda Dona dari Bunda Budi. Udah mau nanya Pak Ustadz, ada seseorang, dia sikit-sikit menyebutin nama Allah, mohon sama Allah. Semuanya tergantung sama Allah, tapi dia nggak mau mengerjakan sholat. Gimana Pak hukumnya? Satu lagi, Bunda mau nanya, Bunda kalau sholat isya dari jam 3 karena sekalian udah kerjakan tahajud, pikir-pikir semuanya, Bunda berpikir atau baca ayat-ayat, itu gimana Pak? Apa dibolehkan? Itu aja Pak yang Bunda tanya.
1: Pertanyaan terakhirnya boleh diulang Bu?
3: Pertanyaan terakhirnya, Bunda kan sholat isyanya dari jam 3. Itu terus kalian sholat tahajud, berpikir-pikir semua ayat-ayat saya bacain. Itu kayak mana Pak? Apa dibolehkan gitu? Pertanyaan Bunda. Makasih Pak, nanti saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan Mbak Tami.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Dona. Ya silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Kak Desi Utami, Bunda Dona. Pertanyaan yang luar biasa. Ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dona. Yang pertama adalah ada orang yang terus menyebut-nyebut nama Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tetapi tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana? Bagaimana kita bisa meminta sesuatu kepada orang lain di mana kita tidak menunjukkan diri kita adalah sebagai orang yang layak untuk diberi pertolongan. Ini sama artinya Bu, bahwasanya ada yang tidak kerja tapi minta gaji. Nah, inilah contohnya nih. Nggak kerja tapi minta gaji. Jadi kalau kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan ibadah sholat, karena ibadah sholat adalah kewajiban kita. Ibadah sholat adalah tiang agama. Dalam pertemuan di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Profesor Dr. Muhammad Jamil menyampaikan, jika kita ingin doa-doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan yang istimewa. Berbuatlah, buat amalan yang istimewa, kemudian setelah melaksanakan amalan itu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita begitu familiar dengan istilah sholat duha, minta rezeki, sholat tahajud. Kenapa? Kita laksanakan amal ibadah kita kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah supaya Allah berikan apa yang kita minta. Seperti itu. Jadi kita harus melaksanakan kebaikan sholat dulu. Seperti contohnya tadi, sholat tahajud, sholat duha, ketaatan kita kepada Allah. Dengan begitulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak sholat, bagaimana Allah mendengar apa yang kita minta kalau kita tidak melakukannya, melakukan kebaikan-kebaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang ketika dia tidak taat kepada Allah, tetapi kita melihat secara kasat mata rezekinya lancar, uangnya banyak, mobil baru tiap bulan ganti, ada pilanya. Dalam Islam ada istilah itu istidraj. Nah, kalau bahasanya pancingan, seperti mancing ikan. Mancing ikan kan dikasih umpan, tidak kail kosong. Enak pula umpannya, ditangkap sama ikan itu. Apa yang terjadi? Begitu ditangkap, ikan pun naik ke atas tinggal, mau digoreng, digulai, disambar, dan lain-lainnya. Itulah istidraj. Kemudian berikutnya, pertanyaan yang kedua dari Bunda Dona, bahwasanya sholat isyanya dilakukan di akhir sepertiga malam dengan tujuan adalah sekaligus untuk amal-amalan zikir ibadah termasuk tahajud, bagus. Tetapi memang kalau bisa diupayakan sholat isyanya di awal waktu, tepat waktu. Supaya apa? Untuk mengantisipasi takutnya nanti jangan sampai ketiduran. Memang lebih utama sholat di awal waktu. Adapun nanti setelah kita bangun, bisa kita lanjutkan dengan sholat-sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, dan lain-lain. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat bagus sekali. Karena sepertiga akhir malam itu adalah waktu-waktu yang spesial. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Bunda Dona dan Kak Desi Utami.
2: Ya baik Ustadz, ini karena pertanyaannya juga sudah banyak dari WhatsApp ini, tapi tidak mungkin sekali untuk kita bacakan ya. Mudah-mudahan besok di kesempatan yang sama ini bisa dapat bergabung kembali ya untuk pendengar yang bertanya melalui WhatsApp. Karena kita sudah berada di penghujung waktu Ustadz, mungkin bisa menyampaikan kesimpulan sekaligus doa penutup kita untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih kepada Kak Desi Utami dan para pendengar dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini. Pendidikan Tauhid harus kita senantiasa perbaharui. Kita sering mendengarkan kajian-kajian yang tentunya menguatkan hati kita untuk senantiasa dekat kepada Allah, bersahabat dengan sahabat-sahabat yang solih, yang tentunya menarik tangan kita ke tempat yang mulia, balasan yang terbaik, yaitu surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan tauhid tidak berhenti, karena dalam konsep pendidikan Islam dari buaian sampai ke liang lahat, artinya pendidikan tidak pernah berakhir. Oleh sebab itu, pendidikan tauhid ini penting untuk optimisme dalam hidup kehidupan kita, terutama untuk mempersiapkan kesuksesan kita dan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Demikian kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَحْدِي السَّبِيلِ بِاللَّهِ تَوْفِقْ وَالْهِدَيَةِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Mursal Aziz MPD yang sudah berkenan meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini seputar pendidikan tauhid menjaga optimisme hidup. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menambah wawasan keislaman kita terkait dengan kajian Mutiara pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan dari pesan WhatsApp yang belum sempat dibacakan karena keterbatasan waktu. Semoga besok di kesempatan yang sama dapat bergabung kembali dalam kajian Mutiara Pagi. Baik pendengar, saatnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Kan sudah bisa diakses langsung ke 21 kecamatan. Artinya semuanya siap dan sudah ready.
2: Setiap pejabat berganti, setiap kepala daerah berganti, atau paling tidak OPD-nya berganti, persoalannya juga kebijakannya berganti. Ini yang kemudian mendapat penolakan atau reaksi dari pelaku UMKM.
0: Sari Berita. Pemko Medan mendorong perluasan pelayanan administrasi kependudukan di seluruh 21 kecamatan sekota Medan. Pemerintah diminta melakukan penataan keberadaan pedagang pinggir jalan agar tetap berjalan tanpa mengganggu kepentingan umum. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Desi Utami. Pemerintah Kota Medan mendorong perluasan pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini dilakukan dengan membuka akses layanan secara langsung di seluruh 21 kecamatan sekota Medan. Laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
3: Layanan administrasi kependudukan atau adminduk di Kota Medan kini sudah dapat diakses langsung di seluruh 21 kecamatan. Kebijakan ini dilakukan Pemko Medan untuk mendekatkan pelayanan sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan. PJ Sekda Kota Medan Arvin Fahrul Razi mengatakan, seluruh kecamatan sudah siap memberikan pelayanan adminduk secara langsung kepada masyarakat. Namun, Arvin mengakui karena layanan ini masih tergolong baru, sejumlah kecamatan masih perlu melakukan pembenahan, terutama dari sisi sarana dan prasarana. Ia memastikan, Pemko Medan akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara bertahap agar masyarakat mendapatkan layanan kependudukan yang lebih baik dan memuaskan.
1: Layanan kependudukan sudah bisa diakses langsung ke 21 kecamatan. Artinya semuanya siap dan sudah ready bisa dilakukan pelayanan. Dan tapi memang mungkin karena ini baru, secara infrastruktur sarana prasarana di kecamatan ini tolong dimaklumi dulu. Tapi kita pastikan ini akan kita benahi secara bertahap ya. Dan kita dorong kecamatan untuk mempersiapkan, meningkatkan kualitas layanannya sarana prasarana sehingga masyarakat yang mendapatkan layanan di terkait dengan kependudukan ini benar-benar bisa merasa puas ya terhadap layanan-layanan yang ada di Pemerintah Kota Medan.
3: Sementara itu, salah seorang warga Medan Labuhan Bintang Putri menilai perluasan layanan adminduk ke 21 kecamatan merupakan langkah yang bagus yang dilakukan Pemko Medan. Menurutnya, layanan tersebut dapat memudahkan masyarakat karena lebih dekat, menghemat waktu, dan mengurangi antrean di kantor Disdukcapil.
4: Menurut saya, ini langkah yang maju ya dari Pemko Medan. Soalnya kan warga jadi nggak harus jauh-jauh lagi datang ke kantor dinas utamanya. Biasanya kan di situ juga ada antrean panjang. Jadi dengan layanan yang udah disebar 21 kecamatan, jadi kan proses pengurusan administrasi ini jauh lebih dekat, hemat waktu juga, dan pastinya lebih memudahkan lah buat masyarakat. Semoga sistem online ataupun jaringan di setiap kecamatan itu stabil, jadi nggak ada lagi cerita-cerita warga harus bolak-balik lagi gara-gara ada kendala teknis.
3: Lebih lanjut, Bintang berharap petugas dapat memberikan pelayanan yang sigap, ramah, dan cepat agar perluasan layanan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Bupati Humbang Hasundutan Olowan Penababan meninjau pembangunan jalan jurusan Lae Umbulan Desa Parmonangan Kecamatan Pakat. Jalan yang menghubungkan Dusun Lae Umbulan dengan Desa Parmonangan dan memiliki peranan penting sebagai akses utama bagi masyarakat untuk mendukung transportasi hasil pertanian masyarakat serta salah satu akses masyarakat menuju sekolah. Laporan disampaikan James Franciscus.
5: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus mendorong pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan penting masyarakat. Saat meninjau kemarin, Bupati Humbang Hasundutan, Oluan Penababan, menargetkan pembangunan jalan jurusan Lae Umbulan di Desa Parmonangan, Kecamatan Pakat, dapat dituntaskan pada tahun 2027. Jalan sepanjang 540 meter dengan lebar 3 meter tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan Dusun Lae Umbulan dengan Desa Parmonangan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami berkata terkait kabar telah sampai di Desa Parmonangan yang disusun apakah Desa Parmonangan, apakah saja, dan juga masyarakat. Bahwa kurang lebih sampai 2 tahun kurang lebih yang berbati.

0: sampai di ujung utai bulan ini. Kiranya depan kita bisa memberikan yang terbaik dalam rangka pembangunan desa Pamulangan.
1: Dengan ditargetkannya penyelesaian jalan Lai Embulan pada tahun 2007, akses masyarakat diharap semakin baik, terutama untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan. James melaporkan.
2: Pelaksana tugas PLT Bupati Langkat Tio Rita Boru Surbakti mendorong percepatan transformasi digital dalam pengadaan barang jasa pemerintah melalui optimalisasi metode e-purchasing. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
3: Pelaksana tugas PLT Bupati Langkat Tio Rita Boru Surbakti mendorong percepatan transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui optimalisasi metode e-purchasing pada katalog elektronik melalui loka pasar e-marketplace Ayomal. Tio Rita mengatakan transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pengadaan yang lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Langkat memiliki peran penting dalam memastikan pelaku usaha, khususnya UMKM lokal, memperoleh ruang yang adil dan strategis untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
4: Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai hasil momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga implementasi belanja pemerintah melalui toko daring tidak hanya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang modern dan akuntabel, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan UMKM serta masyarakat Kabupaten Langkat secara keseluruhan.
3: Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, David Helgofardidi, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan dan mendorong kesiapan pelaku usaha lokal untuk masuk ke dalam ekosistem pengadaan secara digital. Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha lokal yang terdaftar dan siap menyediakan produk melalui loka pasar, semakin besar pula peluang belanja pemerintah memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Langkat. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama DPRD menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan merupakan wujud kemitraan strategis antara Pemda dan DPRD dalam respons kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Laporan disampaikan Munieli Harefa.
5: Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan kami sudah keliling lapangan di mana kongres pelaksanaan pembangunan di beberapa ruas di paripurna di kerja yang istimewa ini. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara.
6: Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama DPRD resmi menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan berlangsung di lantai 3 ruang rapat DPRD Kabupaten Nias Utara. Bupati Nias Utara Mizar Warubu dalam sambutannya menyebutkan pembahasan perubahan APBD 2026 merupakan wujud kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merespon kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan perubahan APBD tahun 2026 disusun untuk mengakomodir program prioritas kegiatan mendesak serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat dan dinamika di daerah. Pada kesempatan itu juga Bupati menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara atas dukungan program pembangunan di Nias Utara. Beberapa yang direalisasikan adalah pembangunan dan peningkatan jalan provinsi di wilayah Kabupaten Nias Utara, pembangunan SMP Negeri dan pembangunan UPTD Puskesmas Lahewa, serta program prioritas lainnya untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
5: Bapak Gubernur Sumatera Utara terus memberikan yang luar biasa. Terlebih terakhir ini, Rumah Sakit Puskesmas Lahewa sedang berjalan sudah dimulai pembangunan dan kami mengecek kemarin bangunan yang lama sudah dirobohkan dan sudah digali pondasi bangunan yang baru. Ini yang luar biasa dan tidak ada salahnya dengan kita bersama. Kita berdoa supaya terjadi kesempatan kita berusaha di alam kami yang akan datang.
6: Pada penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Nias Utara, sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD hingga camat sekabupatennya setara. Munili Harefa melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan penertiban terhadap bangunan tanpa izin yang berdiri di kawasan lahan sawah dilindungi Desa Karanganyar, Kecamatan Beringin. Bupati Deli Serdang Asri Ludin di Lubuk Pakam mengatakan tindakan penertiban dilakukan karena bangunan tidak memiliki persetujuan bangunan gedung, apalagi bangunan berada di bagian dari ketahanan pangan, lahan sawah yang dilindungi. Asri Ludin menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Deli Serdang untuk menjaga lahan pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Wakil Bupati Deli Serdang Lom-Lom Suwondo mengatakan, penertiban dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus tindak lanjut atas informasi masyarakat terkait bangunan tersebut. Lom-Lom menegaskan, Pemkab Deli Serdang akan terus menindak indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
2: Menjamurnya aktivitas pedagang yang berjualan di pinggir jalan memunculkan dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan ketertiban ruang publik. Kondisi ini menuntut peran pemerintah dalam menata keberadaan pedagang agar tetap berjalan tanpa mengganggu kepentingan umum. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
8: Setiap pejabat berganti, setiap kepala.
9: Menjamurnya usaha mikro kecil dan menengah di pinggir jalan menjadi fenomena yang kian marak di Kota Medan. Di satu sisi, keberadaan UMKM membantu perputaran ekonomi masyarakat, namun di sisi lain sering memicu persoalan karena menggunakan fasilitas publik seperti trotoar dan badan jalan. Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen, Padian Adi Salamat Siregar, menilai kondisi ini terjadi karena belum optimalnya kehadiran pemerintah dalam menyiapkan ruang usaha yang layak dan tertata bagi pelaku UMKM. Padian menegaskan, penertiban UMKM seharusnya tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tapi juga diikuti solusi yang konkret. Menurutnya, ketidakkonsistenan kebijakan serta minimnya komunikasi sering memicu penolakan dari pelaku usaha.
8: Setiap pejabat berganti, setiap kepala daerah berganti, atau paling tidak OPD-nya berganti, persoalannya juga kebijakannya berganti. Ini yang kemudian mendapat penolakan atau reaksi dari pelaku UMKM seolah-olah ada ketidakadilan, termasuk tadi persoalan biaya sewa dan segala macam.
9: Sementara itu, dari sisi pelaku UMKM, keterbatasan modal menjadi alasan utama memilih berjualan di pinggir jalan. Salah seorang pedagang dengan usaha dimsum bang mengaku belum mampu menyewa ruko atau tempat usaha permanen.
10: Kita brandnya Bang, dimsum Bang sama kopi Bang. Gimana kita mau jualan di tempat yang lain gak ada modal. Jadi di pinggir jalan lah. Kalau ambil ruko atau toko itu modalnya akan besar.
9: Lebih lanjut, pedagang dimsum ini berharap pemerintah dapat menyediakan lokasi usaha yang terjangkau dan tidak memberatkan pelaku UMKM kecil. Sehingga mereka tetap bisa berusaha tanpa melanggar aturan atau mengganggu kepentingan umum. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
10: Toko itu modalnya akan besar.
2: Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pemuda yang diduga menjadi bandar sekaligus pengedar sabu dan pil ekstasi di Percut Seituan, Deli Serdang. Kepada polisi, pemuda berusia 24 tahun itu mengaku menjual narkoba untuk menambah modal pernikahan. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
11: 53 butir Inex merek Tesla dan 2 paket sabu-sabu yang siap diedarkan daerah Percut Seituan.
12: Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pemuda yang diduga menjadi bandar sekaligus pengedar narkoba di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Pemuda berinisial MF 24 tahun warga Dusun 3, Desa Bandar Setia ditangkap tim 6 unit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan. Dari tangan MF, polisi menyita 2 paket sabu dan 53 butir pil ekstasi merek Tesla yang disebut siap diedarkan. Narkoba tersebut diduga akan dipasarkan di kawasan Percut Seituan dan Pancasila. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rabdi Yusuf Nugraha pada Minggu 13 September 2026 mengatakan, MF telah menjalankan praktik tersebut sekitar 1 bulan. Menurut pengakuannya, MF menjual narkoba untuk mencari tambahan biaya pernikahan yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat.
11: MF sudah melakukan praktik haram ini kurun waktu 1 bulan kebelakang, di mana yang bersangkutan cari modal untuk nikah, yang dalam waktu dekat ini yang bersangkutan akan melaksanakan resepsi pernikahan, dan karena itu memperjualbelikan barang haram ini di area percutian.
12: Saat hendak ditangkap, MF sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Petugas kemudian mengejar hingga berhasil membeku MF di sebuah lahan kosong. Dalam proses tersebut, polisi juga mendapat perlawanan dari pihak keluarga MF. Keluarga sempat berupaya menghalangi petugas dan memprovokasi warga agar menghambat proses penangkapan. Berkat kesigapan dan kekompakan tim di lapangan, situasi akhirnya dapat dikendalikan. Polisi selanjutnya mengembangkan kasus untuk mengungkap asal narkoba yang diperjualbelikan MF. Dari pengembangan tersebut, polisi telah mengantongi identitas pemasok berinisial D.
11: Tentunya ada satu orang inisial D dan akan kami kejar, di mana barang-barang ini pun ataupun narkoba golongan 1 ini berasal dari yang bersangkutan. Untuk para pengedar maupun bandar, khususnya di daerah Percut Seituan yang notabene masih kami jadikan daerah pantauan, kami pastikan kami tidak akan ada kompromi sedikitpun. Semua ruang akan kami tutup dan semua jenis narkoba akan kami ungkap dalam waktu dekat.
12: Satres Narkoba Polrestabes Medan menyatakan kawasan Percut Seituan masih menjadi salah satu wilayah pantauan dalam pemberantasan narkoba. Polisi juga meminta masyarakat tetap memberikan informasi jika menemukan aktivitas peredaran narkoba. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
2: Penggunaan kecerdasan buatan AI dinilai dapat membantu meringankan beban pekerjaan, namun penggunaan yang berlebihan dan tidak terkontrol berpotensi mempengaruhi kondisi psikologis penggunanya. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
13: Dijadikan sebagai bahan untuk bertanya ke AI kan berdampak serius bagi kesehatan mentalnya.
14: Penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI memberikan dampak ganda terhadap kondisi psikologis penggunanya. Psikolog dan konsultan sumber daya manusia dan pendidikan di Biro Psikologi Marsha Puntadewa Medan, Sunarto mengatakan, AI dapat membantu seseorang bekerja lebih cepat dan efisien sehingga tekanan psikologis dapat berkurang. Namun, dampak positif tersebut dapat berubah menjadi negatif ketika penggunaan AI dilakukan secara berlebihan. Menurut Sunarto, ketergantungan terhadap AI dapat mengganggu kesatuan mental, terutama saat perasaan dan gejala psikologis dijadikan dasar untuk bertanya kepada sistem berbasis algoritma. Penggunaan AI yang tidak terkontrol dapat menggeser nilai-nilai sosial dan kematangan emosional.
13: Kalau kita bicara dampak, maka akan ada dampak positif. Misalnya orang menjadi lebih efisien dalam bekerja, tetapi juga mengurangi tekanan, karena dia akan lebih mudah, lebih cepat mengerjakan sesuatu. Tetapi dalam kesehatan mental, ini nanti orang akan menjadi gini, mencocokkan perasaan-perasaan yang dia dapat dari dirinya ditanya dari artificial intelligence, sehingga teknologi yang semestinya itu hanya untuk pengetahuan umum itu menjadi khusus. Artinya bagi seseorang yang berkait dengan dikasih bahwa dari anamnesa atau dari aspek-aspek yang dia rasakan, terus simptom-simptom itu dijadikan sebagai bahan untuk bertanya ke AI kan berdampak serius bagi kesehatan mentalnya.
14: Sementara seorang pengguna AI Yanti menyebut, penggunaan AI dapat menjadi alat bantu yang meringankan beban pikiran. Namun, Yanti juga merasakan adanya tekanan mental akibat rasa cemas dan takut tertinggal dari perkembangan teknologi akibat sering menggunakan AI.
15: Saat lagi capek mikir, bingung ngerjain tugas, atau butuh ide, AI bisa bantu kita dengan cepat. Bakal mengurangi stres dan bikin kita nggak merasa sendirian saat butuh bantuan. AI yang berlebihan juga bisa bikin rasa cemas atau rasa takut tertinggal kalau nggak ikut perkembangan teknologi.
14: Lebih lanjut, Yanti menyebut pemanfaatan AI perlu disikapi secara bijak dengan tetap berpikir kritis, sadar batas, dan tetap mengutamakan interaksi manusia agar penggunaan AI tidak berdampak negatif terhadap kondisi psikologis. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Dengar informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat baru di pagi hari ini. Senin pagi mengawali kegiatan aktivitas kita semuanya yang hari ini akan bekerja, sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Semoga semuanya tetap semangat ya di hari Senin 14 September 2026. Masih bersama saya Desi Utami yang bertugas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini semoga persiapan Anda semuanya jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa sarapan pagi sebelum berangkat kerja, berangkat kuliah, ataupun berangkat sekolah. Informasi perakiraan cuaca saat lagi akan kami hadirkan. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

0: Baik, saudara pendengar, masih bersama kami di Medan pagi ini. Kita akan update informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bersama dengan perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Ada Bang Devri yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Bang Devri.
1: Ya. Baik, terima kasih Kak Tami di studio. Selamat sore, pagi teman-teman pendengar setia Pro 1. Bersama saya Devri, perakiraan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 14 September 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum cuaca berawan, namun terjadi hujan ringan di wilayah Deli Serdang, sedang Bedagai, Simalungun Asahan, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Tengah, dan Kepulauan Nias. Kemudian untuk siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Karo, Dairi, Langkat, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Simalungun, Samosir, Humangas, Sundutan, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Kota Medan, Deli Serdang, Karo, Dairi, Langkat, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Simalungun, Samosir, Humangas, Sundutan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Labura, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 14 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 100% dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot pada pantauan tanggal 13 September 2026, terdapat dua titik panas yaitu di wilayah Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, pantai barat pegunungan, lereng timur dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Devri, perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan sudah mengabarkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saudara pendengar, kita lanjut lagi dengan informasi harga kebutuhan pokok untuk pagi hari ini yang akan diupdate oleh pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Ibu. Pagi, pendengar semua.
0: Iya, silakan Pak Gun untuk informasi harga kebutuhan pokok hari ini.
1: Iya, jadi memang kalau dilihat ya, harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini itu akan melihat banyak rentang harga yang tercipta. Di mana memang ada ini ya, ada indikasi harga itu bergerak dalam rentang angka yang cukup lebar. Untuk cabai rawit, ya ini cabai rawit, itu di pasar Berimas dan batu bara, dan bakar batu ya, maaf, itu ada yang menjual di kisaran angka Rp40.000 per kilogram. Sementara yang lainnya ini menjual di kisaran angka Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Jadi memang agak panjang. Bahkan di Delimas itu ada yang menjual per pagi ini ya, barusan saya coba hubungi itu Rp35.000 per kilo untuk cabai rawitnya. Sementara itu di pasar sesi kambing, ini juga sama nih, ada harga sekitar Rp40.000 per kilo di level pedagang, itu di pedagang yang lain ya, khususnya yang di dalam, ada yang menjual di kisaran angka 50 atau 45. Ya, jadi memang agak berbeda nih. Hal yang sama juga terjadi di beberapa pedagang lainnya, yang saya pikir ini akan lebih banyak melihat ya, kita akan melihat banyaknya tentang angka cabai yang dijual untuk cabai rawit. Secara keseluruhan, harga turun ya untuk cabai rawit. Demikian hal juga dengan cabai merah. Ini cabai merah kalau kita lihat ada yang bergerak di angka 55 hingga Rp75.000 per kilo. Nah ini agak terlalu lebar ya, karena memang pasokannya itu tidak begitu banyak. Tetapi kita melihat kemarin di pasar Indulauci ya, cabai merah dari wilayah luar Sumatera Utara itu masuk dalam jumlah yang signifikan pada jam 2 pagi dini hari. Jadi memang itu yang membuat harganya itu bergerak dalam rentang angka yang sangat lebar sekali. Sementara itu kalau kita lihat perdagangan di sesi pukul 11 hingga jam 1 itu ada yang menjual di pasar Indulauci sekitar akan Rp60.000. Untuk cabai merah kualitas bagus, sehingga memang wajar kalau seandainya nanti di level konsumen ada yang menjual Rp65 hingga Rp70.000 per kilogram. Untuk cabai hijau masih stabil di kisaran angka Rp36.000 per kilo, cabai siapa masih mahal ya, Rp76.000 per kilogram atau sedikit turun dibandingkan dengan akhir pekan kemarin. Bawang putih masih sama di kisaran angka Rp28.000, bawang merah masih sama di kisaran angka Rp28.000 per kilogramnya. Ini memang masih bergerak stabil ini. Jadi kemudian daging ayam masih sama Rp42.000 hingga Rp47.000 per kilogram. Ini juga masih sama ya. Jadi kemudian ada harga ikan, harga daging sapi yang baik di sana kan Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilo. Selanjutnya, jadi kemudian dengan harga telur ayam yang buka di sana kan Rp1.600 hingga Rp2.200 per butirnya. Menyusul kemudian ada harga beras yang masih sama nih, Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga minyak goreng curah yang bergerak di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilo. Disusul kemudian ada harga gula pasir yang bergerak di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Ini masih stabil ini. Selanjutnya ada harga ikan tongkol yang berada di kisaran angka Rp30.000 per kilo. Ini juga masih relatif sama. Untuk yang selanjutnya, ini ada harga ikan dencis di Rp32.000 per kilo, juga bergerak stabil. Gembung Rp45.000 per kilo, sedikit naik ya. Sementara udang stabil di kisaran angka Rp70.000 per kilogram. Masuk kemudian ada harga kol yang berada di kisaran angka Rp6.000 per kilogram, kentang Rp10.000 per kilogram, ini agak sedikit turun dari kemarin yang 11, buncis Rp14.000 per kilogram, ini stabil, daun sopnya Rp18.000 per kilogram, ini bergerak turun ya, dan kalau kita lihat tomat berada di kisaran angka Rp12.000 per kilogram atau sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan perdagangan akhir pekan sebelumnya. Secara keseluruhan harga yang terbentuk menunjukkan adanya potensi naik kenaikan pada harga cabai merah ya, yang disusul dengan kemungkinan terjadinya penurunan sisi pasokan itu sendiri. Jadi memang kondisi seperti ini yang mengakibatkan harga itu cenderung relatif bergerak ke atas gitu. Nah, untuk itu memang ada baiknya ada proses mitigasi ya dari pemerintah ya, untuk mengantisipasi kemungkinan lompatan harga di beberapa komoditas tertentu. Yang saya pikir ini akan lebih banyak mengakibatkan terjadinya lompatan inflasi ya untuk komoditas cabai secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat di sini, walaupun harga cabai rawit relatif mengalami tekanan, tetapi angkanya masih cukup ini ya, masih cukup solid untuk ini, untuk pergerakan dalam beberapa hari ke depan, begitu. Nah, secara keseluruhan harga yang terbentuk menunjukkan adanya proses di mana ada peralihan ya untuk komoditas cabai karena memang musim panen yang ada di Batubara itu akan sudah mulai berkurang, sudah mulai habis, dan saya pikir ini akan memberikan dampak serius terhadap kemungkinan-kemungkinan terhadap lompatan-lompatan harga karena demand-nya masih cukup tinggi dalam beberapa pekan mendatang. Demikian Ibu untuk pembahasan harga kebutuhan kita pada hari ini.
0: Ya. Baik, Pak Gun, terima kasih banyak atas informasinya untuk hari ini, Pak Gun ya.
1: Ya.
0: Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak
1: selamat
0: Gun.
1: Pagi,
0: selamat pagi. Itu dia tadi pendengar informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan tentunya semoga dapat menjadi acuan juga untuk ibu-ibu rumah tangga yang akan melengkapi kebutuhan pokoknya di sepanjang pekan ini. Kita masih terus bersama dan sesaat lagi kita akan jelang pukul 7 untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.